0: Islam yang diluluskan dan berkuat kuasa pada 2024 merupakan undang-undang pertama di Malaysia yang memperuntukkan kebajikan dan hak syari anak-anak angkat orang Islam. Katanya usaha itu seterusnya diteruskan bagi menerusi kelulusan rang Undang-Undang Pewarisan Orang Islam 2026 dalam Sidang DUN Sabah 22 Julai lalu. Peruntukan itu bagi memastikan urusan berkaitan hak waris dan harta pusaka orang Islam dapat diatur dengan lebih teratur dan tersusun, sekaligus mengurangkan pertikaian akibat ketiadaan panduan yang jelas. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Jabatan Alam Sekitar JAS Sabah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi risiko jerebu rentas sempadan akibat cuaca panas dan kering. Pengarah JAS Sabah Nur Rashidah Mohd Ghazali berkata, usaha itu termasuk pemantauan menerusi rondaan dan penggunaan drone khususnya di kawasan berisiko. Katanya tahun ini sebanyak 470 rondaan operasi mencegah pembakaran terbuka telah dijalankan. Beliau menjelaskan situasi jerebu yang berlaku adalah susulan daripada kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan, Indonesia. Asap tebal daripada kejadian itu dibawa tiupan angin ke wilayah Borneo termasuk Sabah. Justru orang ramai dinasihat mendapatkan bacaan IPU semasa melalui laman rasmi JAS atau aplikasi MyJAS EQMS serta mengelakkan sebarang pembakaran terbuka. Dalam pada itu, susulan keadaan jerebu yang melanda ketika ini, orang ramai khususnya golongan berisiko dinasihatkan menghadkan aktiviti di luar rumah sekiranya bacaan indeks pencemar udara IPU meningkat. Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran Dr. Hazika Salih berkata, langkah perlindungan awal perlu diambil terutamanya bagi individu yang menghidap penyakit pernafasan, antaranya dengan memakai pelitup muka, selain tidak membiarkan diri terdedah kepada keadaan cuaca panas di luar rumah. Dr. Hazika ditemui RTM selepas menjadi tetamu khas bagi segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Berbaki dua hari sahaja lagi, Festival Teater Zon 2026 Zon Sabah, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKKN Sabah bakal menampilkan bakat kreatif tempatan menerusi festival berkenaan yang berlangsung di Auditorium Kompleks JKKN Sabah, Kota Kinabalu bermula 14 hingga 19 Ogos ini. 5 persembahan teater bakal ditampilkan yang mengangkat mesej berkaitan nilai kehidupan serta keunikan seni dan budaya tempatan. Antaranya teater bertajuk Tetamu, Selagi Bulan Masih Indah, Bagaton, Bila Anjung Berlabuh dan Syair Malam dari Makam. Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan persembahan teater berkualiti dan bersama-sama menyokong perkembangan serta kelestarian seni teater tanah air. Kesedaran pemeliharaan dan melindungi alam sekitar perlu dipupuk di peringkat awal usia termasuk di peringkat persekolahan. Bagi tujuan itu, Jabatan Hidupan Liar JHL Sabah telah menyertai program Lindungi Hidupan Liar Kita di SMK Timbua Ranau. Program anjuran Borneo Sun Bay Conservation Center itu bagi menggalak penglibatan warga sekolah sekaligus memupuk kesedaran kepentingan pemeliharaan dan melindungi hidupan liar. Dalam program itu, para pelajar didedahkan mengenai enakmen pemeliharaan hidupan liar 1997 dan maklumat mengenai spesies hidupan liar dilindungi. Pendekatan interaktif itu bukan sahaja menambah pengetahuan, malah membantu memupuk kesedaran dan rasa tanggungjawab dalam kalangan pelajar terhadap hidupan liar serta kelestarian biodiversiti. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Keyakinan pelancong ke pantai timur Sabah semakin meningkat. Pelarasan allowance JKDB berkuat kuasa September 2026. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: ba? Kalau cerita pasal kopi, orang Sabah memang pantang nampak kopi kan?
1: Ngam tu, jom singgah ke Brunei Coffee Trail. Rasa sendiri kopi Brunei yang padu dan beraroma.
0: Bukan kopi saja ba, ada demo kopi, kuis, game dan macam-macam info menarik pasal budaya serta pelancongan Brunei. Singgah dulu di Brunei Coffee Trail dan Cerayawara Tahun Melawat Brunei 2027. 4 hingga 6 September, jam 10 pagi hingga 8 malam di Sabah International Convention Center SICC. Jumpa kamu orang di sana.
2: Ya, selamat pagi semua. Bangun.

0: perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Tepat 8.30 minit pagi seperti biasa kita akan bersama rakan-rakan kita di stesen daerah Tawau FM, Keningau FM dan juga Sandakan FM untuk perkongsian sepanjang hari ini dalam Dari Sana Sini. Assalamualaikum semuanya rakan-rakan Rafiq.
2: Selamat
1: dan
2: pagi.
3: Waalaikumsalam.
1: And Atika Didi.
4: Waalaikumsalam.
1: Wah, ceria semuanya kakak-kakak dan abang-abang saya pagi ini.
4: Wah.
2: Pastinya semua sihat lah bakan. Sihatkah semua?
3: Sihat.
4: Wah. Sihat. Alhamdulillah.
2: Sekarang ni jerebu, jadi kena jaga kesihatan ekstra ya. Betul.
1: Bagaimana keadaan cuaca di sana? Jerebu juga kah? Di Tawau, Keningau, Sandakan?
3: Sandakan setakat ni okey, tiada jerebul juga.
1: Okey. Dia macamnya mula-mula
2: Keningau sedang. Ni yang tinggi sikit dia punya IPU ni kan?
4: Ya, Keningau kalau kita duduk kalau kita duduk di luar kota kan, kalau kamu nampak dia nampak macam kabus. Memang ya betul.
2: Okey, jaga kesihatan Atika dengan warga Keningau. Okeylah pagi ni kita mulakan dari sana sini bersama dengan siapa dulu?
1: Abang Didi di Sandakan FM, silakan.
2: Silakan Didi.
3: Terima kasih Yang Melong dan Kak Long kita dari Sabah FM. Bagus. Baik dari sana sini untuk hari ini 13 Ogos 2026 dari Sandakan FM. Kita mulakan dengan dua catatan ini, di mana pada pukul 8.30 pagi nanti berlangsungnya majlis penutupan. Baru saja berlangsung majlis penutupan ceramah motivasi SMJ Beluran yang mana bertempat di Dewan Serbaguna Beluran. Yang seterusnya pula pada pukul 11 pagi ini akan berlangsungnya majlis perasmian Steam Quest Ignite 2026 Zon 3 Beluran bertempat di Dewan Datuk James Ratib Kampung Botition. Itu dia dua catatan untuk pagi dari Sandakan FM. Terus kita bersama dengan Atika pula di Keningau FM. Hebat coknya, silakan.
4: Baik, terima kasih Didi di Sandakan FM bersamamu. Dari Keningau FM ada beberapa perkongsian untuk dari sana sini bermula 13 Ogos ini. Baiklah, untuk perkongsian yang pertama, program Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia sempena Kembara Merdeka Jalur Gemilang Sabah 2026 peringkat daerah Keningau akan diadakan di Dewan Masyarakat Keningau bermula pukul 8 pagi sehinggalah 5 petang. Dan juga pagi ini akan berlangsung kempen Dermah Darah anjuran Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau bertempat di Dewan Masyarakat Keningau bermula pukul 8.30 pagi sehingga dalam 1:30 hari. Dan juga untuk perkongsian seterusnya, program Merdeka Jalur Gemilang dan Hari Sabah Peringkat Daerah Nabawan akan diadakan pada hari ini di Dewan Sar Al-Falah Nabawan bermula pukul 3 petang sehinggalah 10 malam. Baiklah, itu sahaja info dari Keningau FM untuk Dari Sana Sini pada hari ini. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita Andy Tawau FM. Silakan.
5: Terima kasih Atika di Keningau FM, hebat shotnya dari Tau FM, sesi pilihan anda. Hanya dua catatan untuk hari ini. Yang pertama, kempen Derma Darah Bergerak diadakan di Konsulat Republik Indonesia Tawau bermula 9 pagi ini hinggalah 1:30 hari. Dan catatan yang kedua, yang terakhir, lawatan kerja Pembantu Menteri Kerja Raya dan Utiliti Sabah Datuk Limus Juri ke daerah Sempurna bagi meninjau perkembangan beberapa projek di bawah JKR dan juga Jabatan Air Sabah pada pukul 9 pagi nanti. Itu dua catatan dari Tau FM, sesi pilihan anda. Terus bersama dengan Ikhlas dan juga Rafiq di Sabah FM. Bagus Bah, silakan.
1: Baik, di Sabah FM ada tiga perkongsian pagi ini. Sebentar saja lagi pukul 9 pagi nanti, yang mana Majlis Perhimpunan Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah Bilangan 3 2026 dan peluncuran kempen Kibar Jalur Gemilang Peringkat Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah 2026 akan berlangsung di lobi komplek Bersepadu Kementerian Komunikasi RTM Sabah. Itu sebelah pagi. Petang nanti pukul 2 petang pelancaran pantas pengukuran. Pelancaran pantas iaitu pengukuran tanah adat anak negeri Sabah di Dewan Terbuka Anjung Sri Adi PITAS yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Rudi Awam.
2: Ya, okey, itu untuk pukul 2 dan pukul 2 juga berlangsung persidangan antarabangsa perkayuan dan Teknologi Kejuruteraan di SICC yang bakal disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Muhammad Hanafia bin Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Kasim, iaitu Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri, tugas-tugas khas.
1: Itu dia tiga pengungsian dapat dikongsikan pagi ini dalam Diari Sana Sini edisi 13 Ogos.
2: Terima kasih kawan-kawan. Di Keningau FM kita ada Atika, Sandakan Didi dan juga Tawau N.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih semuanya. Jumpa esok, jaga diri, selamat bertugas.
2: Bye-bye.
5: Selamat bertugas.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, perkongsian info trafik untuk anda ketika ini sudah pun 8.43 minit pagi. Pastinya ada sudah sampai ke destinasi yang ditujui, tapi ada juga yang masih dalam pemanduan sambil-sambil mendengarkan Sabah FM ni kan. Rafiq kongsikan dahulu di Jalan Meruntuh menuju ke Putatan pagi ini bagaimana keadaan trafiknya. 13 minit masa pemanduan anda diperlukan ketika ini. Dan kita beralih pula ke Jalan Penampang Papar Lama menuju ke Penampang, lebih kurang masa pemanduan anda 14 minit diperlukan. Hati-hati memandu. Dan seterusnya dikongsikan juga Jalan Penampang pergi ke Tambunan tu kan, pagi ini lebih kurang 4 hingga ke 5 minit masa pemanduan anda. Dan kita beralih pula ke Taman Botani Tun Fastifan di yang melalui jalan sana tu lebih kurang 10 minit Jalan Kolam Minintot menuju ke Penampang, okay? Dan seterusnya untuk di Jalan Sembulan pagi ni sehingga ke Pusingan Bulatan lebih kurang 5 minit masa pemanduan anda. Bagaimana pula jalan lintas pagi ini 5 minit. Dan seterusnya yang menggunakan Jalan Tuaran menuju ke Kompleks Sukan terus-menerus ke Kota Kinabalu lebih kurang 13 minit masa pemanduan anda diperlukan. Jalan Petikan UMS menuju ke Tawang Tok Likas terus-menerus sehingga ke SICC Kota Kinabalu lebih kurang 4 hingga ke 18 minit masa pemanduan anda diperlukan ketika ini. Jalan Tuaran Bypass beransur pulih kepada 15 minit ketika ini. Dan Rafiq kongsikan juga untuk anda di Jalan Tuaran menuju ke Hospital Tuaran ni kan, selalunya sana setiap hari mengalami kesesakan lalu lintas yang agak luar biasa. Akan tetapi pada waktu ketika ini 4 hingga ke 8 minit saja beransur pulih.

0: sudah. Jadi hati-hati memandu. Terima kasih mendengarkan Sabah FM, okey?
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
2: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

muka anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Sudahkah anda kibarkan jalur gemilang di tempat anda sendiri?
1: Ya, betul. Jadi, semarakan rasa kecintaan kita dalam negara kita Malaysia dengan kibarkan jalur gemilang dan di bulan kebangsaan ini kan.
0: Betul.
1: Dan hari Malaysia 2026 ini, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Itu temanya pada tahun ini. Baik, kami mengkongsikan kepada anda, kemarin ada gerhana di luar negara lah kan.
0: Betul.
1: Dan juga ini inisiatif yang telah diberikan kepada penyelidik dan juga yang ialah penumpang untuk menikmati keindahan dan juga penyelidik untuk mengenali lebih dekat lagi gerhana ni. Wow. Di mana beberapa syarikat penerbangan dan pengendali penerbangan sewa khas di Eropah, diorang buat satu macam penerbangan dekat dengan gerhana tu.
0: Dengan berketinggian altitude tinggi lah ni kan?
1: Ya.
0: Wow.
1: Jadi sekaligus inilah menjadikan fenomena seperti Raffi nyatakan tadi untuk astronomi yang jarang berlaku ni, untuk sebaik kajian mereka lah juga lebih dekat kan? Ini berlaku di Istanbul. Beberapa syarikat penerbangan pengendali sewa khas, dia membawa penyelidik dan juga penumpang untuk lebih dekat dengan gerhana tu.
0: Kalau di kongsikan di sini, penumpang dapat memerhatikan gerhana itu dari kedudukan di atas lapisan awan rendah yang mungkin menghalang pandangan kalau kita dari bawah kan.
1: Ya, ini kalau di atas nampak macam mana terang-terang keindahannya tu kan. Walaupun kau nampak bulat, tapi bila kau amati kan dengan warna dia itu, dengan bulat speranya itu cantik lah.
0: Ya, betul. Untunglah dapat
1: Tuhan kan,
0: dapat tengok dekat-dekat kan.
1: Yang ini di Istanbul tu menggunakan pesawat Airbus. Penerbangan itu dijadualkan melintasi wilayah Valencia dan ketinggian lebih kurang 10,000 meter. Jadi beberapa lah penyelidik daripada projek Silios dan penumpang memerhati gerhana itu di kedudukan seperti iklan nyatakan tadi, lapisan awan rendah mungkin menghalang, tapi penerbangan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat diperhatikan dengan jelas. Itu di Istanbul. Di Belgium pula, di mana syarikat penerbangan di sana menyewa khas pesawat Airbus 320 dengan kerjasama Balai Cerap Awan Urania dan Universiti Tempatan, dan penerbangan singkat menuju ke Barat Perancis membolehkan penumpang menyaksikan gerhana matahari separa yang hampir penuh. Itu di Belgium. Ada juga di UK pun ada.
0: Banyak tempat-tempat sebenarnya yang boleh melihat gerhana tersebut semalam kan.
1: Di UK dia jual tiket lebih kurang £899 habis tiket dijual untuk menyaksikan gerhana itu kemarin.
0: Kalau sudah matahari kena offer begitu, siapa yang tidak mau kan?
1: Sekali dengan umur seumur hidup kan, lebih dekat lagi kan, dia terbang pelan-pelan kan.
0: Memang luar biasa lah kalau boleh melihat keindahan alam dengan lebih dekat lagi.
1: Betul. Dan kerana matahari penuh pada kemarin itu melintasi kawasan Arctic, Greenland, Iceland dan lautan Atlantik Utara Spanyol dan sebagian kecil lah timur laut Portugal, menandakan gerhana penuh pertama yang dapat dilihat dari tanah besar Eropah sejak 1999. Dan gerhana separa yang meliputi kawasan lebih luas pula akan dapat dilihat di utara Amerika Syarikat, sebagian besar Kanada, kebanyakan kawasan di Eropah serta barat laut Afrika. Kita pun ada juga kan hari itu kita tengok sini. Kalau dulu-dulu kan saya tengok gerhana matahari segala tu yang filem punya ni,
0: merah
1: tu,
0: sama biru atau hijau.
1: Bukan, dia filem yang ada filem yang dulu-dulu.
0: Oh, filem dulu-dulu tu. Betul.
1: Yang ada 12, 36, 24 punya ketikan untuk ambil gambar tu.
0: Itu memang lah, untuk supaya mata kita tidak sakit lah melihat cahaya matahari itu kan.
1: Tapi ini satu pengalaman yang menarik, di mana itulah kan dapat tengok lebih dekat daripada di tempat kita sekarang.
0: Iyalah. Kan banyak sebenarnya keindahan alam yang baru-baru ini juga kita ada meteor dengan juraian apalagi tu.
1: Itu.
0: Bintang boleh dilihat dengan lebih banyak dari kebiasaan. Jadi banyak sebenarnya berkongsi di sosial media. Nanti kami kongsikan lagi banyak, sebab selepas ini kita akan dapat ikuti utama 9 pagi.
1: Bentar,
0: jadi jangan
1: lagi
0: ke mana-mana. Terus saja bersama dalam Segar Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
2: Hari Anda bermula di sini.

0: Rumah FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Sebentar lagi, Utama 9 pagi.

0: Malaysia.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Di jam terakhir Rafiq dan juga Ikhlas kasih kawan kamu dalam segar Sabah FM lebih menyegarkan.
2: Seperti biasa sehingga pukul 10 pagi ini seperti biasa selepas pukul 9 ni kan berita tadi tu kita akan masuk ke ruangan ini.
3: Gegar Segar Sabah FM.
1: Gegar Segar Sabah FM. Hari ini kita memilih artis yang bernama Yovi dan juga
2: Nuno dari Indonesia. Siapa tidak kenal penyanyi ini kan, gabungan dua suara yang hebat ni. Dan kita memilih dua buah lagu daripada Yovi dan Nuno ni, iaitu Menjaga Hati.

0: Iya, itu menjaga hati. Dan satu lagi, manusia biasa.
1: Aku memang manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah.
0: Manusia biasa. Jadi lagu mana yang kamu mau pilih di penghujung segmen segar kita akan mainkan? Kenalah memilih menurut Facebook.
2: Iya, kami sudah buat naik dua buah lagu tersebut untuk anda undi di Facebook Sabah FM. Menjaga hati dan manusia biasa, nyanyian Yuvi dan Nuno.
0: Iya, Okay, jadi sambil-sambil menantikan, kami akan kongsikan juga info-info. Jadi terus saja layan segar Sabah FM.
2: Dengarkan dulu lagu ini kerana budi ku jatuh hati.
0: Spring Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
0: Okey, Rafiq.
3: Jangan bapak panggil nama saya balik-balik. Saya macam yang tidak selesa duduk ni.
0: Bila sudah birthday kau tu? 9 Februari. Ya.
3: Alah kau ni. Orang tahu sudah. Nanti bagi hadiah. Oh.
0: Tidak apa. Masalah apa? Kau punya birthday ni, kau kongsi birthday sama-sama 19 juta orang di dunia ini.
3: Happy birthday to me. Ya, betulkah?
0: Betul.
3: Dia bilang berapa? 19 juta?
0: 19 juta orang akan sambut hari jadi yang sama.
3: Di dunia.
0: 9 Februari itu 19 juta orang akan sambut hari jadi masa tu juga.
3: Di dunia?
0: Di dunia.
3: Oh, jadi kita bukan keseorangan lah sebenarnya. Ya. Ini maksudnya, yalah, tapi sampai 19 juta tu, ya kan? Ya. Oh, baru saya tahu.
4: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Selamat

0: FM bagus.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Hati-hati memandu yang sedang memandu sekarang ini bersama Rafiq dan juga Ikhle. Masih menunggu kamu punya undian nih.
1: Iya, cerita mengenai memandu tadi hati-hati itu kan. Ini kita mau kongsikan juga Ikhle. Peringatan kita bersama semua ni lah. Kalau mau guna indikasi lampu kiri dan kanan kendaraan masuk simpang tu kan. Jangan teragak-agak. Jangan mau masuk sudah simpang baru mau on signal tu.
0: Ada yang mau apa nih membelok terus masuk baru pasang signal.
1: Ya, jadi itu boleh membahayakan orang di depan, orang yang di belakang kan. Tidak tahu kita mau kemana sebenarnya. Kadang on sebelah pasang sebelah kiri, tiba-tiba pergi kanan.
0: Mungkin dia kenapa? Tiba-tiba terfikir, alah sini pula mau jalan.
1: Tapi jangan macam terburu-buru lah.
0: Betul.
1: Keadaan terburu-buru itu boleh membuatkan orang lain yang pengguna jalan raya pun lain boleh, boleh membabitkan kemalangan juga tu nanti.
0: Di belakang tu tidak bersedia, kamu mau pergi kiri kah, kanan kah, pergi depan kah, atas kah, bawah, kena bagi signal itu paling penting. Okay.
1: Kalau mau belok tuh jangan buat orang orang buat belakang tuh kan, orang belakang tuh main teka-teki lah. Dia pergi mana nih, kiri kah kanan?
0: Ini selalunya yang guna map bani kan, yang macam oh rupanya saya kena masuk di sini, kan?
1: Ya, tapi jangan laju lah, kalau perlahan tuh masih boleh lagi. Kalau tiba-tiba itulah. Kalau dengan bawa kendaraan dengan laju kan, tiba-tiba mau pergi kanan, pergi kiri, sudah masuk simpang baru pasang signal tu tidak boleh lah kan.
0: Lebih baik lebih baik lagi terlimpas simpang, boleh ambil pusingan di jauh daripada kamu terkena kemalangan jalan raya.
1: Betul.
0: Palis-palis lah kan.
1: Ya, betul. Jadi ingat, lampu isyarat bukan sekadar lampu isyarat di kendaraan anda tu bukan sekadar aksesori pada kendaraan, okey, tetapi satu bentuk komunikasi yang memberitahu niat anda dalam hati itu dan pergerakan anda kepada pemandu lain, okey.
0: Ya, satu lagi kan, kalau selalunya kalau dorang mau simpang ni kan, dorang mau masuk simpang terus masuk tanpa bagi signal tu kan.
1: Ya.
0: Kadang-kadang ada kereta di titik buta tu yang kita tidak nampak tu kan, sebelum
1: blind
0: bergerak.
1: Spot bilang orang tu kan. Okay, jangan mengharapkan orang lain dapat membaca fikiran dan hati anda. Berikan tanda isyarat lebih awal, semak cermin sisi dan pandang belakang serta titik buta seperti Ikhle nyatakan tadi, blind spot tu kan.
0: Betul.
1: Pastikan laluan selamat dan kemudian barulah membelok dan menukar lorong.
0: Betul. Okay, kalau sudah terjadinya apa yang tidak diingini itu, satu, kereta anda akan masuk workshop berapa lama kan, lepas insurance pun terganggu, orang pun terganggu.
1: Betul.
0: Jadi banyak dia punya risiko. Jadi fikir-fikirkan kan, kalau kadang-kadang di apa nih jalan raya ni ramai yang macam ikut suka hati dorang saja mau masuk simpang.
1: Macam baru-baru jangan nani.
0: Banyak.
1: Banyak.
0: Jadi saya wakil dorang lah nih. Ada yang perlahan tapi
1: betul,
0: jalan di sebelah kanan kan.
1: Tapi kalau kanan pun kan, kelajuan tu ada ditetapkan, bukannya boleh laju sampai 200-120. Tengoklah laluan di KK ni kan, terutamanya kan, contohlah. Jadi tengok situasi, tengok tempat juga lah.
0: Okay, jangan menekan-nekan di tengah jalan.
1: Okay lah.
0: Okay, sambil kami menunggu kamu punya undian ni, undian untuk lagu satu kali leh kita kasih dengar lah kan, sebab sebentar leh kita akan kasih dengar apa lagu yang menang. Lagu daripada Yoni dan juga
1: Nuno.
2: Manusia biasa yang tak sempurna.
0: Ini manusia biasa. Satu lagi yang kamu kena undi adalah,
2: biarkan aku menjaga perasaan ini, menjaga segenap cinta yang telah kau.
0: Nah, undi sekarang di Facebook Rafiq dan juga Ikhle. Tunggu sampai kamu mengundi, kita layan dulu lagu daripada Sheila on 7
1: Sepia.
0: Sepia
1: FM.
0: Bagus bah.

Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

0: Untuk segar gegar Sabah FM untuk hari ini.
1: Gegar segar kan. Jadi kita sekali-sekala membuat kelainan tidak semestinya di penghujung siaran segar baru kita mainkan lagu yang bagi materi tinggi, kerana kami sudah lihat di Facebook tadi lagu tersebut menjaga hati kan.
0: Ya, menjaga hati yang menang.
1: Dan Nuno mendapat undian yang paling tertinggi daripada lagu manusia biasa, nyanyian dua gabungan suara yang hebat tadi tu. Apapun, terima kasih kepada anda yang terus bersama kami sehingga ketika ini dalam segar lebih menyegarkan edisi Khamis hari ini.
0: Okey, sebelum kami mengakhiri tugas untuk Segar Sabah FM, sekali lagi untuk hari ini berlangsungnya peluncuran kempen kibar Jalur Gemilang Peringkat Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah tahun 2026 dan juga Majlis Perhimpunan Jabatan di lobi kompleks. Jadi untuk warga RTM Sabah yang berada di lobi kompleks ketika ini, selamat melangsungkan program tersebut pada pukul 10.
1: Sebentar lagi akan turun tu.
0: Ya,
1: tapi hari ini juga iklim merupakan Hari Kidal Sedunia tau, 13 Ogos.
0: Oh, macam mana DJ kita kidal tau siapa?
1: Bos kita pun kidal.
0: Oh, macam si Wan pun, DJ Wan.
1: Ya, saya pun kidal juga.
0: Kalau kidal ni kan sebenarnya mengingatkan kita untuk sebenarnya kalau kidal ni kan, kalau kita bersalam kita guna tangan kanan.
1: Tangan kanan?
0: Tapi kalau kidal kan orang terpaksa biasakan diri semua, sebab dalam dunia ni kebanyakan yang kanan diciptakan untuk tangan kanan kan.
1: Ya, tapi kami sudah terbiasa menggunakan kanan. Cuma menulis sejak kiri.
0: Orang fikir kidal kah?
1: Ya.
0: Okey.
1: Jadi, ada juga Angelina Jolie, Barack Obama, kidal.
0: Terpaksa lah membiasakan diri kan.
1: Mau juga bagi tahu yang international Hollywood tu kan setara.
0: Mau klaim bah.
1: Mau klaim.
0: Okey lah, jadi selamat Hari Kidal Sedunia untuk semua yang menggunakan tangan kidal. Jadi ini sebenarnya memberi kesedaran juga orang yang tangan kanan macam saya kan.
1: Yeah.
0: Menghormati orang yang bertangan kidal. Kadang-kadang bagi barang orang ambil tangan kiri tu, it's okay. Sebab orang memang kidal.
1: Cuma boleh dibiasakan lah dari kecil kan, ataupun dibiasakan
0: boleh aja. Juga
1: boleh macam semua kanan
0: ambil barang, ambil kanan-kanan dari tangan kanan juga.
1: Ya, tapi bila macam menulis semua tu saya menggunakan tangan kiri lah
0: begitu. Okey.
1: Kalau main pickleball tu saya guna kiri, jadi kiri. Coach punya backhand.
0: Oh begitu ya.
1: Mau bagi tahu sebenarnya.
0: Lepas tu kalau lawan dengan orang yang kanan, tangan kanan tu boleh tewas lah.
1: Tidaklah berjuga.
0: Tidak juga. Oh, ingatkan juara sedih ni. Okeylah, jadi terima kasih untuk kamu yang bersama dengan kami dalam Segar Sabah FM dan juga yang mengundi untuk Gegar Segar. Selepas ini Ekspresi akan bersama dengan anda 10 hingga pukul 2 petang.
1: Betul, dan kita akan jumpa lagi esok dalam Segar lebih menyegarkan bermula pukul 6 pagi hingga 10 pagi edisi Jumaat pula esok. Okey, assalamualaikum,
0: bye bye.

0: ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah. Malaysia Madani.

Hello, hi semua. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bersama dalam rancangan Expose Bayu untuk selama satu jam. Dan rancangan Expose Bayu ini seperti biasa kita bersiaran setiap hari Kamis pukul 10 pagi menerusi Sabah FM Bagus Bah. Dan tadi kita telah mendengar sebuah lagu duet oleh dua orang penyanyi jemputan kita untuk minggu ini dalam Expose Bayu. Jadi sebelum kita berkenalan dengan lebih lanjut dua artis jemputan yang kita bawakan khas dalam Expose Bayu yang anda dengar sekarang ini, jom kita dengarkan lagu terlebih dahulu sebagai pembuka tirai untuk Expose Bayu di Sabah FM.

0: lagu yang berjudul Tupusku dipopulerkan oleh Hen Jasli dan dinyanyikan oleh artis jemputan kita pada hari ini, Marlini Fan.
1: Hai Mar. Hai.
0: Wih, lama sih Marlini. Macam lama kau nak sama-sama kami
1: lama,
0: kan?
1: Lama oh.
0: Hari ini kita bersama dengan penyanyi yang kecik molek dan juga seorang jejaka tampan. Wah, pemalu orang dia gitu. Okey, jadi tadi kita dengar lagu persembahan Marlini. Suara masih maintain lagi. Kadang-kadang saya pun nampak juga si Mar banyak persembahan dari luar. Sebenarnya di luar banyak masih alhamdulillah syukur masih membuat syukur show lagi kan Mar. Ya. Jadi perkembangan Marlini lah sekarang nih.
1: Selain perkembangan badan dan perkembangan usia, saya ada merekamkan ada few lagu lah untuk dikeluarkan tahun ni. Saya sudah kasih keluar satu lagu dalam bahasa dusun bertajuk Poingan Dadia. Baru keluar yang bulan lalu.
0: Lagu macam kira comeback lagi lah nih.
1: Lebih kurang begitulah.
0: Untuk starting 2026 kan.
1: Iya betul.
0: Okey Mar, dalam bidang seni suara ni lama lah kita rasa. Memang kita sedia maklum Mar antara artis senior yang banyak pengalaman ya. Jadi macam mana mungkin ada pahit ada manisnya Mar, boleh kongsi sikit dengan pendengar kita.
1: Ada juga pahit dan manis tapi lebih banyak manis lah. Sebab dia memang ada naik dan turun dan bersyukur sebab saya berada di Sabah dan di Sabah selalu banyak rezeki untuk saya perform di mana-mana. Dan tiap-tiap tahun ada saja lagu yang saya beli produce. Jadi itulah syukur.
0: Betul kan, aktif juga saya tengok di medsos. Jadi lagu tadi itu Mar, mungkin boleh cerita sikit lah siapa pencipta lagu. Ceritakan sedikit pasal lagu terbaru tadi itu.
1: Poingan Dadia, maksud dia menunggu kamu dalam bahasa Melayu dan dikompos oleh seorang penyanyi sebenarnya dan dia sekarang ni meningkat menjadi komposer. Nama dia Jacius, Jacius Donius dan lagu ini dia cipta berdasarkan dia punya pengalaman hidup dia bilang. Jadi paham-paham lah tu kalau dia bilang menunggu dia pahit lah itu.
0: Yang galau-galau lah kan.
1: Yang galau-galau lah itu. Sedih lah itu.
0: Sedih lah. Okey, itu dia tadi si Mar. Dan kita bersama dengan artis jemputan yang seterusnya. Tapi sebelum kita berkenalan, jom kita dengar suara artis jemputan kita dengan lagunya Komang.

0: Komang yang dinyanyikan ataupun penyanyi asalnya Raim Laudi yang dinyanyikan oleh artis jemputan kita minggu ini dalam Expos Bayu yaitu Kal. Hai Kal. Macam malu-malu lagi si Kal ni kan. First time kan ni Kal pergi studio muzik hiburan.
1: Kali kedua sudah lah kan. Syukur juga.
0: Sama. Okey, lagu tadi lagu Komang, sebuah lagu dipopularkan oleh Raim Laudi. Jadi Kal, sejak bila mula berkecimpung dalam seni suara ni?
1: Kalau mau tanya sejak bila, saya boleh cakap dalam umur saya 5 tahun lah begitu, 5 tahun. Dan juga sekarang ni saya dalam music industry, means saya dalam satu band ini in music scene Sabah lah gitu. So saya kira macam ada beberapa experience lah di dunia luar begitu, in singing begitu.
0: Masa mula-mula bila macam dapat peluang menyanyi di luar tu kan Kal, Kal rasa macam suara ataupun jenis genre lagu macam mana yang oh memang saya lah ni, ini sesuai untuk saya.
1: Kalau in genre, dulu saya start saya belajar in college, saya ambil pop vocal. Tapi bila saya keluar dari college, saya berkesempatan untuk belajar new genre, means in R&B begitu. So saya boleh cakap, saya boleh I can sing pop and R&B lah begitu.
0: Lagu Kal sendiri ada atau dalam proses kah atau dalam perancangan kah?
1: Dalam proses, dalam perancangan juga.
0: Insyaallah kita tunggulah Kal ya. Yang sedang dengar kami ni mungkin oh si Kal, kamu tengoklah Facebook kami, orang dia memang handsome boy. Okey, nanti kita cerita-cerita lagi sama Marlini dan juga Kal, artis jemputan untuk Expos Bayu. Tapi seterusnya kita dengarkan sebuah lagu instrumental yang akan dimainkan sendiri oleh pemuzik RTM Sabah. Seperti biasa dalam Expos Bayu kita akan dengar lagu-lagu instrumental hasil ciptaan sepenuhnya oleh Kombo RTM Sabah yang diketuai oleh Matlan. Jadi jom kita dengarkan.

0: Kita baru saja mendengarkan dan juga dihiburkan dengan lagu instrumental tadi, gubahan oleh Ketua Pemuzik RTM Sabah, Saudara Matlan Sukudat. Jadi Mar, selain daripada menyanyi, kalau saya tengok selain daripada macam aktiviti-aktiviti di medsos sendiri kan, apa sebenarnya yang lebih cenderung selain daripada menyanyi ni, Mar?
1: Saya di rumah jadi babysitter berjaya. Selain itu, saya
0: bagus
1: punya
0: bagus nih anti yang terbaik ini kan.
1: Menolong mama, begitu leto.
0: Iya.
1: Sama saya suka main badminton.
0: Oh,
1: itu sejalah
0: dalam dunia sukan nih kan.
1: Iya, itu saja.
0: Oke, selalu main badminton di mana, Mar?
1: Kalau bukan di Tamparuli, saya pergi sini keke ada kawan-kawan main di KK High School. Dulu di Maktab Sabah, tapi sekarang Maktab Sabah sudah SBA ambil untuk train budak-budak. Yalah. Jadi kami berpindah ke KK High School. Di RTM pun ada badminton team. Mana tuh Kak Wun? Kan?
0: Aduh, nanti lagi kita pikirkan tuh Amar macam mana tuh. Oke, kalau Kal pula selain menyanyi Kal, mungkin ada bakat-bakat lain yang orang tak perasan atau orang bilang tapuk kuku sih Kal ini kan.
2: Selain bakat menyanyi, saya boleh jawab sama juga macam Simar begitu.
0: Sukan juga.
2: Sukan juga, sebab saya sebelum saya start dalam dunia nyanyian ini, saya ada background in combat sport.
0: Wow.
2: In such as karate gitu, and badminton, dan lagi sekarang ada tuh sukan baru pickleball gitu. jadi
0: betul.
2: Ada kalah saya punya saudara-saudara yang bawa main itu pickleball tuh, saya pun quite syok juga.
0: Syok juga.
2: Dan selain itu tidak juga lah, saya sikit lah pandai menari sikit gitu.
0: Tapi nantilah kita tengok dia punya medsos sendiri. Okeylah, jadi Sikal dengan Marlini tadi, kita teruskan hiburan Expose Bayu dan seterusnya kita dengarkan Marlini dengan lagu yang dipopulerkan oleh Rizky Febian berjudul Kesempurnaan Cinta, dan selepas itu bersama dengan Kal dengan lagu yang akan dinyanyikan oleh Kal, yaitu Paling Manang. Jadi jom kita dengarkan dalam Expose.

0: Dengarkan program terbitan Section Hiburan dan Muzik, Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM. Bagus Bah.
1: Kamu ada lagu etnik baru dalam bahasa Kadazan, Dusun, Murut dan Bajau, tapi kamu tidak tahu bagaimanakah cara untuk menghantar lagu kamu. Jangan risau, sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah atau SPLATS diperkenalkan untuk memudahkan anda menghantar lagu dari seluruh negeri Sabah hanya dari rumah dan hujung jari anda sahaja. Hantarkan melalui email urrkrtmkk@gmail.com kepada unit urusan rancangan dan rakamkana. Lagu yang telah lengkap dalam format MP3 dengan lirik, CD cover, profil artis dan komposer. Anda juga boleh kongsikan YouTube link jika ada. Pastikan tajuk lagu anda diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Bah, senang saja bah. Semuanya pun kita boleh buat dari rumah.
0: Dengarkan program terbitan Section Hiburan dan Muzik, Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM. Bagus Bah.

0: Itu tadi Marlini dengan lagu Kesempurnaan Cinta dan juga Carl dengan lagunya Paling Manang. Anda masih bersama dengan kami dalam Expose Bayu, terbitan Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Mar, siapa penyanyi yang paling kamu minat? Idola lah selama idola bergelar artis.
1: Berlain-lain Bani, sebab waktu kecil saya selalu dengar mami saya menyanyi. Jadi mungkin salah satu dia Fauzia Latif. Tapi itu yang favorite mami saya lah. Tapi mami saya, dia kasih belajar saya lagu English dulu, bukan Melayu. Jadi lagu-lagu yang saya terbelajar waktu budak, lagu dari Britney Spears, Whitney Houston. Jadi yang idola dari kecil sampai sekarang yang kalau macam saya ingat adalah Whitney Houston. Meningkat usia,
0: meningkat usia,
1: meningkat usia, saya suka dengar lagu-lagu dari Indon. Macam itulah nih, Rizky Febian, Raisa, lagu-lagu yang begitu.
0: Kalau dibagi peluang mahar mau berduet dengan artis Indon nih, selain dua tadi siapa? Kalau ada rezeki lah.
1: Selain dua nih ya, Tiara Andini kali ya.
0: Mana tuh dia dengarkan.
1: Kan, aduh, harap-harap. Harap-harap. Pigi terbang, pigi sebelah sana.
0: Oke, kalau Kal sendiri pula Kal, kalau dibagi peluang lah di pentas yang lebih besar. Mungkin Kal coba mencipta lagu lebih banyak kah? Atau mungkin ada bakat selain daripada nyanyi? Yalah macam mencari peluang kan. Sebab sekarang ini pun persaingan cukup sengit kan. Kadang-kadang kita tengok medsos, TikTok semua ini. Especially medsos ni lah yang semua seangkatan dengannya mempengaruhi juga sebenarnya kan persembahan artis-artis betul, secara betul. Depan kan, macam mana pandangan Kal sendiri?
2: New generation kan, diorang sangat banyak kemudahan seperti macam itulah ada TikTok lagi begitu semua boleh live di mana-mana macam Facebook, so itu sangatlah untuk generation sekarang kan sangatlah beruntung, bah. Kalau juga kalau lah, ya kalau dulu ada begini, dari dulu lagi kita semua, bukan saya sejak kita semua yang ada seperti bakat menyanyi kah, menari begitu, kita boleh kasih tunjuk di mata dunia begitu.
0: Dia macam senang akses lah bahkan.
2: Ya,
0: semua orang di mana-mana berada boleh tengok tanpa macam turun jauh-jauh kan. Tapi kadang-kadang juga kan Markal, selalu juga kita dengar macam bila dalam TikTok, bila dengan live tu beza. Maksudnya original artis yang sebenar tu, bila sudah persembahan depan mata tu kita nampak sudah alamak macam di anu sedap macam kan. Itu juga risiko sebenarnya. Jadi maknanya persembahan secara di hadapan orang ramai kan lebih, masih lagi orang lebih percaya lah kan.
1: Cuma macam mungkin si Kalat kan? Menyanyi live selalu
0: Betul. Okey, jadi kita awal lagi ni dalam Expose Bayu, kita akan berakhir pada pukul 11 pagi. Kita teruskan hiburan dengan rancangan ataupun lagu yang seterusnya daripada Marlini, lagunya So Easy to Fall in Love, dan juga sebuah lagu daripada yang dipopularkan oleh Olivia Dean, dan selepas itu Carl dengan lagunya Pukulan Borneo. Jom kita dengarkan di Expose Bayu.
3: Kamu ada lagu etnik baharu dalam bahasa Kadazan, Dusun, Murut dan Bajau, tapi kamu tidak tahu bagaimanakah cara untuk menghantar lagu kamu? Jangan risau, sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah atau SPLATS diperkenalkan untuk memudahkan anda menghantar lagu dari seluruh negeri Sabah hanya dari rumah dan hujung jari anda sahaja. Hantarkan melalui email urrkrtmkk@gmail.com kepada unit urusan rancangan dan rakamkana. Lagu yang telah lengkap dalam format MP3 dengan lirik, CD cover, profil artis dan komposer. Anda juga boleh kongsikan YouTube link jika ada. Pastikan tajuk lagu anda diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Bah, senang saja bah. Semuanya pun kita boleh buat dari rumah.
4: Dengarkan program terbitan Section Hiburan dan Muzik, Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM. Bagus, bah.

0: Dengarkan program terbitan Section Hiburan dan Muzik, Expos Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM. Bagus Bah.
1: Kamu ada lagu etnik baharu dalam bahasa Kadazan, Dusun, Murut dan Bajau, tapi kamu tidak tahu bagaimanakah cara untuk menghantar lagu kamu. Jangan risau, sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah atau SPLATS diperkenalkan untuk memudahkan anda menghantar lagu dari seluruh negeri Sabah hanya dari rumah dan hujung jari anda sahaja. Hantarkan melalui email urrkrtmkk@gmail.com kepada unit urusan rancangan dan rakamkana. Lagu yang telah lengkap dalam format MP3 dengan lirik, CD cover, profil artis dan komposer. Anda juga boleh kongsikan YouTube link jika ada. Pastikan tajuk lagu anda diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Bah, senang saja bah. Semuanya pun kita boleh buat dari rumah.
0: Dengarkan program terbitan Section Hiburan dan Muzik, Expos Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM. Bagus Bah.

0: Itu dia tadi lagu Pukulan Borneo, nyanyian oleh Kal, dan lagu itu lagu daripada Maldini dan juga Ricky Mara. Jadi kita teruskan rancangan Expose Bayu, pejam celik, kita telah pun sampai di penghujung rancangan, dan ucapanlah Mal kepada peminat anda sendiri, penyokong-penyokong selama ini yang sentiasa terus bersama-sama dengan Marlini, dan sebenarnya dia orang lain yang terus memberikan semangat. Betul. Untuk berkarya.
1: Betul. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada RTM Sabah sebab sudi menjemput saya dan Kal dalam rancangan Expose Bayu hari ini, dan kepada peminat-peminat di luar dan pendengar-pendengar di luar, teruskan menyokong kami dan RTM Sabah, dan menantikan lagu-lagu daripada saya dan Kal.
0: Betul. TikTok semua, Mar? Okay, ada orang tanya kah?
1: Kalau TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, semua boleh cari nama saya, Marlini Fan. Saya kasih sebut lah satu-satu.
0: Iya,
1: sebab
0: betul.
1: Susah nama saya. Jadi ready kamu punya pen, oke? Okay? Marlineney, pas itu space, Fane, Marlini Fan.
0: Iya, kamu cari saja di situ kalau mau tahu lebih lanjut. Kalau Kal sendiri pula, Kal mungkin di belakang yang kadang-kadang yang mau give up juga kan, macam saya mau teruskan lagi kan ya. Siapa yang sentiasa bagi dorongan tuh, Kal?
2: Oh, kalau yang selalu beri dorongan untuk saya, yang push saya in music scene adalah saya punya my own mom. Saya punya family saya. Ya, family dan juga keluarga-keluarga yang lain lah. Sebab kira saya ingin mengidolkan saya punya beliau lelaki sendiri juga. Dia pun pernah juga ada terlibat in RDM juga dulu. Dulu. Dia pernah juga satu stage with Jamal Abdillah.
0: Wow.
2: Itulah saya pun saya mau mengidolakan juga, dan saya mau tengok sampai mana saya boleh berkecimpung dalam ini industri, music industry. So apa yang saya mau cakap semua sudah si Mar cakap.
1: Tidak apa, ulang coba lagi.
2: Okay, saya mau first and foremost saya ingin berterima kasih kepada RTM dan juga Expose Bayu karena sudi menjemput saya dan juga Mar dan juga kepada peminat-peminat yang di luar sana, teruskan sokongan kamu.
0: Jadi macam mana mau cari Kal nih?
2: Kalau mau cari saya, cari saja di medsos seperti TikTok saya. Type saja Kal Jam Junior. Kalau di Sabah ini banyak nama Kal. So semacam si Mar cakap, sediakan pen. Sebab nama saya pun ada agak pelik sikit. So nama saya Carl Lejim Junior, JR macam Neymar Junior tuh.
0: Itu jalankan. Okeylah, jadi apapun, terima kasih Mar dan juga Kal kerana sudi bersama dengan kami. Jadi terima kasih untuk anda semua yang setia bersama dengan kami, Expose Bayu, menerusi siaran Sabah FM. Saya Moon bagi pihak penerbit LV Durin dan juga semua yang terlibat, Marlini, Kal, produksi RTM Sabah, Obi, technical pengimbang music, dan juga anda semestinya pendengar setia Sabah FM. Bagus. Jadi sebelum kita menutup tirai, dengarkan lagu terakhir daripada Marlini dan juga Kal, Risk It All. Daripada Bruno Mars, kita jumpa lagi. Bye-bye.
3: Kamu ada lagu etnik baharu dalam bahasa Kadazan, Dusun, Murut dan Bajau, tapi kamu tidak tahu bagaimanakah cara untuk menghantar lagu kamu? Jangan risau, sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah atau SPLATS diperkenalkan untuk memudahkan anda menghantar lagu dari seluruh negeri Sabah hanya dari rumah dan ujung jari anda sahaja. Hantarkan melalui email urrkrtmkk@gmail.com kepada unit urusan rancangan dan rakamkana. Lagu yang telah lengkap dalam format MP3 dengan lirik, CD cover, profil artis dan komposer. Anda juga boleh kongsikan YouTube link jika ada. Pastikan tajuk lagu anda diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Bah, senang saja bah. Semuanya pun kita boleh buat dari rumah.
4: Dengarkan program terbitan Section Hiburan dan Muzik, Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM. Bagus, bah.

0: kamu ada lagu etnik baru dalam bahasa Kadazan, Dusun, Murut, dan Bajau, tapi kamu tidak tahu bagaimanakah cara untuk menghantar lagu kamu. Jangan risau, sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah atau SPLATS diperkenalkan untuk memudahkan anda menghantar lagu dari seluruh negeri Sabah hanya dari rumah dan hujung jari anda sahaja. Hantarkan melalui email urrkrtmkk@gmail.com kepada unit urusan rancangan dan rakamkana. Lagu yang telah lengkap dalam format MP3 dengan lirik, CD cover, profil artis dan komposer. Anda juga boleh kongsikan YouTube link jika ada. Pastikan tajuk lagu anda diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Bah, senang saja bah. Semuanya pun kita boleh buat dari rumah.
1: Dengarkan rancangan Expos Bayu setiap hari Kamis pukul 10 pagi hanya di Sabah FM. Bagus bah.
2: Dengarkan program terbitan Section Hiburan dan Muzik, Expos Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM. Bagus.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal melekat bersama kami mendengarkan frekuensi ini 89.9. Dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM terus bersama langsung di aplikasi RTM Klik. Ya, segmen kedua di Sabah FM, ekspresi inspirasiku edisi hari ini, hari Khamis, 13 Ogos 2026. Anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad, ya. Dan terima kasih untuk kawan-kawan saya, DJ Rafiq dan juga DJ Clay yang telah pun bersama dengan anda untuk segmen pertama kami, iaitu Segar Lebih Menyegarkan. Dan sebentar tadi, selama sejam, kita telah pun sama-sama dapat ikuti rancangan Expos Bayu, terbitan session hiburan dan music RTM Sabah. Baik, menerusi ekspresi inspirasiku, hari ini ada lagi informasi terkini yang Wan akan kongsikan untuk anda. Dan juga Wan alulukan anda untuk hantarkan salam-salam dedikasi anda, ucapan ceria anda ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Sabah FM, bagus bah.

Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah. Selamat pagi untuk kamu yang baru saja mendengarkan Sabah FM pagi ini. Anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad. Ya, apa khabar semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, berbahagia bersama dengan insan yang tersayang. Dan Wan doakan juga apa saja aktiviti mahupun urusan anda, semoga semuanya berjalan dengan lancar, dipermudah, insyaAllah. Amin ya. Dan sebenarnya dengan sambutan bulan kebangsaan ini, sudahkah anda mengibarkan jalur gemilang? Kalau belum, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang bermula hari ini. Tunjukkan rasa bangga kita menjadi warga negara Malaysia yang hidup dalam keadaan yang aman, harmoni, bersatu padu, kan? Hasil kenikmatan, hasil perjuangan pemimpin-pemimpin terdahulu kita membolehkan kita menikmati keamanan hari ini, ya. Hidup dalam keadaan yang aman, harmoni, kan? Jadi bersama-sama kita terus kibarkan jalur gemilang, sama ada di premis perniagaan, di rumah, di tempat kerja, di kenderaan anda, ya. Kibarkan dengan cara yang betul dan dengan penuh rasa bangga. Okey, selepas ini Wan akan bacakan salam-salam dedikasi yang dihantarkan oleh rakan-rakan penyampai kita, rakan-rakan pendengar kita. Okey, di WhatsApp Sabah FM dan juga Facebook rasmi Sabah FM. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil. Dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus bah.
3: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
4: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
3: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan.
1: Jangan lupa, apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

Ya, itu dia baru saja kita berhibur bersama-sama dengan Bunga Citra Lestari dengan lagu yang berjudul Ingkar. Baik, Wan nak bacakan salam-salam dedikasi, ucapan ceria daripada rakan-rakan pendengar kita yang dihantarkan ke talian WhatsApp Sabah FM dan juga Facebook rasmi Sabah FM. Terima kasih atas kerjasama anda yang terus memberikan sokongan kepada kami di Sabah FM. Bagus. Selamat pagi rakan kita Zafira dari Sandakan. Katanya cuaca di Sandakan pagi ni cerah ya. Dan lit-lit meledak gitu. Maksudnya panas lah tu kan. Apapun, banyakkan minum air putih jika tiada keperluan di luar. Lebih baik berada di rumah saja katanya kerana cuaca terlalu panas sekarang ini. Apapun, layan Sabah FM bagus bersama dengan DJ Wan. Terima kasih Zafira dari Sandakan ya. Juga seterusnya rakan kita Rin dari Kinaru. Katanya selamat pagi dan selamat tugas buat DJ Wan. Dan dengarkan lagu daripada Seventeen, lagu yang berjudul Menemukan. Semoga tugasan lancar hingga ke penghujungnya dan juga layan terus ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus. Terima kasih Rin di Kinarut dan juga rakan kita Alice Raymond yang berada di Kuching Sarawak. Terima kasih walaupun jauh di sana tetap bersama kita di Sabah FM. Bagus. Lagi rakan kita Dia Alisa. Terima kasih Dia Alisa yang berada di Kota Merudu. Dia juga turut kongsikan keadaan cuaca di sana. Katanya cuaca di Kota Merudu cerah. Ya, Alhamdulillah. Dan nak dengarkan lagu daripada kumpulan Ungu, lagu yang berjudul Sayang. InsyaAllah kalau ada dalam simpanan tu hari ini, kita akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda ya. Dan juga untuk hari ini kita masih lagi bawakan untuk anda ruangan menu playlist permintaan lagu daripada rakan-rakan pendengar kita. Okey, berhantarkan terus ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848 dengan tema hari ini lagu daripada artis berkumpulan. Okey, kita berhibur lagi untuk pagi ini bersama-sama dengan Afiq Syazwan. Lagu ini Rindunya Rindu. Sabah FM. Bagus bah.

0: banyak info yang dikongsi. Tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Baguslah. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal mendengarkan Sabah FM Baguslah. Dan kita telah memasuki zon tengah hari, jam yang ketiga ekspresi inspirasiku. Edisi Khamis hari ini 13 Ogos 2026 dan istimewanya hari ini merupakan hari sambutan Hari Tangan Kidal Sedunia 13 Ogos 2026. Adakah di sini rakan-rakan mendengar kita yang menggunakan tangan kidal lebih dominan dengan menggunakan tangan kiri ataupun tangan kidal ini, di mana Hari Kidal Sedunia disambut setiap 13 Ogos untuk meningkatkan kesedaran tentang cabaran yang dihadapi individu kidal dalam dunia yang kebanyakannya direka untuk pengguna tangan kanan. Dan populasi dunia adalah kidal, lebih kurang 1 daripada 10 orang adalah kidal, kira-kira 10%, ya, cukup sikit, cukup rendah ini. Namun cabaran mereka untuk tangan kidal ini, seperti Wan juga adalah orang yang dominan menggunakan tangan kidal, tangan kiri ini, memang cukup-cukup menghadapi cabaran, terutamanya dari segi meja, kan. Sesetengah meja itu mereka khas untuk tangan yang menggunakan tangan kanan, tetapi untuk tangan yang kidal ini agak sukar sikit lah, ya, terutamanya bila di Dewan Kuliah tu dulu, kan, agak payah, terpaksa kita memiring, mengiringkan sikit badan untuk menulis, kan. Dan juga antara cabaran untuk mereka yang bertangan kidal ini adalah gunting, peralatan seperti gunting, pembuka tin dan juga sesetengah peralatan harian lebih mudah digunakan dengan tangan kanan. Betul, agak payah untuk kita yang tangan kiri ni, kan, menggunakan gunting, membuka tombol pintu tu, kan, khusus yang mereka khas untuk mereka yang tangan kanan. Jadi itulah dia antara cabaran untuk mereka yang lebih dominan ataupun menggunakan tangan kidal, tangan kiri ini. Ha, jadi selamat Hari Kidal Sedunia, Hari Tangan Kidal Sedunia untuk hari ini, untuk rakan-rakan di luar sana yang lebih dominan menggunakan tangan kidal ataupun tangan kiri ini. Kalau di Sabah FM sendiri, antara rakan-rakannya, rakan-rakan penyampai kita, Wan, DJ Rafiq, DJ Nodi juga tangan kidal, dan juga pengurus kami, Encik Baharullah Baba, juga menggunakan tangan kidal. Okey, selamat Hari Tangan Kidal Sedunia untuk hari ini. Layan terus Sabah FM Baguslah.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Inspirasiku. Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah, dan tu kawan-kawan semua yang sedang dalam pemanduan waktu ini, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke mana pun juga destinasi yang anda tuju. Pandu cermat, jiwa pasti selamat. Jangan biarkan orang kesayangan anda menantikan kedatangan anda dengan tangisan, ya. Okey, sentiasa patuhi peraturan-peraturan ataupun undang-undang jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Negara kita. Baik, dan sebagai panduan kita bersama, waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk hari ini, insyaAllah akan masuk pada pukul 12.23 minit tengah hari. Sabah FM, bagus bah.

muka anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: setia. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

89.9 dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bagi anda yang tengah menjamu selera waktu ini, mungkin makan di rumah kan, makan di luar bersama dengan rakan-rakan ahli keluarga insan tersayang, selamat menjamu selera, selamat makan tengah hari. Okey, mulakan dengan kalimah bismillah dan sudahi dengan kalimah alhamdulillah. Semoga ada lagi rezeki untuk kita nikmati untuk hari esok seterusnya, insyaallah. Amin, sama-sama kita doakan dan juga kita terus dikurniakan kesihatan yang baik dan juga dapat melaksanakan apa juga tanggungjawab yang telah pun diamanahkan kepada kita dengan sebaiknya, insyaAllah. Amin, sama-sama kita doakan ya. Dan tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan sama-sama dapat ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri, dan selepas itu kita kembali untuk jam yang berikutnya dalam ruangan menu playlist. Untuk itu, sebelum kita berhibur lagi untuk tengah hari ini, Wan nak kongsikan satu informasi semasa untuk anda, khususnya untuk adik-adik lepasan STPM yang telah pun memohon kemasukan ke Universiti Awam UA melalui UPU online ya, bagi sesi akademik 2026-2027 yang mana masa untuk mengetahui keputusan anda kini semakin hampir ya. Selepas ini adik-adik kita ni berdebar kan, yang mana keputusan UPU online boleh disimak mulai 14 Ogos 2026 esok hari Jumaat ya, pukul 12:30 hari, dan juga semakan dibuka sehingga 23 Ogos 2026 hari Ahad pukul 5 petang ya, yang mana semakan ini boleh dibuat melalui portal UPU online, aplikasi UPU Pocket dan juga aplikasi MyGov Malaysia. Berdebar, teruja, tak sabar, apapun keputusannya, percayalah bahawa setiap langkah adalah sebahagian daripada perjalanan menuju masa depan yang lebih gemilang. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga semoga berjaya buat adik-adik semua ya. Masa depan anda bermula dengan satu langkah. Ayo melangkah dengan penuh yakin. Layan terus Sabah FM, bagus bahagia.

Hah, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.

0: KPM perinci polisi pelindungan murid, guru diminta beri ruang. Pendeposit TH diseru kekal yakin terhadap usaha penambahbaikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Warga pendidik diminta kekal tenang dan memberi ruang kepada Kementerian Pendidikan KPM untuk memperincikan pelaksanaan polisi pelindungan murid sekolah yang mencetuskan kegusaran banyak pihak baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, dasar itu dirangka bagi menjamin pelindungan menyeluruh kepada semua pihak yang berurusan dengan murid. Beliau berkata polisi itu turut menyediakan panduan terperinci berhubung tanggungjawab semua pihak serta tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku sesuatu insiden di sekolah. Pelaksanaan polisi itu mewajibkan warga sekolah dan pihak luar yang berurusan dengan sekolah menandatangani surat aku kepatuhan polisi pelindungan murid sekolah sebagai bukti komitmen terhadap keselamatan murid. Sementara itu, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP sedang berusaha mengadakan rundingan dengan KPM supaya aku janji berkenaan ditarik balik dan digantikan dengan elemen lain yang lebih bersifat profesional. Setiausaha Agung NUTP, Fauzi Singon berkata, pihaknya menyokong usaha KPM memastikan keselamatan dan kebajikan murid terjamin ketika berada di sekolah. Namun beliau menyifatkan kepulan guru menandatangani aku janji itu sebagai tidak wajar kerana berpotensi mendedahkan guru kepada tindakan saman sivil oleh pihak plaintif pada masa hadapan. Pendeposit Lembaga Tamu Haji TH diseru supaya terus meletakkan keyakinan terhadap usaha penambahbaikan yang sedang dilaksanakan susulan dapatan laporan Seranjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan institusi itu. Pengarah Pusat Islam Universiti Putra Malaysia UPM, Zuhaimi Abdul Rahim berkata, masyarakat tidak perlu bimbang kerana Malaysia mempunyai institusi serta pihak berkuasa yang berwibawa dan berpengalaman dalam memastikan perguruan dilaksanakan dengan baik.
1: Kena yakin bahawa setiap proses yang dilakukan ini adalah untuk menambah baik kepada perkara yang telah berlaku lah. Jadi apabila kita kata perkara penambahbaikan ini, kita kena yakin bahawa di Malaysia ni sebenarnya kita mempunyai peraturan yang jelas, yang baik dan juga yang teratur lah.
0: Menurut beliau, proses penambahbaikan perlu dilihat secara positif bagi memastikan pengurusan TH dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Dalam masa sama, sebarang isu berkaitan pengurusan organisasi juga perlu dilihat berdasarkan matlamat asal penubuhan TH, khususnya dalam membantu umat Islam menunaikan ibadah haji.
1: Saya percaya dengan keadaan sekarang ni, kita boleh pulihkan mungkin pemahaman kita, persepsi kita itu kan, dan kita yakin dengan kepimpinan yang ada sekarang.
0: Dalam hal itu, Zuhaimi memberitahu penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI bagi mendapatkan maklumat berkaitan agama perlu disertai semakan dan rujukan daripada pihak berautoriti. Jelas beliau, teknologi itu sememangnya menawarkan kemudahan dan kepantasan dalam mendapatkan maklumat, namun pengguna perlu memastikan kesahihan maklumat yang diperoleh. Penggunaan AI bagi tujuan umum seperti mendapatkan motivasi dan dakwah boleh dimanfaatkan masyarakat. Namun perkara yang melibatkan hukum dan perintah agama perlu disemak terlebih dahulu dengan institusi agama atau ulama. Seorang anggota tentera lelaki cedera pada bahagian muka dipercayai terkena tembakan dilepaskan rakannya ketika berada di lapang sasar di Sungai Menyala, Port Dickson pada Rabu. Timbalan Ketua Polis Negeri 9 SAC Muhammad Nasharuddin Muhammad Sharif berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 2.15 minit petang ketika mangsa yang berusia lingkungan 20-an bersama beberapa anggota lain berada di lokasi berkenaan untuk latihan menembak. Mangsa dibawa ke Hospital Port Dickson sebelum dirujuk ke Hospital Tuanku Jaafar dan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Susulan kejadian itu, seorang lelaki berusia lingkungan 20 tahun yang juga anggota tentera ditahan bagi membantu siasatan. Penutupan sementara 107 sekolah di bahagian Serian akibat jerebu diteruskan hingga Jumaat walaupun bacaan indeks pencemaran udara IPU menunjukkan tren menurun. Pengarah Pendidikan Sarawak, Omar Mahli berkata, pengetua dan guru besar diharap agar membuat keputusan yang tidak membebankan guru, ibu bapa dan murid terutama melibatkan sekolah berasrama di daerah Serian. Setakat pukul 9 pagi tadi, Seria merekodkan bacaan IPU 182 masih dalam kategori tidak sihat berbanding 202 semalam. Sementara itu, kualiti udara di 11 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat setakat pukul 9 pagi tadi dengan Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, Samarahan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Serian 182, Kuching 176, Seriki dan Seri Aman 158, manakala Mukah dan Sibu masing-masing mencatat bacaan 152. Di Semenanjung, empat kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia 154 dan Shah Alam 101 di Selangor, selain Kuala Lumpur 131 dan Putrajaya 104. Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Usaha Israel menyingkirkan Palestin daripada agenda dunia tidak akan berjaya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan perjuangan rakyat Palestin akan terus mendapat sokongan masyarakat antarabangsa meskipun rantau itu berdepan konflik baharu. Erdogan turut memaklumkan Turki akan terus memperjuangkan penubuhan sebuah negara Palestin. Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Palestin Mahmud Abbas di Ankara semalam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran usaha Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengubah dasar vaksinasi kanak-kanak bertentangan dengan bukti saintifik. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, bukti saintifik jelas menunjukkan vaksin termasuk vaksin campak, beguk dan rubella selamat dan tidak menyebabkan autisma. Dasar vaksinasi perlu berasaskan penelitian saintifik yang ketat dan telus, bukannya dipengaruhi kepentingan politik. Perkembangan gempa bumi di Colombia, sekurang-kurangnya 3,494 orang cedera, manakala 496 lagi masih hilang. Menurut Presiden Abelardo de las Pria, usaha kini tertumpu kepada pencarian mangsa yang hilang. Kerajaan turut mengumumkan bendera kebangsaan akan dikibarkan separuh tiang di semua bangunan awam dan misi diplomatik Colombia di luar negara sebagai memperingati mangsa. Susulan gelombang haba terbaharu, lebih 92 juta penduduk di Eropah dijangka berdepan suhu melebihi 35 darjah Celsius, khususnya di Perancis, Itali dan Sepanyol, dan separuh penduduk Eropah membabitkan kira-kira 300 juta orang. Analisis AFP mendapati keadaan paling panas dijangka berlaku di Eropah Barat dan Selatan selain merebak ke Balkan termasuk Greece, Albania dan Croatia. Lebih 280 individu ditahan di Greece sejak awal tahun ini atas kesalahan berkaitan kebakaran. Perkhidmatan Bomba Greece memaklumkan 281 tangkapan direkodkan termasuk 252 kes berpunca daripada kecuaian dan 29 kes pembakaran sengaja. Jumlah itu menurun berbanding 2 tahun sebelumnya selepas kerajaan memperketatkan hukuman. Greece kekal berjaga-jaga susulan kebakaran besar yang memusnahkan lebih 11,000 hektar hutan, kawasan semak dan tanah pertanian berhampiran Athens baru-baru ini. Beralih ke Sukan Sukma dan Para Sukma Selangor 2026 bakal membuka tirai dengan majlis perasmian di Dataran Kemerdekaan Shah Alam Sabtu ini. Majlis itu diterajui Menteri Besar Selangor Pemerbadanan atau MBI Selangor sempena kembalinya Temasya Sukan Kebangsaan ke negeri itu selepas 28 tahun. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MBI Selangor Datuk Teknologis Saiful Yazan Muhammad Yusof berkata majlis bertemakan di sinilah lahirnya juara turut menampilkan perarakan kontinjen, persembahan kreatif, larian terakhir obor dan penyalaan kawah sukma. Lionel Messi mengakui kematian bapanya Jose Messi minggu lalu menimbulkan keraguan terhadap masa depannya dalam kerjaya bola sepak. Kapten Argentina itu menjelaskan beliau tidak pasti sama ada mahu meneruskan kerjaya dan untuk tempoh lebih lama selepas kehilangan insan yang sentiasa berada di sisinya sejak awal perjalanan sebagai pemain. Jose Messi 68 tahun meninggal dunia di sebuah klinik perubatan di Rosario, Argentina selepas lama mengalami masalah kesihatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KPM perinci polisi perlindungan murid, guru diminta beri ruang. Pendeposi TH diseru kekal yakin terhadap usaha penambahbaikan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: kami melantik Anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam Menu Playlist. Cadangkan pilihan lagu Anda mengikut tema yang diberi. Menu Playlist, 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Yeah, Menu Playlist di Sabah FM. Bagus bahas. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal setia bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bahas. Jam yang terakhir Ekspresi Inspirasiku edisi Khamis hari ini 13 Ogos 2026 dibawakan kepada anda ruangan Menu Playlist, yang mana Wan akan tunaikan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita ini selama sejam. Okey, dan juga sebentar lagi 1.30 minit tengah hari akan dibawakan untuk anda berita ringkas Sabah FM. Baik, bagi anda yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat ulang tahun kelahiran. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik dan juga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Amin. Okey, layan terus lagu-lagu pilihan rakan-rakan pendengar kita dalam ruangan Menu Playlist di Sabah FM. Bagus, bah.

Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama dengan saya Kun Rizwan Ahmad dalam berita Sabah FM. Penilaian masyarakat terhadap kawasan keselamatan khas pantai timur Sabah Ezon perlu dibuat berdasarkan realiti dan tahap keselamatan semasa, bukan persepsi terdahulu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan membawa wakil diplomatik dan perwakilan asing turun ke lapangan amat penting bagi memberi gambaran sebenar situasi keselamatan terkini. Terbaru, 14 wakil diplomatik dan perwakilan asing dibawa menyusuri beberapa kawasan Ezon termasuk Pulau Bakungan Kecil dan Pulau Selingan selain berinteraksi dengan pegawai keselamatan dan komuniti setempat. Mereka terdiri wakil United Kingdom, Finland, Itali, Belgium, Austria, Perancis, Republik Czech, Kesatuan Eropah, Slovakia dan Amerika Syarikat. Menurut Datuk Seri Saifuddin, pendekatan itu mampu memulihkan semula keyakinan negara luar terhadap kawasan Ezon sekaligus membuka lebih banyak peluang kepada sektor pelancongan, pelaburan dan ekonomi komuniti di pantai timur Sabah. Usaha memperkukuh dan memperkasakan perundangan syariah terus diperhebat menerusi penganjuran Simposium Kehakiman dan Perundangan Syariah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor telah menghadiri malam apresiasi simposium berkenaan di Kota Kinabalu. Turut hadir Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman dan Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Muhammad Razali Wahab. Selain Ketua Hakim Syari'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Dato' Muhammad Amran Mat Zain dan Ketua Hakim Syari'i Negeri Sabah Nawawi Diman, majlis turut menyampaikan cenderahati kepada jabatan dan agensi yang terlibat dalam simposium berkenaan. Simposium yang dihadiri lebih 1,600 peserta itu menggabungkan pandangan pelbagai pihak bagi menghasilkan pendekatan yang lebih tersusun ke arah memperkukuh perundangan syariah. Bekalan barangan kawalan di sekitar kawasan Kinabutan dan JTCIQ Lama Tawau dijamin mencukupi. Ia hasil pemantauan dan pemeriksaan dua pasukan pengat kuasa KPDN ke atas 25 premis perniagaan termasuk pasaraya dan kedai runcit di kawasan berkenaan. Tiada aduan berkaitan kehabisan stok diterima selain tanda harga dipamerkan dengan jelas. Alat timbang dan sukat yang digunakan bagi urusan perdagangan turut didapati masih dalam tempoh tentu sah yang sah. Dalam masa sama, KPDN turut memberi penerangan kepada peniaga dan pengguna mengenai keperluan pendaftaran di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi kenderaan dan sektor yang layak. Langkah itu bagi memastikan pengakhiran subsidi diesel dilaksana secara lebih bersasar dan berkesan. Amalan komunikasi asertif iaitu menyuarakan emosi dan keperluan secara jujur serta saling menghormati penting dalam sesebuah institusi keluarga. Ia mampu mengelak krisis kekeluargaan seperti keganasan rumah tangga dan isu kesihatan mental. Penolong pengarah kanan, unit kaunseling dan intervensi, bahagian kesejahteraan keluarga, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN, Rasida Sulaiman berkata, gaya komunikasi agresif atau pasif sering menjadi punca konflik berlarutan dalam sesebuah rumah tangga. Katanya, cabaran utama keluarga masa kini bukan saja kekurangan masa, tapi cara berinteraksi yang semakin jauh berikutan penggunaan peranti elektronik yang menjejaskan perkongsian emosi dan fikiran secara mendalam. Mengenai komunikasi bersama anak-anak remaja, beliau mengingatkan ibu bapa agar tidak menggunakan pendekatan, nasihat secara terus atau memberi arahan terlalu ketat, memandangkan golongan berkenaan lebih banyak belajar menerusi pemerhatian. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Kun Rizwan Ahmad, Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

0: Rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Ekspresi inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang macam-macam ada. Segmen yang penuh dengan info, music dan segala macam inspirasi yang pasti membawa perubahan dalam hari anda.

0: banyak info yang dikongsi. Tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
1: Ya, Ekspresi Inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah dan sedar tak sedar ya. Macam sekejap sejak kan. Masa

Menemani anda bertugas untuk ekspresi inspirasi kuisi Khamis hari ini akan berakhir sebentar sekejap lagi ya. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda. Terima kasih kepada anda yang telah menghantarkan salam-salam dedikasi, permintaan lagu anda kepada kami di talian WhatsApp Sabah FM dan juga menerusi FB rasmi Sabah FM. Terima kasih atas sokongan anda kepada kami di sini. Tanpa ada semua, siapalah kami ya. Dan saya, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad, mengundur diri di sini. Dan insyaAllah selepas ini, menerusi segmen ketiga di Sabah FM, iaitu Bah Ngam lah itu, Janji Dangar, anda akan ditemani oleh rakan-rakan saya seterusnya, iaitu DJ Nori dan juga Kak Lang. Bah Ngam lah itu 2 petang hingga 6 petang. Okey, sekali lagi saya rakan-rakan penyampai Wan Hizu Ahmad mengundur diri di sini. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk siaran yang akan datang. Untuk itu, Assalamualaikum, terhormat, salam ceria, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Goosebumps.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama. Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

Cerita. Halo semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM, sebab Sabah FM baguslah. Sabah FM.

0: bagus bah.
1: Okey, sampai FM bagus. Terima kasih untuk kamu semua. Dan terima kasih juga DJ Wan yang kasih kawan kamu sebentar tadi mesti ruangan ekspresi. Dan untuk 4 jam yang seterusnya.
2: Baik, seterusnya bersama dengan kami berdua, Nodi dan Kak Lang. Oh, yep. Dari jam 2 petang sampai pukul 6 petang.
1: Oh, betul. Hari ini macam suara ada kering-kering sikit hari ini.
2: Kenapa?
1: Entahlah. Coba kasih lawa-lawa dulu suara.
2: Makan durian kah? Ataupun belum lagi. Kurang makan air? Kurang minum air kah?
1: Menunggu. Apa nih kalang belanja makan durian?
2: Ada Zian punya durian.
1: Oh iya kah?
2: Di peti sejuk.
1: Oh itu kah kamu cerita tadi itu?
2: Iya. Saya nampak dia pergi apa nih simpan dalam peti sejuk.
1: Okay. Oh laju mata.
2: Laju.
1: Pas tu wangi-wangi lagi tu durian ah.
2: Wangi dah beli ditapuk tu durian. Biar macam mana kau sembunyi pun. Jaga kawan Ziannya.
1: Okay, baiklah apapun tuan semua belajar bahasa etnik untuk petang ini.
2: Lawa-lawa wang ini mau jumpa siapa?
1: Nah, lawa-lawa wang ini mau jumpa siapa?
2: Jaga kalau bini sudah tanya.
1: Di mana kau nih? Nah. Ensam-ensam wangi-wangi ini mau jumpa siapa ini?
2: Nah,
1: itu yang bini lah. Kalau yang lelaki bilang lawa-lawa wangi-wangi kau mau jumpa siapa ini? Nah,
2: lawa-lawa wangi ini kau mau jumpa siapa? Nah, boleh kah lawa-lawa wangi-wangi?
1: Kan. Ada juga bapak bini mu juga ini, laki mu juga.
2: Okey, jadi kamu komen-komen kita punya bahasa etnik hari ini. Lawa-lawa wangi ni mau jumpa siapa ni?
1: Betul. Okey, macam biasa kamu boleh hantar di WhatsApp kami di 0194904848 ataupun
2: komen sajalah di Facebook Sabah FM.
1: Okey, kita lagu daripada Adeline Nicholas, lagu yang bertajuk Pillow.
2: Iya, Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tuh,
2: janji dengar
1: Sabah FM,
2: bagus banget.
3: Okey, sampai FM, bagus bal, lawa-lawa, wangi-wangi ni. Mau pergi jumpa siapa?
4: Nak kan, kena marah, sudah. Okey, kita ada Siti Apsa, bahasa okay. Bisaya Beaufort. Dia bilang, Mak, Nudi, tagap-tagap harum
3: tagap,
4: teh.
3: Tagap-tagap, ha?
4: Tagap-tagap harum teh. Mau miuma diombo.
3: Diombo. Tagap-tagap bukan setakat yang tagap-tagap, ha? Lawa-lawa. Handsome-handsome. Oh, wow, tagap kita ni.
4: Tagap-tagap si Nudi Niari. Macam Meron Aji sudah dia.
3: Lagi kita ada si Hasna. Ini dalam bahasa Bugis Bone. Dia bilang, macantik-cantik. Mabau, yae. Iga melo si runtu. Dia bilang.
4: Bugis Bone. Macantik-cantik mabau, ya. Iga melo si runtu.
3: Si runtu kita.
4: Nah, cewek ba cewek.
3: Lagi kita ada psikologi ya.
4: Dusun dekat-dekat. Min sulun dusti. Mogo wongi kagu. Moiko selawat disai.
3: Nah, moiko selawat disai.
4: Moiko selawat kalau anu sumandak pula.
3: Ya. Selawat jumpa.
4: Selawat jumpa ya.
3: Okey, si Ponggok pula dia bilang bisai-bisai wangian ni kan jumpa siapa?
4: Diam-diam kau punggu. Adalah tu Senodi mau jumpa.
3: Okey,
4: satu si lagi. Si dalam bahasa
3: dusun.
4: Dusun. Kau lah baca Nodi.
3: Alawa-alawa ongi ko singutku. Dia bilang isai urba anu. Dia bilang
4: ongi ko singut nu.
3: Apa? Ongi ko singutku. Dia bilang
4: apa tu?
3: Wangi saya tercium.
4: Oh, begitu. Alawa-alawa wangi saya tercium. Kau mau jumpa siapa?
3: Okey, okay. Kamu boleh komen-komen lepas minta kasih baca.
4: Boleh.
3: Oh, satu lagi lah si amankan.
4: Boleh. Oh, entah gambar loh.
3: Ui.
4: Mana dia ni Nodi?
3: Ini di hutan simpan ini. mungkin dia tengah bertugas. Macam di jambatan dia ni. Dia bilang dalam bahasa etnik
4: Dusun
3: Keningau, Hongo togoyok no melawa-lawa dan awangi muhang mi jumpa isai.
4: Nah, kau latukan aman-aman dengan di jambatan sudah ni. Mau jumpa siapa ni?
3: Okey. Alright, kamu boleh komen-komen nanti kami kasih baca lagi. Kita ada lagu gandingan si Apis Pasha bersama dengan Tantiana Tukiman, lagunya yang bertajuk Mama.
4: Ya, sampai FM.
3: Bagus bang.

0: Okey, Sabah FM Bagus Bar 227 minit petang. Wangi-wangi lawa-lawa ni. Mau pergi jumpa siapa?
1: Yalah, barang mau pergi kerja lah. Bukan pergi mana-mana pun.
0: Okey, kita dah kawal tak?
1: Bahasa?
0: Dusun.
1: Dusun. Silakan.
0: Inong aku piang ngayon nubay nak tu mengurung-nguruh kalau lawak, dia bilang mengurung-nguruh. Ini setiap para pasti. Kalau kalau lawak ni lawak lah.
1: Oh, dia kasih terbalik di belakang pula itu yang lawak-lawak tu kan.
0: Dia bilang kau mau pergi mana ni? Dia bilang mengurung-nguruh kalau lawak. Mungkin mengurung-nguruh ni wangi-wangi kali ya.
1: Wangi-wangi kali kan. Okay, kita ada voice note daripada si Emma. Cuba kita dengar.
2: Assalamualaikum DJ Kalang and DJ Nodi.
1: Salam.
2: Saya Boput. Lawa-lawa wangi ini mau jumpa siapa? Begini bunyinya DJ. Motojo-motojo wangi itu mau miuma yombo.
0: Oh.
2: Miuma DJ Nodi.
0: Oh iya. Oh, jumpa saya. Boleh.
1: Dia mau miuma DJ Nodi.
0: Matojo-matojo.
1: Doain Nadi, boleh kan Nadi?
0: Boleh.
1: Ya, pergi jumpa. Tidak masalah. Datanglah ke sini, Pak.
0: Okey. Si Marsa di Facebook.
1: Bahasa tidur dia bilang umbangmu bergaya-bergaya gitu. Siampatmu guang makau.
0: Siampatmu guang makau.
1: Guang makau. Oh, umbangmu bergaya-gaya, bergaya-bergaya.
0: Umbangmu bergaya-gaya gitu.
1: Nanti kau azian. Azian bergaya-bergaya gitu.
0: Oh, bergaya-gaya kena gitu tu. Lagi kita nasi beluntung. Milundus-lundus mi wangi-wangi isai ngoyon selawoto. Dia bilang Dusun Liwan Tambunan.
1: Iya, kalau mau jumpa siapa apa ni jumpa tu selawoto kan. Si Azizul pula bahasa kejap.
0: Bajau.
1: Kejap. Bajau sama KB dia bilang kan lawa-lawa tu lanji wangi mamut ni tu mau ataupun ingin jumpa nemuan siapa nian. Jadi lanji-lanji namut mamut tu ingin nemuan sian. Ingin nemuan sian.
0: Jumpa
1: apa adalah bilang mana wis tahu
0: apa kan kalau gadis di dalam bahasa Bajau ni
1: apa ya? Mana saya tahu. Coba tolong dulu.
0: Okay, kamu boleh lagi.
1: Kalau gadis ataupun kalau laki-lakinya apa?
0: Nah kan.
1: Anda tahu kan?
0: Itulah lupa, ada itu tapi terlupa.
1: Ya.
0: Okay, kamu boleh lagi komen-komen lepas kita kasih baca. Kita lagu Tika Bulong bersama dengan Panzi Ruzi. Jangan tinggalkan aku.
1: Ya, sampai FM.
0: Bagus banget.

0: Bagus Bah. Okey, sampai yeah. Bagus Bah. Lagu tadi lagu daripada si Liam Langak, Poloson Tokou Noyo.
1: Terus membawa kita ke 2:39
0: petang. Okey, adalah kawan kita di sini yang sudah komen-komen. Ini bahasa Jawa kasar.
1: Sebelum tu si Su, tadi dia beritahu silap pula Bah bilangnya. Yang tadi kau bilang mengguru-guru kalalawa tu. Jadi macam mana ayatnya tu?
0: Sama juga. Dia cuma ada tambah tu owangi kopi.
1: Oh, dia tertinggal wangi-wangi tu.
0: Wangi-wangi.
1: Okey, asal Jawa.
0: Ini Kak Lang saja yang cantik
1: di Kampung Contoh Putatan. Nah, moblong-moblong wangi arep gantengen karo sopo?
0: Oh, bukan arep ah.
1: Karo sopo?
0: Karo sopo.
1: Wow, si Nodini moblong-moblong.
0: Moblong-moblong.
1: Arep gatengan lagi.
0: Arep gatengan. Arep memang ganteng.
1: Karo sopo.
0: Lagi kita ada si Saipul. Ini bahasa apa ini? Ini kegayaan. Mak hamut-hamut, mak dorok-dorok. Namuhan soy.
1: Wow, mak dorok-dorok tu wangi-wangi kan?
0: Oh iya kan?
1: Kali.
0: Oh, itu dalam bahasa kegayaan kan.
1: Si Ezmat. Ni Iranun.
0: Okey.
1: Kota Belud dia bilang. Mitanos kamamot aya antuna etunaka.
0: Oh, ini bahasa Iranun.
1: Etunaka, bahasa Iranun.
0: Okey, si Zalika ngasip-ngasip wangi to mau jumpa siapa?
1: Oh, Sarawak Iban tu kan.
0: Oh.
1: Ya. Oh, tanas merah padi bukannya itu.
0: Tidak apa, mau makan je ini dia bilang.
1: Bukan komen tajuk ni. Okey, si Joe JM.
0: Okey.
1: Motojo wangi ti. Mau miyuma yambo.
0: Yambo.
1: Bisa ya bofut.
0: Okey, si Azimi dia bilang, oh sonong no wangi isai ngoyon duyu tukao. Dia bilang, Dusun Kundasang, Ranau.
1: Oh, tukao kah sebut?
0: Tukao.
1: Nah, kalau kami sama si Azimi memang kami baca tukao tu.
0: Tukao.
1: Jadi sebutannya betul?
0: Tukao.
1: Satu lagi lah, si Alice Raymond, bahasa Iban Sarawak.
0: Okey.
1: Bajik-bajik nyamai, bau tu... Bajik-bajik nyamai bau tu deka. Bertemu engkau siapa?
0: Dia bilang bajik-bajik nyamai tu deka bertemu engkau siapa?
1: Tu nyamai bau tu.
0: Bau tu deka bertemu engkau siapa?
1: Engkau siapa?
0: Okay. Jadi Sarawak lah ini.
1: Ya, pergi Sarawak lah Snowdy ni.
0: Okey, kita ada lagu si Catherine Motuya, lagunya bertajuk Lumangati Ginawaku. Kamu boleh lagi terus komen-komen. Okey.
1: Sampai FM.
0: Bagus banget.

0: dengarkan irama yang memukau telinga semuanya di satu tempat. Jangan ketinggalan. Teruskan layan lagu-lagu pilihan kami hanya di Bah Ngam Latu. Janji dangat. FM.
1: Bah Ngam Latu.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dangamlah tu,
2: janji dangar,
1: Sabah FM,
2: Bagus Bah.
3: Okay, Sabah FM Bagus Bah, okay. Lagu daripada Pilik Agus, Terbang.
4: Baiklah, kita sudah sampai pusingan yang terakhir untuk bahasa etik kita hari ini. Kita ada si Nasuha.
3: Okay.
4: Bahasa idaan, segama, dia bilang, alingkat-alingkat awangi, ano? Malu geter bu bio naik. Itu bahasa dorang lah kan.
3: Okey, alingkat-alingkat ni lawa-lawa kan. Wangi anu malu geter bu bio naik ni mungkin mau jumpa siapa dia bilang kan.
4: Siapa Amir?
3: Okey, Sungai Sogot dia bilang olawa-lawa om alanong itu no dia bilang isai sambatonmu.
4: Bahasa apa tu? Oh, sungai-sungai sugut. Ada tadi si Udit. Si Udit bahasa dusun.
3: Okey.
4: Alondos-alondos mogo wong iti.
3: Oh.
4: Mongoi rubah disai.
3: Ah. Okay.
4: Mongoi.
3: Mongoi jumpa. Pergi mau jumpa siapa dia bilang. Mau.
4: Mongoi itu mau kah?
3: Bukan mongoi, siapa. Pergi. Mau pergi jumpa siapa dia bilang. Mongoi kau, mongoi. Kau pergi dia bilang.
4: Satu si si apa ni si Hanafi diantar pula lagi nanti bahasa Jawa tapi
3: ini Jawa halus.
4: Tadi kasar kan?
3: Okay.
4: Ini halus dia bilang. Coba.
3: Kale lah.
4: Ya silakan biar lagi kita dengan dusun dengan Jawa.
3: Ayu apa ni bade pinang gihan kali senten.
4: Boleh mah. Di cekap Jawa.
3: Ayu wangi. Badi pinang gila pinang gihan kali senten.
4: Iya, boleh oh. Tinggal jual bakso aja kau.
3: Cuba betul-betul lah yang kalang punya lah.
4: Boleh lah tuh. Kamu lah tuh dengan suara kau lagi memang sesuai lah.
3: Macam okay. Mulu-mulu saja. Okey, di jam yang kedua kejap-kejap lagi ada topik santai untuk hari ini. Jom kita berhibur dahulu bersama dengan lagu daripada Rush Sagbal Pangila.
4: Ya,
3: Pangigal.
4: Sabah FM.
3: Bagus banget.

0: Bagus Ba.
1: Okey, sampai FM Bagus Ba di jam yang kedua sudah terus kami kasih kawan kamu.
2: Ha, yang tadi telah pun mengajar kami dalam kelas bahasa etnik. Terima kasih banyak-banyak. Setia kamu setiap hari.
1: Okey, dan pastinya juga cerita pasal wangi-wangi lagi lah.
2: Masih lagi cerita wangi ya.
1: Betul.
2: Tajuk yang kami pilih hari ini pun pasal wangi-wangi juga.
1: Betul. Sebab kadang-kadang kan kita ni mempunyai pelbagai jenis apa ni hidung.
2: Kan? Kadang-kadang kau suka wangian tu. Tapi nanti orang lain yang terhidu dia tak berapa suka.
1: Betul. Macam adalah kan saya suka lah ni bau dia ni kan dia yang tajam lah. Ini saya tak suka yang tajam-tajam. Saya suka yang lembut-lembut sikit
2: dia bilang kan? Begitu. Jadi kita ni ada cerita pasal wangian kegemaran kamu.
1: Betul. Ada yang suka wangi apa ni macam buah-buahan.
2: Kan? Kalau berbeza-beza Nodi. Kalau ruang tamu saya macam suka wangi-wangi macam vanila, wangi lemon gitu. Tapi kalau macam mandian macam suka lavender kan?
1: Betul lah.
2: Lain lagi perfume.
1: Lain lagi
2: wangi-wangi dia kan. Wangi vanila pun salah satulah.
1: Betul. Sebab kadang-kadang ni
2: buah-buahan dan bunga-bungaan.
1: Di rumah kita ni kadang-kadang dia tandas lain lagi wangian dia. Di ruang tamu lain lagi.
2: Mau bau yang kuat sikit. Ada juga orang suka dia bau serai Nodi. Sekarang
1: tapi kalau
2: ada
1: bau serai pun okey juga.
2: Ya, tapi kalau taruh dalam kereta, woi pening juga. Ada orang suka letak.
1: Itu kalau dalam kereta terkurung terus.
2: Tapi ngam di tandas ataupun di dapur lah. Serai kan?
1: Betul.
2: Jadi macam-macam lah orang punya ni.
1: Kan? Betul. Jadi kalau kamu pun macam mana? Mungkin ada yang guna satu wangian je satu ruang tamu terus.
2: Memang itu dia
1: semua,
2: suka.
1: Tapi ada yang lain bilik,
2: lain wangian ya.
1: Betul. Kan ada yang begitu.
2: Ada yang suka bawa pandan kan, letak
1: betul
2: dalam kereta.
1: Bawa
2: pandan, bawa kuih lah dia mau bawa kuih.
1: Bawa kuih. Mungkin tambah lapar tu kalau kalau kena jam. Okey, kamu boleh komen macam biasa di Facebook ataupun di WhatsApp kami, apa wangian kegemaran kamu? Kalau boleh setelah di kalau kami di rumah dan di ruang tamu begini wanginya, kalau dia ni begini wanginya.
2: Dalam kereta lagi lain lagi.
1: Lepas
2: tapi
1: tu kalau
2: saya memang itu je lah wangian saya suka.
1: Mungkin kalau ada yang cuci baju
2: lain
1: lagi. Lain lagi dia punya wangian yang dia suka.
2: Betul. Macam-macam kan Odi.
1: Betul.
2: Jadi komen-komen di Facebook dan ke WhatsApp kami, nanti kami akan baca tajuk apa ni komen-komen anda.
1: Kita dah lagu daripada Hanjasli, Turu Ramau Mato.
2: Baiklah, sampai FM.
1: Bye.

0: Ah, jangan kamu tukar station ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Sabah FM. Bagus, bah.
2: Okay, Sabah FM bagus, bah. Yang bersama kami untuk petang ini, jangan lupa terus komen-komen cerita kita
3: ya,
2: ini
3: pasal
2: petang.
3: Pasal wangian, kegemaran kamu.
2: Betul, kan?
3: Tapi sebelum kita mau baca tuh ya, komen-komen diorang, Nodi, kita terus ingatkanlah untuk anda terus berjaga-jaga tentang jerebu sekarang ini.
2: Betul, lagi. Okay, yang mana seperti yang kita tahu lah kan, tahun ini pun sudah sebanyak 470 rondaan operasi mencegah pembakaran terbuka telah pun dijalankan.
3: Jadi jerebu sekarang ini pun berlaku sebab susulan daripada kebakaran hutan dan juga tanah gambut di Kalimantan, Indonesia.
2: Betul.
3: Jadi kamu boleh juga mendapatkan bacaan IPO yang dari semasa ke semasa lah.
2: Betul.
3: Ada laman rasmi JS.
2: Okay.
3: Aplikasi dia, Nodi.
2: My JS EQMS.
3: Susah juga. JSE. QMS.
2: QMS, okay. Jabatan Alam Sekitar kan?
3: Okay. Betul. Itu yang kita kongsi dan kita baca komennya pendengar kita yang pertama, si Johari.
2: Okay.
3: Dia suka wangian Tropicana.
2: Kalau Tropicana ni dia macam buah-buahan lah.
3: Buah-buahan lah.
2: Oh.
3: Tapi ya, di antar gambar ni kan, Odi, saya pernah beli juga ni.
2: Oh.
3: Memang wangi.
2: Ini pewangi untuk kereta kan ni?
3: Untuk kereta.
2: Atau memang mana-mana ruang pun boleh digunakan
3: tapi
2: lah.
3: Tapi aku letak untuk di kereta.
2: Oh.
3: Kan, untuk wangian. Okay, si Rosie Williams dia bilang wangiannya di ruang tamu.
2: Satu rumah lah dia bilang. Satu wangian lah. Lemon. Ban cuci kain pun wangian lemon juga.
3: Lemon.
2: Piring pun lemon juga. Melembutkan je lah. Lain sikit dia bilang lavender.
3: Lavender ya. Oh, okay. Dia suka wangian lemon ya.
2: Wangian
3: sedap lemon tu.
2: Betul.
3: Menenangkan.
2: Kan kita cium pun dia macam yang apa ni, fresh ya begitu kan.
3: Kalau rasa kita macam pening kepala kan. Kalau kita cium menghidu lemon pun kita rasa tenang.
2: Betul. Okay. Kamu boleh like, komen. Lepas ni kita kasih baca. Jom kita berhibur lagi bersepadan dengan lagu daripada Hana Jane, Menggapai Bintang.
3: Ya, Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tu,
0: janji dengar
1: Sabah FM,
0: bagus banget.
2: Sabah FM bagus, terima kasih yang terus bersama kami. Dan sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat sekalian, maksudnya solat terpadu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini 13 Ogos 2026, adalah pada pukul 3:39 petang nanti. Terus bersama kami di Sabah FM, bagus bah.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk." Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah, sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus sama

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, bah, janganlah bah, kamu main sembarang aja putung queue. Lepas itu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus dah.
1: Okey, Sabah FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami sampai pukul 48 minit petang.
2: Di jam yang ketiga sudah banganlah itu bersama-sama dengan anda. Dan hari ini kita santai-santai tajuk kita pasal wangian kegemaran anda.
1: Betul.
2: Ada yang kita suka bau Tropicana, bau lemon.
1: Kan, jadi nak kisahlah wangian dalam kereta kah, di rumah kah, mana-mana lah kan. Mungkin kopium, wangian badan pun.
2: Badan, mandian, semualah, merambut.
1: Oh, betul. Kan kita ada si Arnia di sini. Dia bilang kalau Arnia dia suka wangian lavender untuk ruang tamu.
2: Ya.
1: Bilik pun apa ini, sabun cuci kain, wangian kain punya. Sama juga lavender juga dia
2: di
1: bilang.
2: Di ruang tamu, di bilik,
1: semua lavender.
2: Cuci kainnya semua lavender.
1: Lavender ni yang warna purple tu kan?
2: Purple. Orang kata lavender ni untuk penenang.
1: Penenang.
2: Dia punya wangian tu kan, memberikan ketenangan. Kalau kita stres-stres kan, kita hidunlah wangian lavender.
1: Okay. Kawan-kawan yang sudah komen di Facebook pun ada juga si
2: Mayani,
1: Mayani Emma.
2: Dia bilang pelbagai wangian DJ. Di rumahnya lavender.
1: Oh, minat lavender memang semua. Kalau wanita memang minat lavender kali ya.
2: Kalau baju, tapi saya tak boleh baca ini nama ni. Ini tutup yang warna pink tu, tapi tak tahu warna apa itu, wangian apa. Di kereta bau vanila. Dan minyak wangi pun bau buah-buahan.
1: Buah-buahan punya.
2: Tapi kalau di kereta ni memang bau yang lembut-lembut lah kan, Adi? Pening kalau yang terlampau tajam bau dia.
1: Terkurung di dalam kan. Okay, satu lagi. Si Kasna di sini, dia bilang kalau kain cucian sejak wangian rose, dia bilang. Kalau sabun yang mandi itu, dia bilang yang warna merah pun biru, dia bilang kesukaan kami sekeluarga. Kalau wangi-wangian jalan, dia suka hanya pakai lotion. Okay, sudah, dia bilang.
2: Ada orang begitu, dia tak suka pun pakai minyak wangi segala kan.
1: Okay. Kamu boleh terus komen-komen. Lepas ni kita kasih baca lagi. Kita berhibur bersama dengan lagu daripada kumpulan Ravage, Yang Kamu.
2: Ya, sampai FM.
1: Bagus banget.

0: cerita. Halo semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM, sebab Sabah FM baguslah.
1: Ya, pasal apa FM bagus bah. Dan sebelum pukul 4:19 minit petang, jangan lupa setengah. Untuk kamu komen-komen cerita kita di petang
2: lah. Ya, pasal wangian kegemaran anda.
1: Betul.
2: Tapi sebelum itu 4:30 kita lihat dulu ada berita utama Sabah FM.
1: Betul. Dan tajuk-tajuk berita utama petang ini ialah
2: peserta KMJG berpeluang pelajari pembuatan mie berasaskan avokado.
1: Wow, mie rasa avokado.
2: Sedap pula bunyinya tu ya.
1: Betul. Dan program Astro Picnic menjadi platform pembudayaan sains.
2: Baik, disunting oleh Sharon Raymond akan dibacakan penuh pukul 4:30 petang nanti.
1: Betul. Okey, jom kita berhibur bersama dengan lagu ini. Lagu daripada Aizat, Fikirlah.
2: Ya, Sabah FM.
1: Bagus banget.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Sabo FM.
1: Sebentar lagi berita Sabah FM.
2: Baguslah.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Peserta KMJG berpeluang pelajari pembuatan mi berasaskan avokado. Program Astropiknik menjadi platform pembudayaan sains. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depo dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Hari ke-6 kembaran merdeka jalur gemilang KMJG di Sabah singgah di Tenom antara pengeluar utama buah avokado di Sabah. Selain menyemarakkan sambutan bulan kebangsaan, peserta turut berpeluang mempelajari proses pembuatan mi berasaskan buah avokado yang memberi nilai tambah kepada hasil pertanian tempatan. Bercakap kepada RTM, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah yang juga adun melalap, Datuk Jamawi Jaafar berkata, ia sekaligus membuka peluang kepada usahawan mengembangkan pasaran produk agro makanan serta meningkatkan sumber pendapatan.
3: Kita memberikan sedikit pendedahan berkenaan dengan tanaman yang popular di Tenom dan juga telah pun diekspor ke Semenanjung, iaitu avocado QAW1. Jadi mudah-mudahanlah dengan pendedahan ini akan dapat mengembangkan lagi industri tanaman avocado di Tenom yang selama ini sinonim dengan kopi Tenom.
1: Selepas Tenom, konvoi KMJG akan meneruskan perjalanan ke Keningau sebelum menuju ke Nabawan. Selain menggalakkan masyarakat mengibarkan jalur gemilang, program seumpama turut memberi peluang kepada peserta mengenali keunikan produk tempatan serta potensi ekonomi di setiap daerah yang dikunjungi. Program Astropiknik 2026 di Tegudon Tourism Kota Belud menjadi platform membudayakan sains dalam kalangan pelajar menerusi pengalaman meneroka langit malam. Program itu memberi peluang pelajar menyaksikan keindahan bintang, bima sakti serta fenomena hujan meteor Perseid dalam suasana yang jauh daripada pencemaran cahaya bandar. Menurut Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk James Ratif, pengalaman itu dapat meningkatkan minat pelajar dalam bidang STEM. Sekaligus melahirkan generasi muda yang berminat menceburi bidang sains, kejuruteraan, teknologi, satelit, penerbangan serta penerokaan angkasa. Katanya Sabah turut mempunyai potensi besar dalam pembangunan bidang aeroangkasa dan angkasa yang berkait rapat dengan penguasaan STEM. Sehubungan itu, pelajar digalak terus meningkatkan ilmu pengetahuan serta mengekalkan sifat ingin tahu bagi membuka peluang menerokai pelbagai bidang pada masa hadapan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program berkenaan di Kota Belud. Teks ucapan dibacakan Setiausaha Tetap Kementerian, Datuk Hassan Mahali. Jabatan Bombardan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah menerima 15 unit kenderaan operasi ringan bagi memperkukuh keupayaan mempercepat masa tindak balas terutama ketika operasi kebakaran dan menyelamat di kawasan terpencil. Ia sebahagian daripada 200 unit yang diterima JBPM di seluruh negara dengan nilai keseluruhan RM30.4 juta. Timbalan Pengarah JBPM Sabah, Rizalman Abu, optimis kenderaan yang dilengkapi peralatan seperti winch, pam mudah alih, siren serta ruang membawa peralatan operasi itu membolehkan anggota memasuki kawasan sukar dilalui kenderaan bomba biasa serta berupaya menarik kenderaan yang terkandas.
4: 15 kenderaan ini diserahkan ke bala-bala bomba yang di kawasan-kawasan yang mempunyai risiko kebakaran hutan dan juga mempunyai risiko banjir.
1: Lizalman ditemui RTM di Ibu Pejabat JBPM Sabah di Kota Kinabalu. Antara kawasan yang menerima kenderaan berkenaan termasuk Tuaran, Sepitang, Lahadatu, Semporna, Merotai, Lintas, Kota Belud dan Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Nizalman memaklumkan tahap kesiapsiagaan anggota dan aset kebombaan ditingkatkan bagi menghadapi fenomena El Nino yang dijangka berterusan sehingga awal 2027. Bagi memastikan kekuatan operasi sentiasa mencukupi, hanya sekitar 20% anggota dibenarkan bercuti atau berkursus pada satu-satu masa, manakala 80% lagi dikekalkan sebagai kekuatan operasi. Langkah itu penting bagi memastikan anggota dapat digerakkan pada bila-bila masa sekiranya berlaku insiden kebakaran sepanjang musim kemarau.
4: Selain daripada aktiviti melibatkan kesiapsiagaan dan meningkatkan kapasiti, kita juga bersedia dari segi pencegahan. Antara yang kita laksanakan adalah mengedarkan risalah-risalah berkaitan dengan pencegahan.
1: Selain kesiapsiagaan aset dan anggota, program pencegahan pembakaran terbuka turut diperhebat menerusi kempen Turun Padang, termasuk di kawasan perumahan, rumah ibadat, balai raya dan kawasan berhampiran hutan serta belukar. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
0: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita seterusnya. RANA menunjukkan tren peningkatan penyalahgunaan ketum bagi tempoh 2021 hingga 2026. Berdasarkan statistik, 18 kes penyalahgunaan ketum direkodkan tahun ini berbanding 16 kes pada tahun 2025. 18 tangkapan dibuat tahun ini berbanding 20 kes pada tahun lepas. Bagi rampasan cecair ketum pula, jumlah tertinggi direkodkan pada tahun 2022 iaitu 249.50 liter diikuti 199.80 liter pada 2024 dan 167.50 liter pada 2026. Sementara itu, rampasan daun ketum mencatatkan jumlah tertinggi pada 2024 iaitu seberat 374.50 kilogram. Angka berkenaan bagaimanapun menunjukkan penurunan ketara kepada 16.15 kilogram pada 2025 dan hanya 6.50 kilogram tahun ini. Ketua Polis Daerah Ranau, Superintenden Musalin Mahmud berkata, operasi membanteras kegiatan berkaitan ketum akan terus dipergiat. Pengambilan dan pemprosesan cecair ketum merupakan kesalahan bawah Seksyen 303 Akta Racun 1952. Jabatan Penyiaran Malaysia RTM Sabah menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 menerusi peluncuran kempen peringkat jabatan hari ini. Pengarah Penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali berkata, warga RTM Sabah perlu menzahirkan rasa syukur atas kesejahteraan yang dinikmati selain menghayati erti kemerdekaan melalui komitmen dan sumbangan dalam melaksanakan amanah.
2: Sebenarnya kita harus bersyukur dengan apa yang telah kita nikmati pada hari ini. So, untuk itu sama-samalah kita memeriahkan lagi sambutan pada tahun ini.
1: Muhammad Yusni berkata demikian semasa Majlis Penghimpunan Jabatan Bilangan 3 tahun 2026 dan peluncuran kempen Kibar Jalur Gemilang peringkat Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah di Kota Kinabalu. Beliau turut mengingatkan warga RTM Sabah agar memainkan peranan sebagai jambatan maklumat bagi memastikan maklumat dan dasar kerajaan dapat disampaikan kepada rakyat di seluruh negeri termasuk kawasan pedalaman. Program Saringan Kesihatan Daerah Tuaran 2026 akan diadakan di Premis Persatuan Hakka di Pekan Tamparuli pada 15 Ogos ini. Menurut Pengerusi Persatuan Pesara Kerajaan Sabah Daerah Tuaran, Roger Angkunau, program anjuran pihaknya itu bagi meningkatkan kesedaran masyarakat untuk menjalani saringan kesihatan secara berkala, sekaligus membolehkan pengesanan awal, pencegahan awal dan rawatan awal diberikan sebelum sebarang penyakit merebak lebih teruk. Sehubungan itu, penduduk daerah Tuaran dan kawasan sekitarnya digalak memanfaatkan program berkenaan untuk membuat pemeriksaan kesihatan secara percuma. Pelbagai perkhidmatan kesihatan disediakan antaranya pemeriksaan elektrokardiogram ECG, pemeriksaan kiraan darah lengkap, pemeriksaan glukosa darah, pengukuran tekanan darah dan penilaian indeks jisim badan. Turut diadakan demonstrasi dan latihan CPR, pemeriksaan pergigian dan perkhidmatan rawatan pergigian asas serta kempen derma darah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Peserta KMJG berpeluang pelajari pembuatan mi berasaskan avokado. Program Astropiknik menjadi platform pembudayaan sains. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

suka anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

membantu adalah amalan mulia di kalangan masyarakat. Tak kisahlah mau bantu dari segi kewangan, bekalan makanan, pakaian dan sebagainya. Jadi, kalau kita ada kelebihan, ringan-ringankanlah hati untuk menghulurkan bantuan kepada orang yang memerlukan. Mungkin hari ini kita membantu, esok kita pula yang dibantu. Teruskan memupuk semangat keprihatinan terhadap masyarakat yang ada di sekeliling kita. Hashtag Menang Bersama. Message prihatin ini daripada kami di Sabah FM. Kalau ada masa terluang, rajin-rajinlah bertanya kabar. Itu pun sudah cukup membantu mengurangkan stres.

Sabah FM, bagus sebab terima kasih yang terus bersama kami 4.49 minit petang. Okay. Dan untuk kamu semua, boleh lagi terus komen-komen cerita kita untuk ini petang. Apa wangian kegemaran kamu? Tak kisahlah dalam kereta, di rumah ataupun di mana-mana lah. Wangian untuk diri sendiri pun boleh juga kamu kasih kongsi sama kami di Facebook ataupun di WhatsApp Sabah FM. Okay. Dan kejap lagi 5 petang kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jadi untuk anda semua, lagu-lagu terbaik terus kami sajikan untuk anda semua untuk petang ini. Okay? Yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi, balik daripada kerja, sedangkan jadi pastikan anda memandu dengan berhati-hati. Jangan lupa pakai tali pinggang kereta. Yang belum pakai, pakai sekarang. Utamakan keselamatan kamu. Okay? Kita lagu daripada kumpulan Mas Do, Dinda. Sabah FM, bagus bah.

0: Bantu adalah amalan mulia di kalangan masyarakat. Tak kisahlah mau bantu dari segi kewangan, bekalan makanan, pakaian dan sebagainya. Jadi, kalau kita ada kelebihan, ringan-ringankanlah hati untuk menghulurkan bantuan kepada orang yang memerlukan. Mungkin hari ini kita membantu, esok kita pula yang dibantu. Teruskan memupuk semangat keprihatinan terhadap masyarakat yang ada di sekeliling kita. Hashtag Menang Bersama. Message prihatin ini daripada kami di Sabah FM. Kalau ada masa terluang, rajin-rajinlah bertanya kabar. Itu pun sudah cukup membantu mengurangkan stres.
1: Ayo, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus. Yeah.
2: Turun pesta, cari vista banyak mes. Bunyi tebal empatang si macam bes.
3: Sebentar lagi, utama 5 petang.
4: Bagus, Pak.

0: setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan

0: Yap, janji dengar, okay? Di jam yang terakhir sudah kalang, yeah. 5.25 minit petang.
1: Baik, terima kasih banyak-banyak anda semua yang sedang dalam pemanduan. Hati-hati di perjalanan.
0: Betul.
1: Semoga selamat sampai ke mana juga destinasi kamu tuju. Pulang ke rumah kah? Pergi pasar kah?
0: Pergi mana lagi?
1: Pergi jogging kah?
0: Oh, rajin dong pergi jogging.
1: Ada kawan kita tuh tadi siap-siap tuh.
0: Siap-siap sudah kan, itulah amalkan gaya hidup sehat. Ya,
1: macam si Sabli pun sekarang dia sedang memandu. Dia bilang sahabat FM peneman setianya.
0: Terima kasih Sabli, hati-hati dalam pemanduan.
1: Di antara video. Wow, bon. Lancar oh jalan, tiada jam oh.
0: Okay, baiklah, cerita kita di petang pasal wangian. Jadi ada kawan-kawan yang sini sudah hantar di Facebook. Macam si Bulentong.
1: Saya paling suka wangian, lemon, citrus dan orange.
0: Dia satu keluarga nih.
1: Yeah.
0: Lemon, citrus dan juga orange.
1: Pokoknya wangian-wangian yang sebeginilah yang dia suka kan. Okay, lagi.
0: Tuh, apa cuman
1: namanya sebutnya? Tanah Semira Padi.
0: Oh,
1: lemon.
0: Lemon. Dia bilang, lemon nih. Oh, okay.
1: Ya, lemon lah betukan.
0: Iya, lagi kita ada si Marsa. Dia bilang saya suka minyak wangi yang sederhana saja. Dia bilang itu kalau minyak wangi lah. Wanginya macam wangi kereta apa ni lah, lavender. Dia bilang kalau minyak wangi pakai seharian
1: bau vanila.
0: Oh, sebab sakit kepala suami kalau terlampau wangi. jadi orang tamu tidak perlu diberi wangian. Dia bilang.
1: Oh ya kan, dia mau anu sajalah, biasa-biasa sajalah.
0: Wangi anu apa, goreng ikan masin.
1: Itu tiada tandingannya, Nodi. Wangian itu bikin lapar.
0: Di ruang tamu di tempat memasak. Oi, kau punya berapa? Banyak kan nasi kau masak tadi?
1: Kalau setakat dua gelas canda cukup tuh yang. Satu lagi si Apple White Six, dia bilang terlalu banyak pilihan wangian di pasaran. Kalau dihidu semuanya sakit kepala. Dan terus bingung mau pilih yang mana. Akhirnya pilih berdasarkan nama saja, yaitu lavender. Oh, lavender. Banyak orang suka lavender kan.
0: Oh, betul-betul. Oke, dia wangi, jangan lembut saja.
1: Kalau kita masa membeli itu kan, Odi, memanglah kalau kita cium satu-satu lepas itu mama bingung udah kau. Semua wangi ini gimana?
0: Jadi bagus pilih yang apa nih?
1: Betul-betul kau sudah biasa lah.
0: Yang kau selalu beli lah, kan? Oke, jom kita berhibur bersama dengan lagu daripada Pulau Poppy, Mungkinkah.
1: Iya, Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
2: Hari ini kita mau cerita pasal telur ayam, Rafiq. Okay. Ada saya, stok telur ayammu kan banyak?
3: Saya sangat teruja bila kau datang tempat saya ini. Mesti ada sesuatu info yang mau bagi tahu sama saya.
2: Kita mau kasih tahu nih, telur ayam ini macam antara bahan mentah yang wajib ada di rumah.
3: Sudah semestinya, Win. Tiap-tiap minggu beli kah kau?
2: Tiap-tiap minggu beli. Sebab itu mesti ada. Mesti standby. Dia boleh masak apa-apa saja. Yeah. Tapi satulah, benda nih kan, kadang-kadang kita tidak tahu telur ini masih bagus kah tidak. Masuk dalam lama sudah dalam Facebook kan?
3: Memang sesuai betul lah kau datang tempat saya ini. Saya mau tahu macam mana.
2: Saya mau kasih tahu kan nih, sebab saya tahu kau punya Facebook banyak telur dong. Oke, okay. Caranya kau ambil telur itu, letak di dalam air, satu bekas yang ada air. Lepas itu tengok, kalau dia terapung dalam air, maksudnya itu telur sudah lama.
3: Oh ya?
2: Tidak bagus sudahlah.
3: Oke. Okay.
2: Kalau dia tenggelam, oke, okay, telur itu segar dan boleh dimakan.
3: Oh, saya mau cubalah semua tuh kan.
2: Betul.
3: Berbanding, jadi boleh kasih balik ke kedai kalau
2: mana boleh. Kau yang simpan lama-lama di Facebook, kau tidak makan. Memanglah.
3: Kan, sendiri punya salah. Baru saya tahu kan. Kau
2: coba di rumah, kasih habis telurmu itu ah.
3: Oh, baru saya tahu.

0: Wow, bis on air hari ini kan.
1: Macam biasalah. Hari Kamis kita betul. Perkongsian bis on air.
0: Ini menyerelakan.
1: Apa?
0: Menyerelakan.
1: Menyerelakan.
0: Menyerelakan.
1: Saja je cenut itu.
0: Menyerelakan betul ini.
1: Kalau mau mencari kelainan kan untuk birthday cake kan, biasalah kan orang beli cake yang berkrim dan sebagainya.
0: Betul.
1: Apa kata kali ini kamu cuba pula ini? Dubai Chewy Pistachio Cake.
0: Wow. Okey, yang mana kalau kamu apa ni order sekarang lah kan, dia tersedia dia apa ni saiz 6 inci dan ke atas. Oh, 6 inci dia macam mana begini?
1: Kecil jelah gini. Bolehlah Nudi. Ada juga orang yang ada
0: saiz dan ke atas. Jadi boleh kasih besar lagi lah.
1: Yalah, mungkin saiz 7, saiz 8, 9.
0: Okay. Lepas tu yang special dia ni kan, pistachio yang digunakan memang 100% kacang pistachio dan bukan menggunakan perisa. Jadi memang kaya dan terasa kacang pistachionya.
1: Sedapnya tengok di kacang tu. Apalagi ditambah dengan coklatnya. Dia guna coklat yang premium tau.
0: Okay.
1: Jadi memang sangat sesuai untuk peminat-peminat coklat dan juga pistachio. Kalau mau order boleh WhatsApp. Boleh tempah dia melalui Mariel Jelen.
0: Betul, Mariel Jelen.
1: Kamu pergi di page Sabah FM.
0: Betul.
1: Ada kami tag nama dia di sana. Kamu boleh klik lah. Tengok dulu gambar dia.
0: Ini berbola-bola. Ini bukan bakso.
1: Ini bukannya
0: bukan bakso, ya?
1: Tapi tu nampak tu taburan kacang pistachio tu di atasnya.
0: Betul.
1: Mungkin yang ini pun pistachio juga ni. Aduh, sedapnya. Belikan aku Nodi ya, nanti kalau kau anu
0: macam karena balas pula
1: ini. Nah, ini Nanodi, ini pun sedap. Bulan 11 nanti okay nih di order.
0: Bulan 11 nanti ya.
1: Iya. Yang kecil je lah ni, saya senam ni pun cukup sudah ni.
0: Okey.
1: Jadi kita pikir-pikirkan lah ya.
0: Boleh.
1: Jadi itu yang kami kongsikan hari ini bersama dengan anda dalam Biz on Air tentang Dubai Chewy Pistachio Cake.
0: Jadi untuk kamu semua, menyerirakan.
1: Menyerirakan.
0: Dengar sama FM.
1: Bagus.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Okey, sahabat FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. Dan so pukul 5.48 minit petang.
1: Mau habis sudah tugas kami untuk hari ini. Tapi ada beberapa komen lagi boleh kami baca lah. Pasal wangian kegemaran kamu.
0: Wangian duit.
1: Itu juga ya, Nodi.
0: Ketawa tu.
1: Betul, Nodi. Sudah bawa duit. Apa lagi kalau...
0: Tadi ada kawan kita komen tadi di Facebook.
1: Apalagi kalau duit baru.
0: Cimnya...
1: sedapnya. Ada kaya minyak wangi yang buat duit ya. Jadi banyak
0: cari, betul.
1: Banyak orang suka sama kita, berkawan. Siwati dia bilang, kalau saya suka bawa floral dan juga lavender.
0: Okey.
1: Kalau dalam kereta saya suka letak tu wangian apa ni? Ni pewangi baju ba ini.
0: Betul.
1: Yang wangiannya floral juga. Nyaman. Oh ya kan, nanti saya cubalah. Takut pening je lah.
0: Boleh cuba sikit-sikit.
1: Sebab pewangi pakaian ni wangi betul ni.
0: Betul. Okey, lagi. Itulah si Just KB ni. Kalau saya wangian kegemaran duit baru ambil dari bank, dia bilang boleh hide itu aroma duit baru. Kalau itu duit baru boleh.
1: Just, jangan kan duit baru. Duit lama pun anda juga bawa dia lah, tapi kotor lah.
0: Lagi kita si Richard Joseph.
1: Saya suka wangi sabun. Kalau kain sudah dicuci,
0: wangian sabun.
1: Dia suka wangian sabun.
0: Okay.
1: Siapa lagi? Oh, si Marsa, terima kasih. Dia bilang sebab apa ni? Nakal juga si Nodi tu, dia bilang. Oh, si Nodi.
0: Budak baik lah
1: ini. Dia tu memang nakal. Apapun, terima kasih kamu semua. Dan yang telah bersama-sama dengan kami. Dan jangan lupa juga, Nodi, hari ini 13 Ogos adalah hari tangan kidal.
0: Yes, terima kasih. Kidal kah? Terima kasih, Kalang.
1: Yeah. Kalau tangan kidal ni paling susah mau main game sama dia. Main badminton sama main anu.
0: Yalah.
1: So, kau dah tahu dia pakai tangan kiri.
0: Kalah sudah pelari tu.
1: Oh, kau kidal pula banget?
0: Iya, Bang.
1: Lupa saya. Okeylah, kami mengundur diri.
0: Betul.
1: Terima kasih untuk anda semua yang bersama dengan kami dari jam 2 petang tadi sampai waktu ini. Daripada Kak Langsam Nodi.
0: Kita jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
0: Bye.

Terima kasih setia bersama Sabah FM. Terima kasih juga rakan saya Nodi dan Kak Lang yang telah menemani anda sejak 2 petang dalam Bahngam Latu Janji Dangar. Sebentar lagi kita akan dengarkan sekilas renungan. Tapi sebelum itu kita layan dulu Ram La Ram, Diam-Diam Jatuh Cinta. Teruskan bersama Kak Kaci di Simfoni Tetap di Hati Sabah FM Bagus Ba.

0: Sekilas Renungan bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat pendengar yang dikasihi Allah, yang dimuliakan, dan mudah-mudahan setiap pekerjaan kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah pengabdian ataupun ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mohon supaya apapun yang kita buat, Allah Ta'ala pelihara kita dari memiliki sifat bangga diri, sifat takabur, sifat sombong, ya, merasa bangga dengan pencapaian-pencapaian kita. Kita yakin 100% sebagai orang mukmin, pencapaian ini adalah atas asbab ihsan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi apapun pencapaian cemerlang kita, kena banyak tunduk dan syukur kepada Allah. Itu adalah atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita tidak hanya dikirim oleh Allah, ya, dengan nikmat. Allah juga sering mengirim kita musibah. Tapi kita kena ingat dan kita kena optimis. Kita kena bersangka baik bahawa ketika Allah Ta'ala mengirimkan musibah kepada kita, dalam bungkusan musibah itu sebenarnya Allah Ta'ala titipkan hikmah. Masya Allah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan pendengar, abang kakak yang mulia, kita tidak akan dapat membuka bungkusan musibah dan melihat hikmah di dalam musibah itu kalau bukan dengan mata hati dan penyerahan diri, rasa hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ego kita satu pikul, sombong kita satu pikul, kita tidak akan dapat melihat musibah sebagai hikmah. Dan yang paling rugi, tuan-puan, abang kakak pendengar yang mulia, ya, musibah yang sepatutnya jadi terbiah itu kita terlepas. Akhirnya musibah tinggal musibah dan kita kekal mengulit musibah dengan kata-kata yang tidak baik dan seumpamanya. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, maka atas maksud itu mari kita hayati musibah yang dikirimkan oleh Allah buat kita. Jangan patah semangat, jangan berputus asa. Bukalah bungkusan musibah itu perlahan-lahan. Dalam arti kata, renunglah musibah itu dengan hati yang tenang, dengan fikiran yang tenang, dan dengan penuh tawajuh kepada Allah. Saat kita membuka bungkusan-bungkusan musibah itu nanti, Allah Ta'ala akan zahirkan hikmah di setiap musibah itu. Kita hilang satu perkara, tapi bila kita sabar, kita redha, kita nikmati seadanya musibah itu, Allah Ta'ala akan gantikan 10 kebaikan, Masya Allah. Tapi bila kita merasa terpinggir, kita merasa teraniaya, bahkan kita marah, kita kecewa dengan kiriman musibah Allah Ta'ala itu, kita akan jadi orang rugi. Ya, musibah tinggal musibah, tidak dapat mendatangkan manfaat dan hikmah dalam kehidupan kita. Jadi jangan dicerca musibah, jangan diratapi musibah, jangan kecewa dengan musibah. Sebab musibah yang dikirimkan oleh Allah itu sebetulnya adalah isyarat Allah Ta'ala sayang sama kita. Allah Ta'ala tidak mau pandangan hati kita, pandangan mata hati kita, fikiran kita, diri kehidupan kita mengalih arah selain kepada Allah. Maka bila kita tersasar arah kita, ya, tidak lagi menghala menuju kepada Allah, Allah kirim musibah supaya kita berbalik kiblat kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah juga, ya, antara hikmahnya adalah agar kita selalu merenung diri kita bahwa kita adalah insan yang lemah. Setiap musibah itu, tuan-tuan, ya, kita bangkit. Setiap musibah itu membuatkan kita ada semangat untuk dekat dengan Allah dan untuk membaiki keadaan kita mudah-mudahan. Jadi insyaAllah dengan menghayati musibah akan tersingkap 1000 hikmah, bahkan mungkin juta dan mungkin lebih daripada itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang bukan meratapi musibah tapi selalu merenung musibah, ya, dengan mata hati agar kita dapat memandang hikmah di setiap musibah insyaAllah. Wallahu a'lam.
0: Sekian sekilas renungan terbitan DJ Sabrina Baas.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Kami UNIC.
2: Terus dengar Sabah FM.
1: Bagus, bagus bah.
2: Berhati-hati selalu ketika memandu.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
1: Sabah FM.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
2: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحمن الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Muratalil Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Zuhaidi Haji Kuanting. Beliau akan membaca surah Yasin bermula ayat 1 hingga 83.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan.
1: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan dari Padang Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
2: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontinjen terbaik dan kontinjen teramai.
1: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
2: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

Ketika kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka.

Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Kota Belud 101.5 FM.

Pagi Tetap di Hati ditemani Kak Kaci. Okey, selamat malam kepada anda dan selamat bertugas juga kepada anda yang bertugas dari petang ke malam macam Kak Kaci. Kita geng, rakan-rakan kita pun ada juga yang kongsi, di sanakan ada hujan, alhamdulillah tidaklah juga panas kan. Di Beaufort pula Emma kongsi panas, pergi balik mandi, mandi air sungai lagi, lepas tu ambil air di rumah jiran. Aduh, sabarlah dulu ya, mudah-mudahan dalam 2-3 hari ni adalah hujan sikit, kasih basa-basa dunia kita ni. Okey, apapun, 7.30 malam kita akan dapat ikuti Berita Ringkas Sabah FM terus bersama Kak Kaci hingga 9 malam nanti. On the last Christmas I spent with my mom and my dad.

0: Wisnu.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: 5 prinsip rukun negara.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesusilaan.
8: Itulah 5 prinsip rukun negara.
1: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
2: Adalah Radio Sabah FM.
9: Bagus bang.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Sabah.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Hari ke-6 Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG di Sabah singgah di Tenom, antara pengeluar utama buah avokado di Sabah. Selain menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, peserta turut berpeluang mempelajari proses pembuatan mi berasaskan buah avokado yang memberi nilai tambah kepada hasil pertanian tempatan. Bercakap kepada RTM, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah yang juga Adun Malalap, Datuk Jamawi Jaafar berkata ia sekaligus membuka peluang kepada usahawan mengembangkan pasaran produk agro makanan serta meningkatkan sumber pendapatan. Selepas Tenom, konvoi KMJG akan meneruskan perjalanan ke Keningau sebelum menuju ke Nabawan. Selain menggalakkan masyarakat mengibarkan jalur gemilang, program seumpama turut memberi peluang kepada peserta mengenali keunikan produk tempatan serta potensi ekonomi di setiap daerah yang dikunjungi. Indonesia dan Sabah berhasrat memperluaskan kerjasama dalam bidang pelaburan dan perdagangan, termasuk meneroka peluang baharu dalam sektor tenaga boleh diperbarui, mineral dan industri. Perkara itu dinyatakan Duta Besar Indonesia Raden Datuk Muhammad Iman Hasjariah selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Turut hadir Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kota Kinabalu, Bapak Norman Effendi. Kunjungan bertujuan menyampaikan penghargaan terhadap hubungan baik antara Indonesia dan Sabah, khususnya dalam bidang pendidikan, pelaburan dan perdagangan, selain memperkenalkan dirinya sebagai Duta Besar Indonesia ke Malaysia. Dalam pada itu, beliau berharap kerjasama lebih erat antara Indonesia dan Sabah dapat membuka lebih banyak peluang ekonomi di samping memperkukuh hubungan dua hala yang telah lama terjalin. Bidang pendidikan terus diutamakan sebagai agenda utama dalam meningkatkan modal insan menerusi kerangka Pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya 2.0. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Samad Jamri berkata pelbagai bentuk bantuan dan inisiatif disusun rapi merangkumi semua peringkat pengajian dari sekolah rendah menengah hingga pra-universiti. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program ceramah motivasi SMJ di Beluran. Dalam pada itu, beliau menyeru semua calon agar memanfaatkan baki masa yang ada untuk membuat persiapan rapi menjelang peperiksaan SPM dan STPM. Ceramah anjuran Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat IKRA dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah Beluran itu dihadiri lebih 600 pelajar. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah menerima 15 unit kenderaan operasi ringan bagi memperkukuh keupayaan mempercepat masa tindak balas, terutama ketika operasi kebakaran dan menyelamat di kawasan terpencil. Ia sebahagian daripada 200 unit yang diterima JBPM di seluruh negara dengan nilai keseluruhan RM30.4 juta. Timbalan Pengarah JBPM Sabah Lizalman Abu optimis kenderaan yang dilengkapi peralatan seperti winch, pam muda ali, siren serta ruang membawa peralatan operasi itu membolehkan anggota memasuki kawasan sukar dilalui kenderaan bomba biasa serta berupaya menarik kenderaan yang terkandas. Lizalman ditemui RTM di Ibu Pejabat JBPM Sabah di Kota Kinabalu. Antara kawasan yang menerima kenderaan berkenaan termasuk Tuaran, Sepitang, Lah Datu, Semporna, Morotai, Lintas, Kota Belud dan Kota Kinabalu.

Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Simfoni.
1: Tetap di hati.
2: Sabah FM.
3: Sebentar lagi, masuknya waktu solat Fardu Aisyah bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

0: وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Berikut disampaikan waktu solat untuk 14 Ogos 2026 bersamaan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 5 pagi, Zohor 12.23 minit tengah hari, Asar 3.38 minit petang, Maghrib 6.31 minit petang, dan waktu solat Isyak hari esok ialah pada pukul 7.43 minit malam.
5: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dan Allah mempunyai nama-nama yang baik, yaitu yang mulia, maka serulah dan berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu, dan pulaukanlah orang-orang yang berpaling daripada kebenaran dalam masa menggunakan nama-namanya. Mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan.

0: Telefon ni tetap di hati. Tepat 8 malam kita akan dapat ikuti ulangan Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM yang bertajuk Di Sini Masih Ada Yang Sayang.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Simfoni. Bismillah. Walau sekecil mana kita langkah. Simfoni.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Simfoni
0: 6 petang hingga 9 malam.
2: Simfoni 6 petang hingga 9 malam. Tetap di hati.
3: Bagus. Terima kasih kepada DJ yang bertugas di Konti pada malam ini. Saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Haji Kaplin selaku moderator forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. InsyaAllah bersama saya dua orang panel yang cukup hebat pada malam ini akan membicarakan tajuk yang akan kita angkat pada malam ini. InsyaAllah teruskan bersama kami. Jangan kemana-mana, sebentar saja lagi.
4: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
5: Sabah FM. Khusbah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Kembali bersama kami tidak lain tidak bukan Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, wadah ilmu nombor satu negeri Sabah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang sedang menonton di live Facebook Sabah FM, yang sedang mendengar saat ini di radio Sabah FM, termasuklah juga mereka berada di dewan pada masa ini. Untuk makluman, Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM pada malam ini bersialan langsung di Kompleks As-Sakinah, Rumah Anak Yatim dan Asnaf, Taman Pantai Lokawi, Kinarut. Sebelum tu saya ingin tanya kabar dulu orang-orang Kinarut. Apa kabar semuanya? Sehat. Sehat zahirnya. Sehat batinnya. Sehat dompetnya. Masya, kita doakan yang hadir semuanya sehat. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah mengalu-alukan juga kehadiran yang berhormat Datuk IR Syahelmi Yahya, Ahli Parlimen Putatan. Terima kasih Datuk kerana sudi memberi ruang waktu untuk duduk bersama kami, menambahkan keberkatan majlis kami pada malam ini. Tak lupa juga Ustaz Samin Ongki, pengerusi As-Sakinah, Rumah Anak Yatim Kinar Papar, orang yang bekerja kuat untuk menghadirkan majlis kita pada malam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuk yang akan kita bawakan, yang kita bicarakan pada malam ini tidak lain tidak bukan sesuai kita berada di rumah anak yatim, warga anak yatim dan asnaf. Tajuk yang kita bawakan pada malam ini, di sini masih ada yang sayang. Jadi jangan risau, jangan khawatir, kerana masih ada hati-hati mulia hamba Allah yang punya rasa cinta dan sayang kepada anak-anak yatim kita. Hadirin hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulakan soalan forum, ingin saya perkenalkan dulu siapa dua orang panel yang cukup hebat pada malam ini. Sebelah saya, panel yang pertama, jejaka paling laku di negeri Sabah, tidak lain tidak bukan Sahibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz bin Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Assalamualaikum Datuk. Masya Allah. Sihat Datuk?
6: Alhamdulillah.
3: Walaupun
6: sihat,
3: simple, masih nampak kelakiannya Datuk malam ini.
6: Nampak bahaya tu.
3: Alhamdulillah. Kita teruskan lagi panel yang kedua, sekuntum bunga yang sudah berpunya tapi masya Allah masih indah di pandangan mata. Perkenalkan Ustazah Fatina Adilah bin Haji Saufi, pegawai dakwah bahagian dakwah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Assalamualaikum Ustazah.
7: Waalaikumsalam.
3: Masya Allah. Sihat?
7: Alhamdulillah.
3: Masya Allah. Insya Allah kita tenang saya malam ini Ustaz. Baiklah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun anda berada, teruskan bersama kami. Jadi kita teruskan dengan soalan yang pertama untuk Mufti Negeri Sabah. Baiklah Datuk, bila kita lihat Allah itu berkali-kali menyebut tentang anak yatim dan golongan yang memerlukan. Ini dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat Al-Quran menyebut tentang mereka. Apakah hikmah di sebalik penekanan hal ini dan mengapa Islam meletakkan mereka pada kedudukan yang begitu istimewa? Tafadhal Datuk.
6: Terima kasih Al-Fadhil Ustaz, moderator kita yang berhormat Datuk Syahilmi dan rakan ahli panel Ustazah Fatin. Muslim-muslimat sekalian, benar ya, dalam Quran banyak ayat-ayat yang menyentuh mengenai anak-anak yatim, orang-orang miskin, fukara dan lain-lain. Yang biasa kita dengar ialah surah Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Tidakkah kamu melihat orang yang mendustakan agama? Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, fadzalika alladhi yad'ul yatim. Siapa orang yang mendustakan agama ini? Yaitulah orang yang mengherding anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak memberikan galakan, memberi makan kepada anak yatim. Ini antara sebahagian ayat yang biasa kita dengar dan kita baca masa sembahyang. Ayat ini jelas tentang disebut bagaimana orang yang tidak menyantuni anak-anak yatim, fukara dan masakin ini, yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Nampak beragama tapi sebenarnya dia hanya pembohong. Dia hanya mendustakan imejnya yang beragama. Kenapa? Bila dia membiarkan anak yatim tanpa pembelaan. Jadi sebab itulah Ustaz Moderator, kalau kita lihat kenapa Al-Quran begitu menegaskan tentang pembelaan, penyantunan anak-anak yatim, seperti mana yang kita saksikan di rumah anak yatim dan asnaf sakinah ini, tahniah, ini salah satu wadah untuk menyantuni golongan anak yatim, golongan asnaf. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam ayat ini yang menjadi orang-orang yang mendustakan agama. Kalau bahasa kita macam membuyuk bani. Ya, nampak macam kita beriman tapi hakikatnya kita tidak beriman. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan palis-palis jangan sampai kita nampak beriman tapi sebenarnya kita mendustakan agama. Jadi Al-Quran itu mau kita supaya melakukan sesuatu, terutama penyantunan ini, sebagai bukti keikhlasan dalam iman kita. Ramai orang mengaku beriman tapi belum tentu imannya itu diuji. Imannya diuji bila kita dapat menyantuni anak-anak yatim dan lain-lain. Dalam konteks forum kita malam ini, Anjung Takwa, menyantuni anak-anak yatim. Yang keduanya Ustaz, bila Allah Subhanahu Taala suruh kita menyantuni anak-anak yatim, sebenarnya untuk menunjukkan agama Islam ini agama yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu tidak diutuskan melainkan untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam. Rahmat bagaimana? Rahmat kerana membela orang-orang yang perlukan pembelaan. Anak-anak yatim ni kebanyakan anak-anak yang susah, kebanyakan. Ada sedikit saja anak yatim yang kaya. Itu pun tidak batah kayanya. Lama-lama jadi masalah. Jadi bagaimana Islam mau menunjukkan Islam itu agama rahmah, sehingga Allah masukkan orang-orang yang tidak menyantuni mereka ini, orang-orang yang mendustakan agama. Rahmatan lil alamin, agama paling rahmat, agama Islam. Kita bukan agama yang tidak apa nama, yang membiarkan anak yatim. Sebab itulah dalam surah Al-Insan kita akan jumpa ayat wa yut'imuna at-ta'ama, mereka memberikan makanan, ala hubbihi, yang makanan yang disukai mereka, miskinan, kepada orang miskin, wa yatiman, dan kepada anak-anak yatim, wa asira, dan kepada tawanan-tawanan perang. Bayangkan tiga ini Allah sebut, yaitulah orang yang memberi makanan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan tawanan perang. Hatta tawanan perang pun diberikan layanan yang sewajarnya walaupun mereka ini tawanan asalnya musuh Islam. Jadi itulah barangkali sedikit daripada kenapa Allah SWT menekankan dalam surah dalam Al-Quran, dan demikian juga bagaimana Rasulullah SAW dalam sunnah baginda menekankan penyantunan terhadap anak-anak yatim, para fuqara dan miskin. Wallahu ta'ala alam.
3: Bila Datuk Mufti katakan nampak beriman tapi digelarkan oleh Allah pendusta agama, dia bukan tidak solat, dia bukan tidak puasa, dia bukan tidak haji, tapi disebabkan dia tidak menyantuni anak yatim dan memberi makan fakir miskin, maka dia digelarkan sebagai orang yang mendustakan agama. Na'udzubillah. InsyaAllah. Teruskan dengan soalan yang kedua. Zafatin, bila kita lihat Islam ialah agama yang menekankan nilai kasih sayang. Bila sebut tadi Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, sering kita ungkapkan. Persoalannya ustazah, bagaimana sifat kasih sayang ini dapat membentuk kepribadian seorang muslim yang sejati? Silakan ustazah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Datuk Syahilmi, Tuan Haji Samin Ongki dan juga panel yang disegani. Semua kenal siapa sebelah kita ni. Alhamdulillah. Terima kasih, syukur. Alhamdulillah bersama Datuk malam ini. Jadi insyaAllah saya suka bila bercakap tentang kasih sayang ni kan. Saya suka ada satu hadis ni. Okay. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innama yarhamullahu ibadih wa innama yarhamullahu min ibadih ar-ruhama. Apa maksud ar-ruhama ini adalah orang-orang yang penyayang. Okay, mafhumnya, sesungguhnya Allah pengasih dalam kalangan hamba-hambanya yang bersifat penyayang. Ringkasnya begini, kalau Allah mau sayang kita, kita mesti bersifat penyayang dahulu. Orang-orang mukmin itu, orang-orang yang bertakwa itu, mereka itu punya satu sifat yang disebut sebagai hayyin dan layyin. Lembut. Apabila berdamping dengan orang-orang begini, kita rasa macam tenang, kita rasa aman. Kerana itulah firman Allah yang sentiasa berulang, kita pun tahu, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bila kita berbuat apa-apa sebagai orang-orang yang bertakwa, kita perlulah membuat perkara itu kerana Allah yang bersifat pengasih dan penyayang. Apabila kita hidup, kan, kita berbakti kepada orang tua, tidak lain tidak bukan kerana Allah. Apabila kita menyantuni jiran kita, kerana Allah. Apabila kita menafkahi isteri kita, itu adalah kerana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang bertakwa itu dibentuk dengan sifat kasih sayang. Kalau kita sapa orang, kita akan sebut apa? Assalamualaikum, betul? Assalamualaikum. Apa maksud assalamualaikum? Salam sejahtera ke atas kamu. Orang Islam itu tidak dapat tidak mesti bersifat damai. Kerana salam itu adalah damai, aman, harmoni. Jadi orang Islam mesti menimbulkan perasaan damai kepada sesiapa yang berurusan. Sebagai orang Islam, bila orang berdamping dengan kita kan, orang itu rasa damai, rasa selamat. Islam salam selamat. Rasa senang berurusan kan. Apabila berjumpa tidak rasa takut-takut, itulah sebenarnya Islam. Saya terfikir ada satu ejen sabotaj di dalam diri kita ini kan, yang mensabotaj perasaan sayang seorang mukmin ini, itu adalah sombong. Sombong ini adalah pensabotaj yang paling teruk sekali dan kita mesti hati-hati. Kerana apa? Iblis terkeluar daripada syurga kerana sombong. Adakah iblis tidak mengetahui bahwa Allah satu-satunya Tuhan? Iblis tahu Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, tetapi iblis sombong. Oleh kerana itulah iblis terkeluar daripada syurga. Jadi sombong ini sangat bahaya tuan-puan, kerana sombong ini yang iblis main-mainkan kepada orang-orang terdahulu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh Firaun. Firaun sombong. Firaun sombong. Firaun berkata, aku Tuhan kepada Mesir. Tetapi kita pun boleh juga terjangkit penyakit ini apabila kita berkata, aku adalah Tuhan kepada aku sendiri. Kubur masing-masing, tidak perlu tegur. Biarlah aku begini, aku cukup tinggi, aku cukup hebat. Aku boleh mengemudi hidupku sendiri. Itu bahaya. Itu adalah sifat sombong yang dimain-mainkan oleh iblis ke dalam diri kita. Jadi insyaAllah, kalau kita mau jadi orang yang bertakwa, satu, kita mesti sembelih dulu perasaan sombong dalam diri kita. Kita kenallah Bismillahirrahmanirrahim dalam kita punya kehidupan. Serba-serbi. Makan kerana Allah, hidup kerana Allah, menyantuni orang kerana Allah, belajar kerana Allah, mencari nafkah kerana Allah, mencari ilmu kerana Allah. Wallahu'alam.
3: Itulah tadi ajaran yang diajarkan oleh Islam. Bagaimana seorang hamba itu cinta, kasih sayang kepada sesama hamba. Bila mana ada hadisnya, Hayyuna Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang kamu, kata Rasulullah, bila mana kau tidak mencintai sayang kepada saudaramu seperti mana kau mencintai sayang kepada dirimu. InsyaAllah, teruskan dengan soalan yang ketiga, Datuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kedudukan sangat istimewa kepada mereka yang menjaga, memelihara anak yatim. Bagaimana kita ini, Ustaz, menghayati hadis ini dalam kehidupan moden walaupun kita tidak tinggal serumah dengan anak yatim? Silakan, Datuk.
8: Terima kasih saudara Ustaz Ridwan. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Suhail bin Sa'id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, ana, aku, kata Rasulullah, wa kafilul yatim, dan orang yang menjaga anak yatim. Orang yang mengurus anak yatim. Fil jannah, di syurga nanti. Hakadha, kata Rasulullah. Hakadha. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha, rapat seumpama rapatnya jari telunjuk kita dengan jari apa nih, jari hantu. Jari hantu. Cuma sekarang nih orang dah guna macam mana, orang guna macam mana. Ibu-ibu suka nih kalau bergambar, babu-babu kan, asal bergambarnya mini love, mini love. Kita pun ikut juga mini love, mini love. Tapi jangan bila bergerak lain tuh. Artinya usin duit tu bos, jangan kamu lupa. Ustazah, ada jam cantik ya? Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Ini dipanggil kafalatul yatim ataupun kafalatul yatama, memelihara, menyantuni, menjaga, mendidik dan segala macam seperti mana kita di Riyadh Sakinah ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tidak semestinya kita hidup sekali, tidak semestinya berjiran, tidak semestinya di belakang sebelah rumah kita anak yatim, tidak. Sekarang ini keadaan sudah berbeza jauh. Jadi kita boleh menyumbang, menjaga, kafalah menjaga anak-anak yatim ini dengan pelbagai cara. Sekarang zaman moden semua pakai QR, semua pakai transfer, bank in, kan? Ataupun kita boleh menjadi penaja kepada anak-anak yatim. Anak-anak yatim, Tuan Haji Samin menyantuni mereka sampai belajar, saya dipahamkan, ke universiti. Subhanallah. Ini memerlukan penaja. Alangkah bagus kalau kita dapat menaja mereka. Ini cara untuk menyantuni. Ataupun bagi yang mungkin tidak dapat jadi penaja, mungkin menyumbang. Tidak ada alasan kalau dulu jauhnya susah lah itu. Tidak ada. Sekarang ini semua pakai QR. Pakai QR saja, menyumbang. Yang paling baik sumbangan ini waktu subuh. Paling baik. Sebelum subuh, sebelum kita sholat subuh atau selepas subuh,
6: Kita cari QR Ray Anak Yatim As-Sakina dan kita timbak ke sana. InsyaAllah itu sumbangan. Berapa, Allah bukan kira berapa jumlah yang kita bagi, Allah kira seikhlas mana sumbangan kita. Kemudian mungkin Tuan Haji Samin lebih maklum di sini ini, mungkin kalau orang-orang yang ada kemahiran untuk membimbing, jadi ahli psikologi, jadi guru pembimbing anak-anak yatim ini, dia memang dari psikologi, dari sudut psikologi memang lebih bermasalah berbanding anak-anak yang punya kasih sayang kedua ibu bapa. Mereka ini mungkin kehilangan ibu bapa ataupun salah seorang, kan? Dan memang dari muda mereka, dari muda kecil lagi mereka sudah ada masalah psikologi. Ini memerlukan pembimbing. Kalau kita mungkin tidak menyumbang dalam konteks duit, penajaan, tapi kalau kita membimbing, dapat membimbing, meredakan sedikit perasaan dan hati anak-anak kita ini, Allahumma salli ala Muhammad, saya kira ini banyak boleh membantu. Sama juga, ini kalau kita panggil mungkin dalam ilmu psikologi panggil mentor menti, kita jadi mentor kepada anak-anak yatim. Dan satu yang bagus menjadi dalam kejiranan kita ni, orang-orang kita ni, biasa kita ada kenduri kendara malam Jumaat, ada baca Yasin di rumah, ada kenduri arwah, ada kenduri arwah malam Jumaat, kenduri 40, kenduri 100. Ini benar-benar yang diharuskan oleh agama. Jadi kita panggil, kita santuni anak yatim. Allahumma salli ala Muhammad. Ajak mereka bermasyarakat, jangan asingkan mereka. Kita pun jangan mengasingkan diri daripada mereka. Ini cara-cara yang boleh kita santuni walaupun anak-anak yatim ini bukan dalam rumah kita. Bukan dalam rumah kita. Dan yang paling penting, pastikan hak-hak anak-anak yatim ini terpelihara. Jangan sampai kita ambil sedikit pun. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Dosa besar kalau kita ambil sedikit duit mereka. Ini ramai di kalangan masyarakat yang Allahumma sallallahu alaihi wasallam, di rumahnya ada yatim, harta anak yatim diambil. Sama ada disedari atau tidak. Ini dosa besar. Wal'ayadzubillah, palis-malis, mudah-mudahan kita tindak kejangkitan. Wallahu ta'ala alam.
3: Masya Allah, begitu besar pahala yang diberikan pada mereka yang menyantuni anak-anak yatim. Bilang Dato' tadi, begini dia dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis ni, Imam Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal bilangnya gini, sesiapa yang menyapu, mengusap kepala anak yatim, itu kalau karena Allah, Allah akan berikan setiap helai anak rambut anak yatim itu satu pahala. Tapi inilah Ustaz, kalau dipegangnya hadis ni, yang anak yatim butak kepalanya, dia mau mengusap. Kenapa? Dia berambutnya. Sebab hadisnya bilang, satu anak rambut anak yatim yang kau usap itu satu pahala. Jadi kalau butak tu gusuk sajalah, insyaallah berkat dia tu, insyaallah. Jadi insyaallah kita teruskan dengan Ustazah Fatin, soalan yang keempat. Kita sedar bahawa sifat penyayang Ustazah merupakan sifat antara akhlak yang sangat dituntut dalam Islam. Apakah amalan dan tips yang boleh kita praktikkan dalam kehidupan seharian untuk membentuk jati diri menjadi hamba Allah yang penyayang, khususnya terhadap golongan yang memerlukan, contohnya lah anak yatim dan golongan duafa ni. Tafadhal Ustazah.
7: Terima kasih Ustaz. InsyaAllah suka untuk saya buka dengan firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 102. Faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Maksudnya, maka barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Berat timbangan amal kebaikannya. Sebenarnya bila kita bersifat penyayang, senang untuk kita mencari peluang untuk beramal. Kerana orang yang penyayang ini, dia sentiasa memakai kacamata sayang, saya panggil. Bila orang yang ada sayang ni, banyak ilham-ilham untuk berbuat kebaikan dalam kepalanya. Pertama sekali sudah tentulah kita menjadi sahabat Al-Quran kan. Dzalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak dapat tidak mesti bersahabat dengan Al-Quran. Dan yang kedua, mestilah meniru cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa pernah baca kitab Syama'il Muhammadiyah? Dalam kitab itu menceritakan bagaimana perilaku Nabi, betul, cara Nabi berjalan, cara Nabi berpakaian, bercelak. Dan diceritakan juga Nabi ini apabila bertembung dengan orang, Nabi akan beri salam dulu. Nabi akan beri salam dulu, betapa peramahnya Nabi kita. Dan sudah tentu kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, untuk kita sendiri, kita mesti ubah rutin. Paksa ubah rutin. Kalau selama ini mungkin kita dekat dengan apa kompleks rumah anak yatim As-Sakinah, kan? Kita boleh menyumbang, kan? Mungkin sebelum ini kita terlalu seronok dengan bunga dan sayur-sayur kita. Siapa sih ini ibu-ibu suka tanam sayur? Saya suka, saya seronok bila tengok sayur tu, kan, dia makin berkembang, dia tumbuh. Seronok, kan? Bayangkanlah ibu-ibu, begitulah perasaannya sebenarnya bila amal kita tu berkembang. Sedekah kita tu berkembang. Kita seronok tanam bunga di rumah, tapi sebenarnya kita pun boleh bercucuk tanam menggunakan amalan-amalan kita, sedekah kita, ziarah kita. Macam Datuk sebut tadi, kalau contohnya tidak dapat berikan duit, mungkin boleh berikan tenaga, kan, bantu-bantu, boleh tanya, kan, sama-sama kita menyumbang kepada community. Bila kita naik kapal terbang, semua yang di tanah tu akan nampak kecil, kan? Makin tinggi kita naik, makin kecil apa yang di tanah. Tapi bila kita turun dan kita pijak itu tanah, kita tengok kanan dan kiri, kita boleh nampak reaksi muka orang. Yang senyum kita boleh nampak, yang sedih, yang penat. Jadi artinya kita kena bertapak di tanah. Kita kena tengok prihatin dengan orang sekeliling. Seronok, kan, ibu-ibu, kan, bila di rumah, macam kita dekorasi rumah. Rumah itu memang menyeronokkan. Tapi kita mesti keluar, ibu-ibu. Kita jumpa masyarakat dan kita sumbangkan apa yang kita ada, insyaAllah. Dan satu lagi, pernah dengar beza mata lalat dan mata lebah? Mata lalat ini dicari yang buruk saja, tapi mata lebah dia akan cari madu, betul? Kadang-kadang kita ni suuzon, bersangka buruk dengan orang sekeliling. Kalau dia beli kereta yang besar, mau menayanglah tu. Mari kita biasakan mendoakan orang, kan? Wah, cantiknya kereta. Mudah-mudahan kereta ni boleh bawa kau untuk lebih beramal kepada Allah. Wah, cantiknya rumah. Mudah-mudahan rumah ni boleh terima ramai tetamu dan akhirnya banyak keberkatan masuk ke dalam rumah. Itu cara kita melatih diri kita menjadi insan yang penyayang, berasa cukup dengan apa yang ada, qanaah. Dan satu, mencontohi ibu bapa kita. Pernah nampak ibu bapa kita message salam Jumaat? Lepas tu ada bunga-bunga, ada bintang-bintang. Sebenarnya itu amalan yang bagus, sangat bagus. Tapi generasi muda kurang amalkan. Selalu kalau ibu bapa kita, dia akan hantar mesej itu, saat tegur orang dulu. Jadi kita perlu amalkan sikap penyayang begitu. Sebab orang Islam itu adalah orang yang membawa kedamaian. Bila bergeramping dengan orang Islam ini, rasa seronok sangat. Rasa macam happy, rasa damai, rasa selamat. Itulah dia orang Islam yang sejati, orang muttaqin, insyaAllah.
3: Masya Allah. Kalau benar cintamu, sayangmu kepada Rasulullah, maka lakukan apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bilangnya cinta, aku rindu, aku sayang pada Rasulullah, tapi tangannya tidak pernah menyentuh kepala anak yatim. Karena Rasulullah sangat cinta, sangat sayang kepada anak-anak yatim. InsyaAllah, teruskan dengan soalan yang kelima. Tapi soalan yang kelima ini special sikit. Datang daripada jemaah lelaki. Kita bagi peluang pada jemaah lelaki untuk memberikan soalan pada Datuk Mufti kita. Silakan.
9: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
9: Saya Muhammad Syawal dari Nanam. Soalan saya, jika malam ini ada anak-anak yatim dan golongan asnaf yang sedang mendengar forum ini, apakah pesanan Ustaz kepada masyarakat bahwa supaya mereka benar-benar merasai bahwa di sini masih ada yang sayang bukan hanya melalui tindakan tetapi melalui kata-kata. Terima kasih.
6: Baik, terima kasih anda yang bertanya tadi. Di sini masih ada yang sayang. Kadang-kadang di mulut kita saja di sini masih ada yang sayang. Tapi di dalam jauh dalam hati kita, kita kurang prihatin. Sebab itulah alhamdulillah forum kita ini untuk mengajak semua penonton, pendengar, penggemar radio sama, jadikan penyantunan ini tanggungjawab semua orang, semua golongan. Dia bukan hanya katalah anak yatim. Saya yakin ramai lagi yang bukan berada di re as-sakinah ini. Tapi dia boleh diatasi kalau sekiranya menjadi tanggungjawab semua masyarakat. Bukan tanggungjawab re, bukan tanggungjawab jahin, bukan tanggungjawab Jabatan Kebajikan Masyarakat. Semua orang. Saya ingin memperkenalkan satu sistem, yaitulah sistem biasa sebenarnya ini. Yaitulah sistem anak angkat atau keluarga angkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil Zaid bin Harithah. Dan pernah satu ketika dinamakan Zaid bin Muhammad sehinggalah Allah Taala tegur, tidak boleh dinamakan anak angkat itu dengan dibinkan dengan bin bapa angkat. Kembalilah Zaid bin. Keluarga Muslim di taman pantai Lokawi ini ada berapa? Kata beratus orang. Katalah seorang, satu keluarga mengangkat seorang anak yatim. Bukan mengajak tinggal, tidak, dia tinggal di sini, rezekina. Tapi dia menjadi bapa angkat atau keluarga angkat kepada salah seorang. Maknanya kalau ada keperluan anak ini, katalah dekat hari raya, kan contohnya keperluan baju, baju hari raya, contohnya keluarga angkat akan sponsor. Jadi Ray tidak terbeban dengan bebanan yang berat. Bayangkan kalau kita ada setiap satu keluarga di Taman Pantai Lokawi ini mengangkat seorang saja, insyaAllah. Dan pahalanya cukup besar. Pahalanya cukup besar. Bayangkan Ustaz, modal tersebut tadi menyentuh kepala, mengusap kepala pun sudah dapat pahala sebanyak rambut di kepala anak itu. Ini kita mengusap, ini di luku ada. Jangan. Allahumma salli. Luangkan masa untuk anak-anak ini. Kalau boleh anak-anak kita yang bukan anak yatim, ajak melawat. Hujung minggu ada masa, jom kita ni ziarah Haji Samin dan anak-anak dan tim Ri Sakina. Kan bercerita-cerita dengan anak-anak kita yang sebahagian mereka ini memang bukan saja yatim, tapi disisihkan oleh keluarga. Mereka perlukan kasih sayang. Ini peranan masyarakat. Kalau dia menjadi tanggungjawab bersama, insya Allah tanggungjawab itu akan dapat kita lunasi. Semua orang akan ada tanggungjawab. Bayangkan cerita di Gaza, semua orang sudah tahu. Kebanyakan anak-anak di Gaza anak yatim. Kebanyakan anak-anak di Gaza contohnya adalah anak yatim. Siapa yang menyantuni mereka? Semua masyarakat itu. Tidak mengira mereka ini ibu bapaknya kah, sepupu kah? Tidak. Semua orang menganggap anak-anak di Gaza itulah anak yatim. Forum ini, ya, Ustaz Ridwan, amat penting untuk kita menggalakkan masyarakat menjadi orang-orang yang bertanggungjawab. Ya, supaya anak yatim ini bukan dianggap bebanan. Ini benda yang kadang-kadang orang tidak perasan. So itulah, ya, cantik sekali supaya tajuk kita bukan anak yatim saya, tapi kadang orang miskin, kan, orang fakir, samalah dengan golongan-golongan yang memerlukan perhatian ini supaya masyarakat menjadikan mereka ini tanggungjawab, bukan bebanan. Wallahu ta'ala alam.
10: Jadi mudah-mudahan dengan timbulnya rasa kasih sayang, kesedaran pada umat manusia Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan lebih ramai orang-orang kita ni datang ke As-Sakinah untuk menyantuni anak-anak yatim kita. Seandainya kau ingin melihat bagaimana Allah tersenyum padamu, lihatlah senyuman anak yatim yang telah kau gembirakan hatinya. InsyaAllah. Teruskan dengan soalan ke-6 daripada jemaah wanita. Silakan.
11: Assalamualaikum Ustazah. Saya Husna dari area Kinarut juga. Soalan saya, pada pandangan Ustazah, adakah masyarakat hari ini semakin kurang sifat kasih sayang? Jika ya, apakah puncanya? Terima kasih.
7: Terima kasih atas soalannya. Bila saya dengar soalan ini, saya terfikir satu alat yang sangat berpengaruh yang ada di hujung jari kita masing-masing, media sosial. Kalau dulu kita berkomunikasi dari telefon saja kan, kalau kita marah pun orang dari telefon lah, ataupun dari surat, dari surat, kan. Tapi sekarang ni tidak. Kadang-kadang bila kita lihat di Facebook banyak profil-profil yang berkunci, kita tidak tahu siapa, berselindung di sebalik gambar kucing, tetapi bahasanya, ya Allah, anuzubillah min zalik. Sudahkah kita periksa telefon anak-anak kita di rumah? Karena cara anak-anak kita sekarang ni berkomunikasi tidak sama dengan cara kita dahulu. Mereka sangat berani. Karena komunikasi mereka dibentuk oleh media sosial itu sendiri. Kan? Karena saya pernah berceramah. Sebab kenapa? Saya tanya. Pasal ada yang sebut, sebab boleh. Itu sebenarnya satu selang di dalam ni. Maksudnya 6-7. Kita pun tidak tahu 6-7 itu apa. Kan? Jadi, bahaya anak-anak dia hanya mengikuti sahaja. Hanya kerana itu adalah trend. Kita perlu periksa apa yang dibaca, yang dilayari oleh anak-anak kita di rumah. Dan sebenarnya terlalu banyak juga permainan-permainan yang ganas. Yang menggunakan sampai na'udzubillah min zalik. Jadi kita periksa betul-betul apa yang anak-anak kita layari di rumah. Dan satu lagi, bila sudah terlalu berkiblatkan media sosial, jauh pula dari Al-Quran. Sebenarnya banyak yang kita boleh selesaikan kalau masyarakat kita ni dia lebih sibukkan ilmu daripada sibukkan isu. Lepas tu kalau ada isu, bukan lagi merujuk kepada orang yang pakar. Kalau ada isu-isu tentang agama, tidak merujuk kepada pejabat mufti. Keluarkan fatwa sendiri, Datuk. Jadi ini berbahaya kerana apa yang mereka baca daripada komen, sibuk mengejar dunia. Bila kita terlalu sibuk mengejar dunia ni kan, rutin kita tu 8 ke 5. Sambung balik, 8 ke 5. Kalau kita tidak mencari hidup kita ni, apa maknanya tujuan kita, naman kita? Kita berbakti di masjid, cari majlis ilmu, bergaul dengan orang-orang yang sukakan dengan Quran, mana tahu boleh ambil tauliah, lepas tu mengajar semula kepada sesiapa yang memerlukan. Jadi, bila sudah terlalu sibuk, di situ tempat dia, kalau kita sebut sini, healing, Mbak Datuk. Healing. Di situ dia healing, itu bahaya. Sudahlah, bila healing tidak buka Quran, tidak tadabur Quran, lepas tu baca lagi komen-komen yang jahat-jahat, kan? Kita perlu paksa diri kita. Kita mesti ada untuk kita lebih maju dalam kehidupan ni. Kita mesti ubah 3. Satu, ubah pemikiran kita. 2, ubah rutin kita. 3, ubah lingkungan pergaulan kita, circle kita. Kalau 3-3 ni kita tidak ubah, maka hidup kita akan menjadi seperti robot yang tiada perasaan. Allah wa'ala.
10: Masya Allah. Gila tadi kupasan yang diberikan oleh Ustaz Fatin. Tapi Ustazah, saya satu tertarik. Ada satu makhluk yang memang penyayang Ustazah. Sebab kalau dia jumpa orang satu jahitnya, hai sayang. Jadi insyaAllah, jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat kepada kita. Okay? Kamu pun tahu jawaban makhluk tu, asal jumpa perempuan sikit, hai sayang, jadi berhati-hati. Itulah yang dikatakan juga tadi, kata-kata tanpa ada sebuah pembuktian, yang hanya berkata dusta tapi tidak ada kepastian. Masya Allah. InsyaAllah, teruskan lagi soalan daripada penonton luar. Ini khusus kita berikan kepada yang kita punya Sohibu Sohmah, Datuk Mufti. Silakan.
12: Assalamualaikum. Saya Elnawana Habinullah dari Sandakan. Soalan saya, Kasih sayang bermula dari rumah. Namun, sejauh manakah kita perlu mengimbangi tanggungjawab menyantuni ahli keluarga sendiri dengan tanggungjawab membantu masyarakat yang memerlukan?
10: Silakan.
8: Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang bertanya dari jauh tadi, Ustaz. Ya. Ada satu cerita athar sahabat. Sayyidina Salman Al-Farisi, sahabat min kibaris sahabat, dia jumpa dengan Abi Darda, juga sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia beritahu kepada Abi Darda, katanya, "Inna li rabbika 'alaika haqq." Kepada Tuhanmu kamu ada hak. "Wa li nafsika 'alaika haqq." Dan terhadap diri kamu sendiri, badan kamu itu sendiri pun ada hak. Mana yang mesti kamu tunaikan? Ini nasihat Salman kepada Abi Darda. "Wali ahlika 'alaika haqq." Dan kepada keluargamu pun ada hak. Ada tanggungjawab. "Fa'ti kulladhi haqqin haqqahu." Maka ambillah, berikanlah setiap hak itu kepada orang yang mempunyai hak. Kepada Tuhan kita ada hak. Kita salat, kita puasa, kita tunaikan apa saja perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah juga kepada diri kita sendiri, jaga kesehatan. Itu salah satu cara, jaga kesehatan, jaga makan, jaga pakaian, jaga bahasa kita yang disebut oleh Ustazah tadi kan. Ini ada hak terhadap badan kita. Demikianlah juga hak kepada ahli-ahli keluarga kita. Semua ini ada hak. Maka berdasarkan athar ini, ya, bila Rasulullah dengar nasihat Salman kepada Abi Darda, kata Rasulullah, "Sadaqa Salman." Benar Salman. Benar apa yang Salman kata, bahwa kita ini ada hak masing-masing. Jadi dalam urusan kita memberikan tumpuan kepada bantuan kepada masyarakat, jangan kita tinggalkan hak ahli keluarga kita, hatta kepada badan kita. Ada orang kerja 24 jam non-stop, apa yang bahasa anunya dipanggil apa nama, workaholic, gila kerja kan. Jangan, bukan gila kerja itu salah, tapi kalau dia sampai meninggalkan hak-hak jirannya, hak-hak keluarganya, hak istri, hak suami dalam merebut hak masyarakat, maka ini dilarang oleh agama. Sebab itulah Islam ini adalah agama yang paling seimbang, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadat kita. Kita ada rukun-rukun Islam 5 perkara. Salat, ini hak kita dengan Allah. Puasa, hak kita dengan Allah dan hak kepada masyarakat. Juga hak diri kita, puasa kita. Sebab dengan puasa kita, ya, dalam satu hadis, walaupun kata sebagian ulama hadis dhaif, "Sumu tasihhu," puasa kamu, niscaya kamu sehat. Artinya hak badan kita untuk sehat itu kita bagi melalui puasa. Demikian zakat, zakat clear untuk hak masyarakat asnaf yang memerlukan. Haji lagi dahsyat, hak untuk masyarakat Islam seluruh dunia berkumpul di sana untuk kesatuan ummah, berkumpul di sana untuk membina kesatuan atas nama satu syahadah. Jadi Islam itu sudah mengatur cantik. Walau macam mana pun kita sibuk dengan masyarakat, jangan kita lupa keluarga kita, malah diri kita, jiran kita dan lain-lain. Demikianlah juga kesibukan kita dengan keluarga kita, jangan sampai meninggalkan tanggungjawab kita terhadap masyarakat. Wallahu ta'ala alam.
10: Maksudnya Islam itu dalam kita membantu, tapi perlu ada keseimbangan, keseimbangan hak-hak kita Allah dalam menjalankan tanggungjawab kepada diri kita sama manusia. Masya Allah. InsyaAllah teruskan lagi dengan soalan daripada Facebook. Yang bertanya ni, cek dulu namanya. Yang bertanya Ruzmi Tuning. Bilangnya media sosial sering memaparkan pelbagai kisah kesusahan. bagaimana seorang Muslim boleh menggunakan media sosial sebagai medium menyebarkan kasih sayang, bukan sekadar simpati. Silakan Ustazah Fatim.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Yang pertama, kalau bercakap tentang media sosial ni, satu, kita kena menggunakan media sosial lillahi ta'ala, kerana Allah. Kerana kita ada situasi yang merisaukan sekarang ni. Orang sanggup buat apa sahaja mengorbankan maruah demi untuk mengejar likes, share, engagement, apa-apa sahaja. Walaupun terpaksa menunjukkan akhlak yang buruk ataupun terpaksa menyebarkan fitnah, semua itu kerana ada demi ini, bukan ini ya, ini digoyangkan, bukan ini demi duit. Okay. Jadi kita kena didik orang sekeliling kita, anak-anak kita dan juga diri kita sendiri, setiap kali kita menggunakan media sosial mestilah lillahi ta'ala, kerana Allah. Kalau kita mencari duit pun menggunakan media sosial, itu adalah kerana Allah ta'ala. Sekarang ni dia ada sistem penolakan automatik. Kita boleh jumpa dari media sosial iklan begini, isi borang, lepas tu akan ada penolakan automatik. Kalau tuan-puan jumpa iklan-iklan begitu, terutamanya untuk menyalurkan kepada rumah anak-anak yatim, pusat komuniti asnaf dan sebagainya, isi borang dan cuba isi penolakan otomatik itu. Setiap hari Jumaat contohnya, dia akan tolak. Dan tanpa kita buat apa-apa, sebenarnya pahala kita tuh sentiasa akan mengalir. Sekarang bukannya hanya sedekah fizikal saja perlu masuk tabung, tidak. Sekarang banyak sebenarnya kaedah-kaedah yang diuar-uarkan oleh media sosial. Likes, share, itu adalah sedekah. Kalau kita selalu tengok bahan-bahan yang tidak bagus, jenaka-jenaka yang tidak elok, maka kita punya orang sebut FYP betul? Atau newsfeed, akan diisi oleh perkara-perkara sebegitu. Jadi kita mesti likes, suka banyak-banyak hantaran-hantaran yang berkenaan dakwah, berkenaan Al-Quran. Ikuti laman-laman, contohnya macam ustaz-ustaz yang kita gemari, ustaz yang mungkin mengajar tadabbur Quran. Dan juga kita mesti membentuk dan mengacu sendiri apakah yang kita akan suapkan ke kepala kita melalui media sosial. Kalau contohnya ada posting-posting hantaran-hantaran yang tidak elok, kita unfollow ataupun

0: dan pemikiran kita. Wallahu a'lam.
1: Maksudnya kalau ndak ada duit pun mau membagi share pun kira okay sudah sudah. Masya Allah. Jadi kalau yang meninggu tabung tu senyum saja ataupun sedekah jola kan. Sedekah tu senyuman tu kan satu sedekah. Masya Allah. Jadi insya Allah kita teruskan lagi untuk berkesimpulan kepada forum kita pada malam ini. Jadi mintalah Datuk Mufti untuk memberikan kesimpulan dan Ustaz Fatin untuk memberikan kesimpulan. Jadi kita mulakan dengan Datuk Mufti.
2: Baik, alhamdulillah. Kita sebagai orang Islam, kita ada tanggung jawab hablu minallah wa hablu minannas, menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan manusia. Malah kalau kita tengok, bukan saja dengan manusia tapi juga dengan makhlukat, jamadat, dengan makhluk selain daripada manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, alam kita ini pun ada hak mereka yang perlu kita jaga. Apatah lagi dengan orang-orang yang memerlukan seperti anak yatim, fukara dan masakin dan lain-lain lagi. Jadi sebab itulah makanya banyak hadis-hadis Nabi, ya, antaranya yang kita biasa dengar yang bermaksud tidak beriman kamu selagi kamu tidak prihatin terhadap jiran kamu. Dikaitkan iman, keprihatinan terhadap jiran. Kita berjiran, kita tidak tahu apa kemana jiran kita, apa dibuatnya, ya, kita pun tidak pernah bagi salam, kita pun tidak pernah ambil tahu jiran. Ah, ini dikaitkan dengan kurangnya iman. Sampai-sampai ini puan-puan, ya, bagaimana Rasulullah SAW menasihati kita, kalau kita ada jiran, kita masak lauk, maka kata Rasulullah, lebihkan kuahnya, maksudnya banyakkanlah sedikit. Kalau keperluan untuk keluarga kita, contohnya masak daging kah setengah kilo, lebihkan sedikit untuk diberikan, di share dengan jiran-jiran tetangga kita. Ini rumusan yang cantik bagaimana Islam mengajar kita tentang keprihatinan, empathy dan simpati kita kepada orang-orang di sekeliling kita, terutama anak-anak yatim, para fakir dan miskin, dan orang-orang yang memerlukan. Wallahu ta'ala alam.
1: Teruskan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah marilah kita menyahut seruan untuk menjadi orang yang penyayang. Allah sayang kepada hamba-hambanya yang bersifat penyayang. Kalau kita mau Allah sayang kita kan, kita mesti jadi orang penyayang dulu. Kita mesti latih diri kita jadi orang penyayang. Kita mesti sembelih rasa sombong kita. Barulah kita boleh jadi orang penyayang. Bila kita jadi orang yang penyayang kan, bayangkan Allah pengasih, pengasih kepada orang-orang yang penyayang. Maukah Allah sayang kita? Mau kan? Bila Allah sayang kita kan, tuan-puan, Allahu Akbar, turunlah keberkatan itu masuk ke dalam rumah-rumah. Mau kan begitu? Bila berkat masuk ke dalam rumah kan, Allahu Akbar, bayangkanlah betapa indahnya hidup kita. Senang beribadah, lapang hati insyaAllah. Dan yang kedua, bergaul dengan anak yatim dan asnaf ini melembutkan hati. Sedekah melembutkan hati. InsyaAllah mari kita lazimi bergaul dengan mereka, santuni mereka dan bersedekah untuk anak-anak yatim. Kita bantu majukan community, pusat-pusat community ini, agar anak-anak yang kita sayangi ini boleh menempa masa depan yang lebih cerah insyaAllah. Kenal Tuhannya, kenal Nabinya insyaAllah. Dan yang ketiga, bila kita keluar daripada sini atau habis mendengar forum ini, mari kita latih diri kita pakai kacamata sayang. Kalau sebelum ni kita macam, ish, kenapa dia tu? Rumah barulah, menayanglah tu. Cuba kita latih diri kita sentiasa mendoakan. Bila jumpa orang yang mahu bersalin kan, semoga lancar urusanmu bersalinnya. Kan, doakan semoga anakmu sehat. Cuba kita punya mulut ni mendoakan orang saja. Puji orang. Puji, bukan mengampu ya, puji.

0: puji orang, mana tahu kata-kata tu boleh jadi doa. Pakailah kacamata sayang, sentiasa bersangka baik dengan orang dan latihlah diri kita perasaan sayang itu dalam kehidupan kita, tegur orang sebelum orang tegur kita.
1: Masya Allah, terima kasih kedua orang panel atas ulasan ataupun apa-apa kesimpulan daripada forum yang kita bawakan pada malam ini. Terima kasih banyak atas input, atas segala bicara yang dilontarkan. Mudah-mudahan dapat membuka hati-hati manusia untuk berkata, aku sayang padamu. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah, forum Anjung At-Taqwa bakal menutup tirainya pada malam ini, tapi tidak bermakna hati kita tertutup untuk tidak terus menyebarkan rasa kasih dan sayang kepada umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Sabah FM yang dimuliakan oleh Allah yang hadir pada saat ini, ketahuilah anak yatim itu bukanlah hanya sekadar mereka yang kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya, kehilangan kedua orang tuanya. Tidak, tapi mereka adalah jiwa-jiwa yang Allah titip kepada hamba-hambanya yang masih punya rasa dalam hatinya kasih dan sayang, untuk melihat adakah kita ini bersyukur dengan nikmat-nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersyukur itu bukan hanya sekadar melafazkan alhamdulillah, enggak, tapi orang yang bersyukur itu adalah mempergunakan nikmat yang diberikan hartamu sesuai dengan yang memberikan nikmat. Kau ada harta, lihat apa kehendak Allah. Karena orang yang bersyukur itu, sekali lagi, adalah mereka yang bukan hanya berbicara alhamdulillah, tapi mempergunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak yang memberi nikmat. Kalau Allah berikan kau harta, ada sedikit hartamu, lihat apa kehendak Tuhanmu. Adakah hanya sekadar kau pergunakan untuk dirimu, sedangkan semua itu ada hak-hak yang Allah pertanggungjawabkan kepada kita untuk kita sebarkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bertemu lagi kita di hari yang sama, tempat yang berbeza. Teruskan bersama kami. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini semuanya dirahmati Allah. Insyaallah hatinya akan dekat dengan anak yatim. Bagaimana dekatnya dengan anak yatim, begitulah dekatnya dengan Allah dan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Forum Anjung At-Taqwa Sabah.

Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi. Selepas utama 9 malam, Ozil akan menemani anda dalam varian lebih lagu, lebih santai. Jangan lupa untuk kibar jalur gemilang anda. Sayangi negara kita, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Selamat malam.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, selamat malam semua, Varia Sabah FM terus menemani malam anda, bertemankan Ozel untuk edisi hari ini, hari Kamis 13 Ogos 2026. Okey, apapun macam biasa, 3 jam Ozel akan kasih kawan kamu sampai 12:30 malam. Macam-macam lagu permintaan kamu boleh request malam ini dalam segmen Varia. 3 buah lagu kamu boleh minta. WhatsApp terus di 0194904848. Tengok macam-macam WhatsApp sudah dorong hantar ucapan dan lagu pun best-best. Okey, jadi Ozel sudah susun mantap-mantap. Kamu terus kekal layan Sabah FM. Ini dia Lukman Podolski, Asal Kau Bahagia, Sabah FM.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Ya, terima kasih kamu yang terus stream kami di aplikasi RTM Klik. Di mana saja kamu berada pun boleh nikmati 34 stesen radio. Dalam masa sama boleh menonton macam-macam rancangan TV, telemovie, semua ada, termasuk boleh menyaksikan perlawanan-perlawanan pramusim liga di sana barat kan. Okey, jadi hujung minggu ni macam-macam perlawanan ada. Sekejap lagi Ozel share perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung pada hujung minggu nanti. Okey, jadi sambil-sambil itu Ozel mau baca juga ucapan-ucapan dari kita punya pendengar-pendengar. Belum pukul 9 malam tadi diorang sudah hantar ucapan-ucapan dan juga lagu permintaan macam si Zafira dari Sandakan. Okey, dia bilang selamat malam untuk semua sahabat-sahabat. Saya mau wish happy birthday buat sahabatku Aisyah yang menyambut hari lahir hari ini dengan ucapan semoga dipanjangkan usia dan dilimpahkan nikmat rezeki yang berpanjangan. Okey. Jadi kalau kamu ada ucapan macam Zafira ni, ucapan birthday ke, ucapan anniversary ke, apa-apa saja ucapan, kamu WhatsApp sekarang di 0194904848. Layan terus, ini dia Gamawan 1 atau 2 Sabah FM. Bagus bah.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM. Bagus ba. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

sebentar lagi berita Sabah FM. Bagus, Pak.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ya, itu dia Raja dengan tajuknya Jangan Benci Bilang Cinta. Ha, jadi jangan kamu membenci-benci kawan kamu tu. Nanti last-last kamu terkahwin dia tu. Kan, okey. Jadi masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang kedua menerusi Varia Sabah FM. Macam biasalah, okey, dalam Varia Ozel kasih kawan kamu sampai 12 tengah malam. Sambil-sambil itu Ozel payung kamu lagu-lagu permintaan yang best-best malam ini, okey. Banyak sudah lagu dorang, kita mau payung kamu kejap saja lagi lagu-lagu permintaan, okey. Jadi jangan lupa sentiasa kibarkan jalur gemilang di mana-mana sahaja kamu berada, sama ada di premis perniagaan, di rumah ataupun di kenderaan kamu. Jangan lupa letak ataupun lekat bendera Malaysia, okey, sebagai tanda kita cinta akan negara kita dan menghargai pengorbanan pahlawan-pahlawan yang sudah pun bersusah payah sampailah merdekanya negara Malaysia. Okey, jadi paling penting satu rumah, satu jalur gemilang pun sudah cukup bermakna sudah tu. Okey, jadi jangan lupa sentiasa kibarkan jalur gemilang. Okey, dan sekarang ini social media kan semua budak-budak memang suka dengan social media. Apa kata kamu, apa nih orang bilang, bergambar dengan jalur gemilang, post dekat mana-mana social media kamu seperti Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, semualah kamu gambar dengan jalur gemilang. Peh, lagi mantap, lagi padu. Okey, jadi kita mulai terus. Ini dia Kristina Khalid, Oh Kekanda. Sabah FM, bagus bah.

0: Baguslah Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.

0: Diva Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Aras Bayu.
3: Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus, bah.

Kita akan terus ikuti Utama 11 Malam menerusi Pusat Berita Kuala Lumpur dan seterusnya kembali bersama Ozel di jam terakhir nanti. Okey, tapi sebelum itu Ozel mau kongsikan kepada kamu, okey, berkaitan dengan info cuaca besok. Ramalan cuaca negeri Sabah di sebelah pagi untuk 14 Ogos 2026. Di sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat di Tawau, Sandakan, Jerebu, di beberapa tempat di interior, West Coast dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Di Kudat pula sedikit berangin, okey. Di sebelah petang hujan di beberapa tempat di interior, Sandakan, Jerebu, di West Coast, Tawau dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Di sebelah Kudat macam biasa berangin. Di sebelah malam pula, okey, hujan di beberapa tempat di Tawau dan Sandakan, Jerebu, di wilayah Persekutuan Labuan. Di Kudat berangin. Okey, ramalan cuaca ini berubah dari semasa ke semasa. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia. Ataupun paling senang, kamu terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca. Layan terus, ini dia lagu permintaan daripada si Ravi. Okey, Black Rose, Cinta Abadi. Sabah FM, bagus banget.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM. Bagus bah.

pakai mulut tuh. Macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Terima kasih untuk kamu yang terus kekal layan Sabah FM sampailah pukul 11.26 minit malam waktu ini. Okey, yang tengah memandu, hati-hati kamu orang memandu. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu supaya bila-bila masa jika kamu memandu, pasang jatuh radio terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, ini info cuaca yang baru sahaja kami terima, di mana Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa daerah di negeri Sabah, antaranya Sandakan, Labuk, Sugut, Paitan dan juga Telupid. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga pukul 2 pagi nanti. Jadi buat kamu orang yang berada di daerah yang Ozil sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca.

Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Bagus Pak Sapa FM. Dengarkanlah rasa jiwa,
1: nikmatilah rasa cinta. Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekija para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat lah guys. Guys, Mary Grace nih.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus!

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Persembahan Kristal dengan Serakam Hitam memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya di ruang udara Nasional FM untuk kita terus layan menerusi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Nanti kita buka lembaran hari baru, Jumaat penghulu segala hari, 14 Ogos 2026, 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Ya, walaupun saya tahu ada juga yang tak sihat. Sakit tangan, sakit kaki, sakit kepala, demam, selsema, batuk-batuk, macam-macam lagi penyakit yang ada. Jadi makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah frekuensi ataupun siaran di MyTV 701, Astro 869, di seantero dunia menerusi RTM. Klik juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi walau ke mana saja anda pergi, jangan risau, Nasional FM tetap akan bersiaran, tetap akan anda dengarkan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya panggil geng-geng saya. Anda semua geng saya tau. Bukan geng 606, bukan geng hantu Jepun, bukan. Ini geng-geng buruh hantu punya. Nampak ganas kan nama kan? Tapi sebenarnya geng buruh hantu, geng yang baik-baik, geng yang memang nak layan lagu-lagu terbaik, geng yang nak mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja yang saya akan kongsikan dengan anda sepanjang 6 jam ini. Jadi dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak dan hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang boleh membuatkan anda menangis di tepi bujur katil. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

UKIS dengan Untuk Apa. Untuk apa anda berjaga tengah malam? Untuk apa? Untuk layan nasional game berhantu. Bertemankan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi nanti. Anda yang baru dengarkan Nasional FM, jadi terima kasih banyak-banyak lah. Baik, selamat bekerja, selamat bertugas. Untuk anda yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini, seperti biasa kita sama-sama galas amanah yang diberikan kepada kita. Laksanakan tugasan kerja anda dengan sempurna. Mudah-mudahan cepat naik pangkat, insyaAllah. Betul. Kalau kita bersungguh-sungguh buat kerja, kita ikhlas, insyaAllah rezeki tak ke mana. 12.30 minit tengah malam. Ramai yang sedang gosok baju sekolah tu. Anak nak pergi sekolah, kena gosok baju sekolah kan? Ada yang tengah lipat kain. Siang tak sempat, malam baru nak buat tengah-tengah malam ni, ha. Semua dah tidur, dia seorang-seorang lipat kain tu. Dah tengah basuh baju. Ramai yang tengah mencari rezeki pada waktu ini. Mereka yang sedang berniaga juga sedang mencari rezeki. Mereka yang buka warung, mereka yang buka kedai makan, restoran-restoran, terima kasih kerana terus bersama dengan Nasional FM. Mereka yang sedang berniaga burger se-Malaysia. Berapa biji burger hari ini yang dah terjual? Walaupun yang terjual, kita kena ucap syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang kita berolehi mendapat keberkatan Allah SWT. Yang penting, apa dia? Berkat, ya. Lebat petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang Pasu, Pokok Sena dan juga Kota Star. Kelantan, di jajahan Kuala Kerai, Tanah Merah, Jeli, Macang, Pasir Putih, Kota Baru, Bacuk, Pasir Mas dan juga Tumpat. Terengganu, di Besut, Hulu Terengganu, Setiu, Kuala Negeri, Semarang dan juga Kuala Terengganu, Pahang di Pulau Tioman, Johor di Mersing, Sarawak di Sibu dan juga Selangau, Sabah boleh disandakan di Labuk dan Sugut, Paitan juga terlupit sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Kumpulan Sejenakan Pasti. Pastinya kita terus teman berteman sampai pagi. Ada yang nak tidur dah. Okeylah, pergilah berehat, pergilah tidur. Semoga dibuai mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus layan lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Semuanya lagu-lagu kenangan anda. Menangis tepi buju katil, sabar. Ada yang tak sabar nak menangis. Relax-relax, tenang-tenang. Awal lagi, malam masih muda. Jadi kalau malam masih muda, kita terus layan. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM. Jika di live TikTok seketika nanti, ada yang termenung jauh tu. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu, termenung memikirkan apa? Memikirkan perubahan. Jangan difikirkan. Kalau boleh, jangan takut akan perubahan, ya. Ya, betul, kita mungkin akan kehilangan sesuatu yang baik lah. Tetapi percayalah, kita akan perolehi sesuatu yang lebih baik lagi, insyaAllah. Baik, indeks pencemaran udara semalam mencatatkan banyak kawasan yang mencatatkan IPU yang tidak sihat tau. Terutamanya di Sarawak, di Samarahan dengan bacaannya 184. Jadi di kala ini, kita mengharapkan anda tidak melakukan pembakaran terbuka. Jangan lakukan pembakaran terbuka sebab ianya boleh menambah lagi. Menambah IPU kepada bertambah tidak sihat nanti. Yang susahnya kita nak bernafas, kita kalau boleh nak hirup udara yang segar untuk kesihatan kita. Kalau hirup udara yang penuh dengan jerebu, macam mana? Sesak nafas tau. Apatah lagi kepada mereka yang memang ada sakit semput dan sebagainya. Jadi tolong jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda boleh disaman, boleh didenda, boleh dipenjarakan kalau lakukan pembakaran terbuka, dan sehingga boleh menyebabkan pembakaran ataupun terbakarnya hutan, terbakarnya kawasan-kawasan kebun, macam-macam lagi kan. Jadi tolong kepada orang ramai, kalau ada sampah-sampah tu, gali lubang je. Gali lubang, kita tanam je. Tak perlulah kita nak bakar-bakar. Sebab api ni, kalau kecil dia memang jadi kawan. Kalau dah besar, dia memang jadi lawan. Bila dah jadi lawan tu yang jadi masalah itu. Cik Burger dan juga rakan-rakan Api, Saril, Jali, Noah, Fadli, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, Abang JJ Gemar, Zaid Zuraini, Temeluk, Kekal Setia, Rama-Rama Putih, Pasir Putih, Kelantan. Lampu cuaca kat Putih, Pasir Putih, Kelantan, ketika ini hujan renyai-renyai. UPS dari Kuala Terengganu, Muhammad Yusof juga Terengganu, Elbiana, Rosiliana hadir dari mana ni, Saratok, Sarawak, Razak Balangi, Rang Rodong, katanya rehat sebentar dekat area Armacap ni, menghalus kudai. Okey, pom-pom-pom. Syaputra, Mesin Johor, Eli Zuhaili, Abdul Jalil Tahir, Cik Zamani, Cik Awang, Izzah KBE, Awi Pisan Kecik. Siapa lagi melaporkan diri? Salja PI ada, Princess Sue pun ada, Nenek Ani, Nida Wahida, Intan Hamid, Cik Ma dari Perlis, Mami Zaidah, Solihadin, Nur Azila, Ila Enriquez, Nur Diana Nordin dari Miri Sarawak, Ita Chod dari Ipoh, Yuswa MC masih lagi pegang spana ni, ditemani GBH, mantap, terus bekerja. Solihadin, kita ada Tun Dr. Philip Maling, Jamal Aloha, Juas Mizi Abdullah dari Puchong, Hasna Hasrani, Linda Roslinda, Masnya Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Dek Mang Skuter baru, lagi siapa? Muhammad Ilah Labu, katanya baru sedar dari lena ni. Mimpi pergi kubur, orang dalam kubur bangun terus terjaga. Itu maknanya saya menyeru anda lah tu. Bangun, dengarkan GBH. Juria Jaafar, Budak Lawa Mistik, ada juga Nur Isa, Joanna Ahmadi, Kuching Sarawak, Ilin Manja, Shah Alam, Saja PI, Mona Rahim, Cemo Perak, Marsa Saleh, Kak Pau, Aini Sofia. Oh, ramai lagi lah. Terima kasih lah atas sokongan anda. Terus melaporkan diri bersama dengan saya yang sedang memandu pada waktu ini. Ingat terus, kita bertanggungjawab di atas jalan raya, bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga pengguna-pengguna jalan raya yang lain.
Jadi tolong ikut peraturan, jangan laju-laju. Pakai tali pinggang keledar. Ada yang sengaja tak nak pakai itu. Tak apalah. Tapi kereta sekarang kan, zaman sekarang ni, kereta baru-baru ni, kalau tak pakai tali pinggang keledar, dia akan berbunyi tau, bising. Itu sebab kita kena pakai. Bagus juga ada teknologi macam itu. Kalau tidak, bingit je telinga dalam kereta kan. Kena pakai ya. Jadi terus ikut peraturan jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Untuk abang

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi Kita Panggil. 1.05 minit pagi di jam yang kedua. Untuk Nasional Game Berhantu, pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 14 Ogos 2026. Oh yeah, hari ini Jumaat. Sekolah 107 sekolah di bahagian Serian masih lagi ditutup akibat jerebu yang melanda di sana. Walaupun bacaan indeks IPU menunjukkan trend menurun, tapi IPU-nya masih lagi tidak sihat. Agak tinggi, 183 bacaannya. Jadi bagi mereka yang tinggal di Serian, pagi nanti jangan pula hantar anak pergi sekolah. Sekolah tutup. Dan keputusan sementara itu juga mengambil kira hanya berbaki satu hari persekolahan kan, untuk minggu ini. Jadi ditutup terus. Dan keputusan ini agar tidak membuat, kata orang tu, keputusan yang tidak membebankan guru, ibu bapa dan juga murid, terutama melibatkan sekolah berasrama di daerah Serian kan. Jadi itulah sebab saya cakap, jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan tambah lagi kesengsaraan yang ada. Kita dah sengsara, kita tambah lagi kesengsaraan kan. Baik, bagi mereka yang tinggal di negeri Melaka ataupun mungkin ada yang nak ke negeri Melaka kan, jangan lupa program mini karnival Jualan Rahmah yang akan bermula pada hari ini sampailah hari Ahad nanti, 14 hingga 16 Ogos. Bermula 10 pagi sampai 10 malam, bertempat di mana? Di tapak parkir MITC Melaka. Siapa-siapa yang tinggal di negeri Melaka yang nak dapatkan program Jualan Rahmah dengan harga yang lebih rendah berbanding harga pasaran 10 hingga 30%, jangan lupa ya, datang ke sana. Banyak lagi aktiviti-aktiviti yang menarik menanti anda. Penganjuran karnival itu adalah sebahagian daripada usaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kewangan Hidup KBDN peringkat negeri Melaka untuk mendekatkan pelbagai inisiatif, perkhidmatan dan juga program KBDN kepada masyarakat menerusi pendekatan lebih santai, interaktif serta mesra rakyat. Jadi barangan-barangan yang dijual di sana juga adalah barangan dengan harga yang lebih berpatutan. Saya sebenarnya kalau ada Jualan Rahmah je memang saya akan pergi tau. Sebab murah lah. Lebih murah lah daripada kedai-kedai biasa. Kata orang tu bolehlah jimat-jimat sikit untuk belanja dalam keadaan ekonomi kita yang tidak menentu kan. Apatah lagi dengan isu, berbagai isu, isu tenaga global terutamanya yang melibatkan ketegangan di Asia Barat masih lagi, dan saya kira masih lagi meruncing. Bila agaknya ketegangan itu nak habis kan? Kita doa sama-sama lah semoga ketegangan yang berlaku di Asia Barat itu akan segera dihentikan. Dan terus beribu lagi dengan lagu-lagu berbagai rentak. Nah, tadi kita dah hangguk-hangguk kepala, sekarang saya nak buka warung joget pula. Saya nak ajak anda berjoget menerusin lagu daripada komposernya Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zin ataupun Allahyarham Pak Ngah, menerusi lontaran suara Lesti dengan lagunya Zapin Melayu. Jadi terus dengar Nasional Game Berhantu walau di mana jua anda berada.

Paduan suara Alka Yanik bersama dengan Udit Narayan menerusi lagu Jatin Lalit, lirik oleh Samero. Yelah ke hayalah. Ini lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gam, membawa kita ke 1.29 minit pagi. Baik, kita memasuki hujung minggu lah. Hari ini dah Jumaat, esok Sabtu dan Ahad. Biasa hujung minggu ramai yang tak bekerja kan. Tak bekerja, apa aktiviti yang kita nak lakukan? Jom sama-sama kita bersihkan kawasan rumah kita. Ajak jiran-jiran kita. Jomlah sama-sama kita bersihkan kawasan kejiranan kita supaya bersih. Yang mana air bertakung yang menyebabkan nyamuk Aedes boleh membiak, kita buang semua. Sebab kita takut kes denggi sekarang ini yang semakin kata orang tu meningkat naik lah. Kalau dekat Perak saja kes denggi di Perak meningkat hampir 40% tau. Dengan 1,712 kes direkodkan sehingga 8 Ogos yang lalu. Jadi meningkat kepada 477 kes ataupun 38.6% berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Jadi pihak berkuasa kesihatan juga sedang mempergiatkan penilaian risiko di kawasan dikenal pasti berpotensi penularan denggi. Terutamanya di kawasan Lim Garden, Ipoh diberi perhatian susulan aduan penduduk berkaitan keadaan persekitaran lokaliti berkenaan. Jadi pejabat kesihatan daerah Kinta juga menjalankan penilaian untuk mengenal pasti faktor penyumbang kepada penularan. Dan hasil penilaian atas penilaian juga akan dikongsi dengan pihak berkepentingan termasuklah Majlis Bandaraya Ipoh untuk tindakan lanjut. Jadi jom sama-sama kita bersihkan, bukan saja di Perak, di seluruh negara sebenarnya. Saya mengajak anda untuk kita sama-sama bersihkan. Kalau agak banyak dia air bertakung, panggil dia laporkan kepada Kementerian Kesihatan, minta fogging dan sebagainya kan. Kita takut singa lah, kita takut harimau, kita takut gajah, binatang-binatang buas yang lain. Tapi sebenarnya nyamuk yang sekecil-kecil itu juga sebenarnya boleh membunuh kita. Jadi jangan main-main ya. Jangan main-main. Okey, semua okey lagi ke geng-geng berhantu? Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Muhammad Jasni Mon katanya, assalamualaikum, hadir dari Sarawak. Waalaikumsalam. Aniza Samin, salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Bahat, Johor. Dengan cuaca panas membahang sepanjang minggu ini, tak ada hujan ya. Tak apalah, cuaca biar bahang dekat luar. Jangan panas dalam hati, jangan berbahang dalam hati. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Dad Ray Ramlah Din, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura tengah bertugas, selamat bertugas. Pak Su Omar, Janet Zai, Rosli Hasni Lee, GBS Luncur, pam-pam-pam. Kasih hon satu kali. Ahmad Nurul Amri dari Sarawak, Wan Baling, GBS terus hadir dari Bumper Pin, Pro 2 Rawang, on sampai pagi, Luncur, National FM, nombor 1 di hati, mantap. Razzarina Astani Patola, itu antara yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari 12 malam hinggalah lagu Hindustan tadi kan. Pasti 1.30 minit pagi, ramai yang tertunggu-tunggu nak menangis tepi bujur katil dengan lagu-lagu kenangan. Walau apapun, kita bersyukurlah bila kita bahagia, kerana segala kenikmatan itu bukan kekal lama pun. Yang kekal selamanya adalah kenangan kita. Jadi berterima kasihlah kepada insan yang pernah ada dekat sisi kita, mendampingi kita. Doakan supaya kebahagiaan itu terus wujud untuk semua merasainya. Kenangan lalu kan? Kenangan lalu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Dan kenangan lalu juga lah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini. Kalau hari ini baik, mudah-mudahan esok bertambah baik untuk selama-lamanya. Terus beribun lagi dengan hashtag Insahrum Mawar. Kita mulakan lagu-lagu menangis tepi bujur katil menerusi lagu ini dahulu. Lagu dan lirik ciptaan Patrick Kames, persembahan Allahyarham Acik Spin dan juga Siti Nordiana. Menerusi lagunya Gurauan Berkasih. Kadang-kadang kita bergurau dengan orang tu, tahu-tahu bertaut kasih kan. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruhan tu di National FM.

0: Itulah, mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Kini tiba masanya Zone.

komposernya Lan Lager, Sting dengan Seandainya Tuhan Mengizinkan. 1.57 minit pagi. Ada yang dah menangis tepi bujuk katil. Kalaulah kehidupan kita ni banyak yang membuatkan kita menangis kan, tapi kita kena ingat juga ada ribuan kenangan yang mampu membuatkan kita tersenyum. Jadi kita kenangkanlah kenangan-kenangan yang manis itu yang boleh membuatkan kita tersenyum. Yang mana kenangan pahit yang membuatkan kita boleh menangis, kita boleh terluka, lama berdarah kembali, kita lupakan saja kan. Kita kenangkan kenangan yang manis je supaya anda boleh tersenyum manis. Handsome tak ada, cantik tak ada, tak apa, yang penting manis tu banyak. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini. Tapi percayalah, banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal anda yang bakal anda dengarkan nanti. Saya akan putarkan semuanya lagu-lagu terbaik. Jangan risau, tenang-tenang, relax-relax, sambil minum kopi O, sambil makan biskut. Ada yang tengah menjamu selera ni. Saya tengah menjamu selera ni bang, baru balik kerja. Alhamdulillah dah sampai rumah dah. Jadi selamat menjamu selera yang tengah menjamu selera. Dimulakan dengan apa dia? Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat. Kita mahu keberkatan dalam hidup. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Banyak kempen-kempen lah yang kita ataupun pihak-pihak berkuasa seperti polis Diraja Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan terutamanya buat kempen keselamatan jalan raya. Tapi macam tak ada apa pun kan. Jadi kempen keselamatan jalan raya ni kita perlu semaikan, terutamanya di kalangan kanak-kanak, di kalangan remaja kita. Apabila mereka tumbuh dewasa, mereka boleh bawa kereta, mereka boleh memandu, boleh menunggang motosikal, dah ada lesen, supaya mereka terus ingat bahawa keselamatan jalan raya itu adalah keselamatan tanggungjawab bersama. Dan yang terbaru juga, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menggunakan kandungan animasi sebagai pendekatan baru bagi menyampaikan mesej keselamatan jalan raya khususnya kepada kanak-kanak lah, ya. Dan menterinya menterinya Anthony Long menyatakan inisiatif itu dilaksanakan melalui kerjasama dengan sebuah studio animasi bagi menyampaikan mesej keselamatan jalan raya secara lebih kreatif dan juga inovatif. Jadi sasaran utamanya siapa? Sasaran utamanya golongan kanak-kanak supaya dapat menyemai kesedaran keselamatan kepada mereka dari bangku sekolah lagi, supaya apabila mereka menjadi dewasa, kesedaran mereka berkenaan keselamatan dapat ditingkatkan. Oh, terima kasih yang hadir melaporkan diri. Saya nak tengok mereka yang laporkan diri di live TikTok pada waktu ini. Usum NEC Pro 2 Tinted melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Luncur terus GBH sampai pagi. Cikgu Pudin, Nur Cahaya 237, Nur Asikin Budak Nakal Putri, Lilin, ada Love Hearts, Lavender Girl, Katna, Nurul Hawati, Black Ants, Halimah Ahmad, siapa lagi? Tiger Aini, Jajar 83, Nisa Jerantut, H dari Pekan, Boy Tubing, ID Mansur, Salina, ada Zafran juga turut hadir, Kiara, Kasut Dah Buruk, ini Abang Lori, ini Kasut Dah Buruk ni, Aris Nuraini, ada Ayu, Lady on Fire, Man Botak dari Langkawi, mantap orang Langkawi, tunggu saya sampai Langkawi ya Man. Itachot Nagina, Fizi Kecik 77, Fiza Riza, Sumaihat, Nurul Aini, Zakatin, Nuras Tok Cik 77, Siti Zaliha, Ma'el Ijam 87, Diamond 85, ada juga Mesara, Siki Yap 99, hadir bang. Okey, Saima Isa, ada Hayati Ahmad, Marina Bunga, Beracun, Yusna Rita, Botak Bahau, Nur Pineng, Abaman Ampun, SR, Haikal, Pain Burger, Seven Ibadeng, Imanina, Irdina, Rosli, Ari Jalun, ada Nur Julai, ada Rose juga. Nazliah terbaik yang buruhan tu. Suami suka suara DJ kita ni. Oh, ya ke? Kirim salam dengan suami ya, Nazliah. Cakap dengan dia, Abang Manis kirim salam. Okay, sambung lagi menangis tepi pun juga tel. Sediakan tisu banyak-banyak hari ini. Abang Bandel juga turut hadir, 3 Aino terbaik Nasional FM. Sediakan tisu banyak-banyak tau. Banyak lagi lagu-lagu menangis tapi bujuk kata yang saya bakal putarkan untuk anda. Teruntuk Cinta Hati, hashtagnya, menerusi lagu ciptaan Fauzi Mazuki, lirik oleh Lukman S, Shima dengan Teringin. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu.
di Nasional FM.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu yang cukup syahdu. Lagu persembahan kumpulan EYE bersama dengan lagunya Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Lagu ciptaan dan lirik oleh Izam EYE. 2.25 minit pagi. Ada yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak anda bertemankan dengan pemilik suara ini. Dan Alip saya Alip sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi kita terus layan lagu-lagu terbaik. Ada yang bertanya dengan saya, bang, punca jerebu dekat Sarawak ni dari mana sebenarnya? Ya, punca jerebu itu akibat daripada kebakaran tapak pelupusan sampah di Sibu seluas 1.5 hektar tau. Juga kebakaran hutan dan juga belukar di Sri Aman seluas 100 hektar. Jadi jerebu ini akan terus merentas sempadan. Antara negara-negara yang terlibat, tahap amaran 2 diaktifkan pada 3 Ogos yang lalu. Negara terlibat seperti Brunei, Indonesia, Malaysia tentunya, Singapura, Thailand dan juga Timor Leste. Dan jerebu telah pun berlaku sejak 8 Ogos yang lalu. Juga dipengaruhi lah, pada saya dipengaruhi dengan fenomena El Nino yang berlaku pada ketika ini dan juga monsun barat daya. Dan beberapa kawasan juga menerima hujan lebih rendah daripada purata biasa. Itu antara punca jerebu. Jadi jangan kita tambah lagi penderitaan itu dengan kita pula yang melakukan pembakaran terbuka. Saya sering ingatkan mengenai perkara ini. Jika anda ditangkap melakukan pembakaran terbuka, anda boleh didenda dan juga dipenjarakan. Jadi jangan biarkan diri anda dipenjarakan kerana pembakaran terbuka. Bila masuk ke dalam tu, orang bertanya kan, apa kesalahan anda masuk ke dalam tu sebab pembakaran terbuka? Oh, ingatkan merompak, menyamun. Orang yang masuk dalam tu merompak, menyamun, membunuh dan sebagainya kan. Ini tak kita buat ataupun kita lakukan pembakaran terbuka. Alah, jangan biarkan perkara itu berlaku kepada diri kita. Abang Tanker Zaidi 87 pam pam pam satu kali. Lin the Moose, assalamualaikum GBS katanya. The Rainbow malam mantap. Ayah Fizi juga hadir. Adi Pontian, Aziz Aini, Lanun Felda, Abang Lori, Ismi Pal, Remy Nakai, Chief Zack, Mami Zack, Metal Sejati. Kita ada Zam Pilot Darat, Putri Nora Kaliza, Shana Tasnim, Kak Iyah Arah 77, Azaz No, Anak Antun, Pencinta Kedamaian, Miss Yaya, Azkit, Mamak Din. Mamak Din? Ini goreng mamak satu. Icah 78, Kerja Gogo. Kajah Gogo. Iwan Wan, ada Ijam. Rohatun juga hadir. Nazri Yahya 94, Mizi 85, Cik Mas, Isa Isa, Fauzia Osman, ada Akum Long 23, Suhana Angah, Cik Pon Amin katanya dari Kedah, Miss Kayu katanya selamat pagi. Okey, selamat pagi yang baru bertemankan Nasional FM. Jadi yang pada yang mana dah masuk dalam live TikTok tu, nanti kita sembang-sembang sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Tapi jangan lupa kasih tapping light-nya luncur, kasih turbo. Saya kalau tengok tapping light banyak, saya jadi lebih semangat tau untuk bersama-sama dengan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Persembahan daripada Aisyah dengan Janji Manismo. Kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji. Katakan insyaAllah saja. Lebih mudah, lebih senang supaya orang lain tidak mengharapkan janji itu.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

ramai yang terima kenangan menerusi lagu ini. UK's dengan Seksa. Kenangan-kenangan. Oh, kenangan. Kadangkala teramat pahit untuk diredah sebenarnya pada waktu itu. Tetapi ia terlalu manis untuk kita kenang pada saat ini. Dan pastinya hidup tak selalunya indah, tak menjanjikan indah. Tapi yang indah itu tetap hidup dalam kenangan kita. Andai hadirnya sebuah cinta untuk mengecewakan kita, kita mengharapkan lebih baik cinta itu tidak pernah hadir. 2.55 minit pagi. Sekejap masa berlalu. Betul, ada yang kata dengan saya, baru je rasa Jumaat minggu lepas. Ni dah Jumaat balik kan. Yalah, hari ni Jumaat penghulu segala hari. Waktu sekarang ataupun zaman ini, masa berlalu begitu cepat. Masa berlalu begitu pantas tanpa kita sedari bahawa kita juga semakin menjadi remaja purba. Muhammad Mahathir katanya, apa khabar? Dijawab Mak Manis, baik alhamdulillah. Syazila juga melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Matlan katanya nak tukar pemandu. Mantap. Kalau mengantuk tidur, tukar pemandu yang lain. Kala Naga Rinova Manja 0914, Hisham Syam, Virginia Vanessa, Linda Rizkula, Azmadi dari Alu Gajah Perak, Aidina 27, Ati Azuriati, Zaila Rose, Jun Haritz, Zulwa Pokji, Juliana, Roda Tayar 14, Siti Fatima, Wan Pining, Rimba Malam, Abang Roy, Mat Yusri, Nurjan 59, Hamidah, Arman Man dari Perdua Rawang. Izzat katanya dalam perjalanan, nak ke mana tu Izzat? Bahasa Borong, okey. Andi Konfana hadir dari Tawau Sabah. Mantap yang hadir, terima kasih hadir. Baik, bagi penerima Sarah pula dalam skop sumbangan asas ramah Sarah, dicadangkan sebenarnya diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat, termasuklah buah-buahan, sayur-sayuran dan juga sumber protein yang segar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa

rakyat malah memperluaskan akses kepada pemakanan lebih sihat. Jadi isu kos sara hidup tidak boleh dilihat daripada harga barangan di pasar raya semata-mata, bahkan perlu ditangani secara menyeluruh merangkumi kos pengeluaran dan juga rantaian bekalan, kemampuan mendapatkan makanan berkhasiat, kos kesihatan dan juga perlindungan golongan terjejas. Ini saya sangat-sangat sokong, dan saya percaya skop makanan ini yang dicadangkan diperluaskan kepada pembelian makanan berkhasiat termasuklah buah-buahan, sayur-sayuran dan juga sumber protein. Saya sangat-sangat sokong, dan saya percaya rakyat juga yang menerima bantuan asas rahmah SARA juga menyokong mengenai perkara ini kan. Mujib hadir di live TikTok. Hari ini saya rasa macam tepi-tepi lightnya slow je. Kenapa jadi slow? Laju-lajulah sikit. Slow sebab hujan bang. Ya ke hujan? Ya, okey lah, kita tengok keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Oh ya, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baharu, Kulim dan juga Baling, seluruh negeri Pulau Pinang pada ketika ini. Perak pula di Kerian, Larut Matang dan juga Selama, Kuala Kangsar dan juga Hulu Perak, Terengganu di Hulu Terengganu, Marang, Kuala Dungun, Kuala Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang dilipis, seluruh negeri Melaka, Johor ditangkap dan juga Muar sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir dan Nurbisa, Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengar dan juga layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

ada jiwa yang merintih, ada jiwa yang sakit pada ketika ini. Di saat jiwa kita merintih kekecewaan, jiwa ini sebenarnya merindukan diri yang lama sebenarnya. Hati kita kadang-kadang rindu menahan sebak, menahan sebak di dada tau. Air mata menjadi peneman. Air mata mengalir seperti air terjun tanpa henti. Kadang-kadang kita merasakan diri kita tersasar sehingga terlupa akan tanggungjawab sendiri. Tanggungjawab kita apa? Untuk mencari bahagia. Kita mencari bahagia, bukan mencari kedukaan ataupun kekecewaan. Sekiranya kedukaan yang berlaku, kita reda dengan apa yang terjadi. Kita pasrah, kita ikhlaskan. Walaupun keikhlasan itu pahit, namun percayalah, dalam kepahitan itu ada kesabaran. Kesabaran yang sangat pahit, tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. 3.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama. Ada kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini, sejuk je. Alhamdulillah di Pulau Pinang terutamanya hujan lebat pada ketika ini. Dan diharapkan hujan lebat itu dapat mengurangkan jerbu yang berlaku. Sebab di Pulau Pinang juga mencatatkan indeks ataupun IPU, indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat tau semalam. Susulan daripada jerbu yang melanda negeri itu. Dan sekiranya jerbu masih ada lagi, kita mengharapkan juga sekolah-sekolah tidak melakukan aktiviti di luar bilik darjah kan, ataupun kelas. Dan pendidikan ataupun Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang terutamanya juga terus memantau keadaan IPU dari semasa ke semasa buat masa ini dan mengambil tindakan berdasarkan garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Dan sekolah yang berada di kawasan dengan bacaan IPU tidak sihat masih lagi beroperasi ketika ini seperti biasa, tetapi tiada sebarang aktiviti di luar bilik darjah yang dibenarkan sebagai langkah berjaga-jaga. Namun begitu, sekiranya bacaan IPU melebihi 200, semua sekolah dalam kawasan ataupun daerah berkenaan hendaklah ditutup serta-merta. Manakala jika bacaan melebihi 500, guru dan kakitangan tidak perlu hadir ke sekolah. Kita juga mengharapkan hutan yang terbakar itu akan segera padam kan. Akan berlaku hujan lebat di sana, di Sarawak terutamanya. Okey, Hazri Zamaha, selamat pagi. Wan Laser, Nurul Aini 86, Zulaika Azurin, Mawar Putih, Khairul Azlin, Nizam, Kamal, Cik Mat, Wawani, Iris Chome, Anok Mok Aboh, Jamila Ahmad, Dau, Cik Puan, Ati 80, Pejuang Tegar juga turut bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya. Bat SB, Abang Lori, pam-pam-pam. Mantap. Masuk je terus bagi horn. Lin 79, Abang Dola, kemas kedai sambil layan GBS. Kedai Ros Lidah Tom Yam. Mantap Abang Dola. Tom Yam campur satu Abang Dola untuk Abang Manis. Kasih on. Okey, jom waktu begini. Melepasi 3.30 minit pagi sehingga jam 4 pagi, kita hentikan menangis tepi bujuk katil. Sebab apa? Sebab kita nak layan lagu-lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu menerusi koleksi 80-an. Pernah tak anda tersebut nama seseorang apabila terlalu merindukannya? Pernah tak mengalami perasaan seumpama itu? Bila kita terlalu rindu, tiba-tiba nama dia kita sebut je. Menerusi lagu ini, lagu daripada Siti Fairuz, Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Adib Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. Luncur.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah,

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM Bagus Bah.

Kita. Halo semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM, sebab Sabah FM baguslah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bagus bah. Rentak 46.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, dalam kitab Fathul Bari itu ada menyebut adab ataupun tarif ya tentang adab. Disebutkan wal adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa 'abbara ba'dhum 'anhu bi annahu al akhdhu bi makarimil akhlaq. Maksudnya apa? Al adab itu artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mentakrifkan, mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Masya Allah. Sahabat yang mulia, kita angkat tajuk ini. Adab itu mendahului ilmu. Bahkan di dalam ungkapan yang lain, ya, Yusuf Al-Husain itu berkata, bil adabi tafahumul ilmi. Dengan mempelajari adab, maka engkau akan jadi mudah untuk memahami ilmu. Makanya ulama-ulama silam, ulama-ulama yang mu'tabar, itu yang hebat-hebat, semuanya itu mendahulukan atau mengutamakan adab. Bahkan dalam ungkapan lain ada menyebut ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Ya, pelajari dulu tentang adab, barulah engkau mempelajari tentang ilmu. Kenapa? Di dalam adab itu syarat dengan nilai, syarat dengan perkara-perkara yang mulia. Makanya bila orang yang hatinya sudah bersih, sudah jernih dengan adab, boleh menerapkan adab dalam kehidupan seharian, maka bila dia mempelajari ilmu, pertama, ilmu akan mudah untuk didapat. Yang keduanya, kesannya apa? Bila dia berilmu, dia tidak sombong, dia tidak tembirang sama orang. Yang ketiganya, ilmu yang didapat itu insya Allah dengan izin Allah, itu ibarat pohon yang akan mengeluarkan buah, dan buah itu dapat dinikmati oleh masyarakat ataupun umat. Dan yang keempatnya, pada sahabat yang mulia, orang yang berilmu dan adab yang tinggi itu akan disenangi oleh masyarakat siapapun, tak kira golongan. Golongan atas, pertengahan dan golongan yang di bawah, semuanya itu menyukai orang yang beradab. Maka bila dia sudah disukai oleh masyarakat ataupun umat, maka mudahlah dia menyampaikan ilmu. Dan kemudian ilmu itu akan menjadi barakah disebabkan adabnya dengan guru-gurunya. Dan nanti bila dia menurunkan ilmu yang bersanad kepada murid-muridnya, murid-muridnya juga akan turut tersimbah atau terpercik dengan keberkatan ilmu yang didapat oleh seorang guru yang punya adab yang sangat tinggi. Masya Allah, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, kita tengok bah, kita sekolah dulu kan, kadang-kadang guru-guru kita, ampun maaf ya, tanpa merendahkan sedikit pun ya, sebab bilang orang sijil akademik ini ya sekarang ini sangat-sangat jadi kepentingan. Tapi kalau di zaman dahulu kala, di awal-awal pendidikan sekolah kita, rata-rata guru-guru kita itu pendidikannya jarang kita jumpa yang ada ijazah. Tapi walaupun dia, ampun maaf, pendidikannya ndaklah setinggi sampai ke Menara Gading, tapi adabnya melangit, Masya Allah. Adabnya itu sangat tinggi. Dan kita dapat ilmu diajar oleh guru yang seperti ini, dan kita pun mendapat ilmu yang berkat daripada guru-guru kita. Makanya hari ini sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, wabil khusus ampun maaf kepada sahabat-sahabat pendidik, para murabbi ini, kita imbau saat kita belajar dulu, cemana tuan guru kita, para masyaikh kita mengajar kita tentang adab, maka begitu juga kita dengan para murid kita. Jangan galak mengajar ilmu tanpa dibungkus dengan adab. Dan ingat sahabat yang mulia, wabil khusus para guru, adab itu dilihat oleh murid-murid kita. Ya kalau kita sebagai guru juga tidak beradab, maka bagaimana murid kita akan beradab? Makanya murid itu akan meniru gurunya. Murid itu akan copyright gurunya dengan izin. Jadi kalau yang ditampilkan oleh sang guru itu perihal perilaku yang tidak beradab dan berakhlak, maka bagaimana muridnya akan terbentuk akhlak dan adabnya juga. Makanya sahabat yang mulia, ingat ini, ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Tuntutlah dulu adab, belajar dulu adab, bicara dengan orang tua, bicara di hadapan orang berilmu, bagaimana perilaku kita melayan seorang guru, bagaimana adab zahir dan batin kita kepada guru. Bahkan ulama-ulama silam itu, sahabat yang mulia, berpuluh tahun belajar adab saja. Tapi apa kesannya, apa hikmahnya? Bila sudah dapat adab, mempelajari ilmu sangatlah mudah. Itu kenapa? Kena keberkatan hasil daripada adab yang dibentuk, yang mendarah daging dalam dirinya. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, siapapun yang bergelar guru, semua kita adalah guru, paling tidak guru kepada anak-anak kita, guru kepada istri kita. Setidak-tidaknya mari kita junjung tinggi nilai adab, dan mudah-mudahan barakah adab itu, keberkatan adab itu, nanti ilmu yang sampai juga akan mendapat keberkatan daripada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih sahabat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
1: قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.

0: untuk hiburan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang 46 Sabah FM. Rentang Sabah.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.

buruku. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!
2: Sabah FM.
0: Segar Sabah FM bersama Geng Pagi, 6 hingga 10 pagi.
3: Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Rafi dan juga Edwin menemani anda edisi Jumaat hari ini 14 Ogos 2026.
4: Betul. 4 jam kita bersama sampai 10 pagi. Jadi harapnya dalam keadaan yang baik. Hari ini hari Jumaat kan. Menuju ke penghujung minggu, mesti ramai yang mau merancang apa-apa sialah supaya hujung minggu dia free.
3: Iya. Hujung minggu dia buat sesuatu yang bermanfaat
4: ataupun dia mau berehat.
3: Berehat kan ataupun dia mau sukan kan? Apapun semua terpulang kepada anda. Akan tetapi kami mengkongsikan juga kepada anda 30 minit terawal ini seperti biasa, ramalan cuaca dan juga info trafik untuk anda selepas ini.
4: Betul. Okey. Jadi jom kita mulakan segar dengan lagu ini.
3: Yes. Dengarkan Drama Kings of FM.
4: Bagus, Pak.

Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telepon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Info cuaca hari ini.
1: Baik, kami kongsikan info cuaca untuk anda hari ini, hari Jumaat. Bagaimana keadaan cuaca di Sabah sebelah pagi ini? Dijangkakan hujan di beberapa tempat di kawasan Tawau serta Sandakan, manakala Jerebu untuk interior.
2: Pedalaman.
1: Oh, pedalaman, West Coast dan wilayah Persekutuan Labuan, manakala berangin untuk Kudat.
2: Okey, hari ini ada ramalan Jerebu.
1: Jerebu, ya.
2: Mula bermula hari ini kan, jadi ambil maklum dengan perkara ini. Manakala petangnya pula, hujan di beberapa tempat melibatkan kawasan pedalaman dan juga Sandakan. Manakala berjerebu, ini kawasan pantai barat, di Tawau dan juga wilayah Persekutuan Labuan, serta berangin di Kudat.
1: Okey, itu sebelah petang. Malam pula dijangkakan hujan di beberapa tempat untuk kawasan pedalaman, Tawau dan Sandakan. Manakala untuk kawasan pantai barat dan wilayah Persekutuan Labuan, jerebu dan berangin di Kudat sebelah malam. Sekarang ni kan dah jerebu kan, hati-hati semuanya.
2: Okey, jadi ambil maklum berkenaan dengan keadaan jerebu sekarang ini.
1: Betul.
2: Walaupun di Sabah ni belum lagi mencapai tahap yang begitu teruk seperti di Sarawak, tapi kena berjaga-jaga. Walaupun jerebunya sedikit kurang, tetapi keadaan cuaca itu agak panas.
1: Ya,
2: bahangnya itu kan.
1: Betul. Jadi kalau anda mau pergi beriada petang kan, cari tempat yang berlindung sikit, yang ada pohon-pohon ke apa, untuk anda tidak terlalu terdedah dengan cahaya matahari yang terlalu panas dan juga jerebu kan sekarang.
2: Betul.
1: Kalau boleh, gunalah pelutup mulut dan hidung tu kalau anda kerap berada di luar.
2: Okey, itu satu. Dan juga kerap minum air kosong sekiranya anda berada di kawasan yang memang agak bahangnya tinggi, panas. Ya,
1: bukan minum Americano.
2: Bukan. Itu bolehlah sikit. Tapi kalau mau kerap selang sejam tu, mesti minum air kosong.
1: Oh, okey, begitu pula. Okay. Macam saya lah itu kan.
2: Americano tu pagi satu, petang satu boleh lah.
1: Malam ni boleh?
2: Malam nanti susah mau tidur.
1: Betul pula kan. Alamak. Apa yang kau...
2: Okey, ini sebenarnya kalau anda mau tahu jugalah berkenaan dengan bacaan IPU, Indeks Pencemaran Udara, boleh layari laman sesawang eqms.doe.gov.my.
1: Jadi dia ada nyatakan sana baik, separuh, tidak sehat, sangat tidak sehat dan sangat berbahaya.
2: Okey.
1: Betul dia. Sekarang ni
2: itulah sebagai panduan untuk bacaan indeks pencemaran udara.
1: Iya, baik, kita kembali selepas ini bersama anda dalam info trafik pula dalam Segar Lebih Menyegarkan.
0: Info cuaca hari ini.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, kita kongsikan keadaan trafik bermula dari arah Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran dilaporkan mengalami kesesakan. 15 minit masa pemanduan diperlukan. Beralih ke laluan berikutnya, ini di Jalan Sulaman di hadapan Intan Kampus Sabah, mulai perlahan. Sekarang ini 6 ke 8 minit masa pemanduan. Kawasan Tobobon juga dilaporkan sedikit perlahan, 10 minit kelewatan berlaku di kawasan tersebut. Manakala di Jalan Tuaran Bypass dari arah SMK Bandaraya menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah juga dilaporkan perlahan, 10 ke 12 minit masa pemanduan diperlukan. Kita beralih di Jalan UMS, dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan sesak sekarang ini. Dan terus menuju ke Taman Awam Teluk Likas, 10 ke 15 minit. Dan begitu juga di Jalan Tun Fort Stevens menuju ke SICC juga dilaporkan perlahan, 6 ke 8 minit. Kawasan sekolah pada waktu ini terus menjadi tumpuan. Sekarang ini saja di Likas, 6 ke 8 minit. Kerana kesesakan juga berlaku dari arah Jalan Tuaran, Jalan Damai dan juga Jalan Teluk Likas di kawasan ini. Ambil maklum dengan anda yang menggunakan laluan tersebut. Jalan berikutnya kita mau kongsikan yang mengalami kesesakan ataupun mulai perlahan di Jalan Kolam Minintot menuju ke Jalan Kolam. Sekarang ini sudah mengambil masa lebih kurang 8 ke 10 minit. Berikutnya di Jalan Pinampang, Pintas Pinampang melalui flyover Jalan Lintas juga dilaporkan perlahan, 4 ke 6 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon juga mulai perlahan, 5 minit masa pemanduan. Dari arah Pen Borneo juga dilaporkan sesak, 5 ke 8 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Di Jalan Meruntum menuju ke persimpangan KKIA di Putatan juga dilaporkan sesak, 15 ke 20 minit kelewatan berlaku. Dan akhir sekali di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke Sabindo dan seterusnya ke persimpangan ke Meruntum dilaporkan perlahan, 7 ke 10 minit kelewatan berlaku di kawasan tersebut. Itu info trafik semasa pada waktu ini. Sekiranya anda ada info yang anda ingin kongsikan, terus ke WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.
2: Tak malam ni. Jom keluar.

0: golf jumpa nanti.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam Berita Sabah FM. Kawasan pedalaman di Sabah akan dibangunkan sebagai zon industri berasaskan pertanian bagi merancangkan aktiviti hiliran serta meningkatkan nilai hasil pertanian tempatan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah Dato' Jawami Jaafar berkata, cadangan itu telah dibincangkan bersama Sekretariat SMJ dan akan dilaksana berdasarkan kekuatan komoditi di setiap daerah. Lebih 260 lot tanah di daerah Pitas diluluskan untuk pelaksanaan pengukuran tanah anak negeri Sabah Pantas dan Tanah Hak Adat Anak Negeri NCR sekaligus membuka laluan kepada pengeluaran sehingga 400 gran tanah kepada penduduk terlibat. Adun Pitas Dato' Sri Dr. Rudi Awa berharap proses pengukuran dapat dilaksanakan dengan segera menerusi kerjasama penduduk ketua kampung serta semua agensi terlibat. Katanya sekiranya proses pengukuran berjalan lancar, geran tanah berkenaan dapat diserahkan kepada penduduk tahun depan. Lebih 30,000 pengunjung disasarkan menghadiri program Expo Antarabangsa Sabah SIE 2026 pada 2 hingga 6 September nanti di SICC Kota Kinabalu. Program itu inisiatif Dewan Perniagaan dan Perindustrian Antarabangsa Malaysia MICCI dalam usaha memperkenalkan Sabah sebagai pintu masuk kepada peluang perniagaan di peringkat global. Pengerusi MICCI Sabah Dato' Susan Chang berkata, Expo itu akan dimulakan dengan persidangan Bimpiaga Halal dan diikuti Sabah International Business Luncheon Talk SIBLT 2026. Dato' Susan ditemui RTM selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Sementara itu, Dato' Susan turut mengadakan kunjungan kepada Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor di Menara Kinabalu. Dalam pertemuan itu, Dato' Susan memaklumkan mengenai perkembangan aktiviti tahunan MICCI di Sabah termasuk persiapan bagi pelaksanaan SIE 2026. Jelasnya, MICCI Sabah akan terus memainkan peranan aktif dalam kerjasama ekonomi serantau Bimpiaga yang melibatkan pasaran sekitar 80 juta penduduk. Dalam pada itu, Dato' Seri Hajiji turut memuji peranan proaktif MICCI Sabah dalam menyokong pertumbuhan sektor swasta serta memupuk kerjasama lebih erat antara pemain industri dengan kerajaan. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Segar lebih menyegarkan. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Rafin dan Edwin menemani anda di Jumaat anda hari ini. Ya.
2: Betul.
1: 14 Ogos 2026.
2: Mau menghampiri ke pertengahan Ogos sudah kan? Besok 15 pertengahan Ogos sudah.
1: Ya.
2: Lepas itu sampailah hujung bulan ni, sambutan Hari Kebangsaan dan juga seterusnya Hari Malaysia.
1: Ya. Okay. Dan berbaki berapa bulan lagi mengakhiri tahun 2026?
2: Dikasih ingat lagi mau ujung-ujung tahun tu kan?
1: Ya, kok cuti panjang tu kan?
2: Belum tahu lagi. Kita belum tahu lagi.
1: Oh, tarik nafasnya dulu. Saya tarik nafas lagi.
2: Aduh, janganlah awal lagi nih.
1: Hah? Okay. Awal lagi
2: okay. Untuk kita sebut ujung tahun.
1: Tahun depan.
2: Ah, itu pun tidak tahulah sampai bila kan. Kita hanya pasang hasrat sajalah.
1: Oh. Okay.
2: Kita kongsikan kata motivasi, bukan kata motivasi saja tapi refleksi dirilah. Hari ini
1: betul.
2: Hari Jumaat kan?
1: Yeah.
2: Okay, jadi kita mau yang berkaitan dengan refleksi diri kita. Kita sentiasa merasa muda usianya untuk melakukan dosa, tetapi tidak pernah tua untuk bertaubat.
1: Ya, kan? Oh. Begitulah.
2: Jadi masih belum terlambat orang bilang untuk bertaubat. Woi, dahsyat oh, ayat ini macam menusuk di kalbu.
1: Yeah.
2: Betul-betul refleksi diri lah kan. Tidak kira apapun agama kita, sudah semestinya dosa itu tidak lari. Tapi untuk kita sebagai manusia, ambil masa untuk bertaubat.
1: Iya, kita sebagai manusia ini adalah pendosa.
2: Wow.
1: Tapi itulah, taubat itu sentiasa terbuka untuk kita semua. Dan perlahan-lahanlah kan mencari jalan kebaikan dalam kehidupan.
2: Betul. Ya. Itu yang paling utama. Okey. Baik, itu pesan hari Jumaat kita.
1: Wah.
2: Refleksi diri Jumaat.
1: Tenang hati.
2: Bagus.
1: Baik, kita dengarkan lagu ini, Mati Rasa, Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

0: Ayu Ting Ting dengan lagunya Single Happy.
1: Biar single yang penting happy saja kan. Happy go lucky orang bilang
0: happy
1: lah.
0: Happy go lucky bilang orang kan. Nah gitulah.
1: Okey, macam cerita ni lah. Sudah semestinya mereka berasa bertuah sebab 7 buruh miskin nasib mereka berubah apabila jumpa berlian yang bernilai RM200,000.
0: Wow, ini kalau yang kaya terkejut nih kan, boleh habis cepat nih.
1: Tiba-tiba berubah.
0: Tiba-tiba kan?
1: Sekelip mata
0: tidak
1: kan?
0: Tidak tahu buat apa duit itu kan?
1: Okay, tapi itu berlaku di New Delhi, India. 7 pekerja di daerah Pana berubah sekelip mata selepas mereka menemukan sebutir berlian bermutu tinggi yang bernilai $52,400 ataupun RM214,000 di tapak perlombongan lama yang mereka sewa. Dan berlian tersebut beratnya 17.96 karat ataupun lebih 3 gram disahkan oleh pegawai berlian di daerah tersebut dan dikatakan sebagai berlian grade kualiti permata. Iaitu variety berlian semula jadi terbaik yang wujud.
0: Memang bilang orang kan tua nampak di mana tu?
1: Tua
0: ayam nampak di kaki. Tua manusia, orang saja yang tahu.
1: Betul. Okey, dan berlian yang berharga ini akan dimasukkan dalam senarai lelongan awam pada bulan Oktober nanti.
0: Wow. Ini berlian, tapi yalah kadang-kadang berlian ni kan dia ada nilai pasaran dia tu.
1: Iya.
0: Ada ketika dia turun rendah sangat, ada ketika dia tinggi bila permintaan tu.
1: Dia macam emas lah, tapi nilainya tu sentiasa tinggi lah, berbanding emas kan. Okey, jadi kalau di daerah Pana di New Delhi ini, ia memang terkenal sebagai pusat riset berlian terbesar di India. Namun ia kekal sebagai antara kawasan yang paling mundur yang dibelenggu isu kemiskinan, pengangguran serta krisis bekalan air.
0: Ya, ini di satu konteks yang lain pula kalau mau dibincangkan ni, kenapa boleh jadi begitu. Tapi kita ringkaskan saja pada pagi ini, yang mana tua mereka di situ dapat berlian.
1: Okey, memang betul-betul berubah lah kan. Harapnya setelah dilelong, diorang pun ada dapat keuntungan lah.
0: Betul.
1: Kadang-kadang dilelong, diorang tidak dapat apa-apa, padahal diorang yang jumpa kan.
0: Ya, kan ini ada di eksploitasi jugalah. Kadang-kadang ditipu kan. Ini macam yang tidak serat, cuma 20% saja yang asli, ditipu begitu kan. Orang mana tahu kan.
1: Tapi saya teringin lah mau nampak berlian tu depan mata. Apa-apa jenis belian lah yang saya belum pernah pegang lagi.
0: Kau pergilah kedai mana-mana tengok belian
1: pegang
0: gitu kan. Okey, letak balik. Jangan kau bergegar pula mau pegang nanti. Aduh, tapi iyalah.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Setiap pagi kami akan menemani masa pemanduan kamu. Apalagi lah yang terus Sabah FM bagus. Bah.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, perkembangan trafik di jam yang kedua ini bermula di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke Kinarut dilaporkan sesak 8 ke 10 minit kelewatan, manakala dari arah Pen Borneo menuju ke persimpangan Meruntum juga perlahan 4 ke 6 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Meruntum menuju ke KKIA juga dilaporkan mengalami kesesakan 20 ke 25 minit masa pemanduan. Anda yang menggunakan laluan berikutnya di Jalan Pen Borneo berhampiran dengan Pekan Dongongon juga dilaporkan sedikit perlahan 3 ke 5 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Jalan Pintas Pinampang dari arah ITCC menuju ke flyover Jalan Lintas juga dilaporkan perlahan 10 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Dan seterusnya, kesesakan juga dilaporkan berlaku di Jalan Kolam Minintot 9 ke 12 minit terus-menerus ke Jalan Kolam di kawasan Bukit Padang. Laluan berikutnya kita kongsikan di kawasan Sembulan dari arah Jalan Mat Saleh menuju ke Bulatan Sembulan juga dilaporkan perlahan 12 ke 15 minit. Begitu juga di Jalan Tunku Abdul Rahman berhampiran dengan UTC Kota Kinabalu menuju ke flyover di Karamunsing juga dilaporkan perlahan 15 ke 20 minit. Jalan Kepayan terus menuju ke Jalan Coastal juga dilaporkan perlahan pada waktu ini menuju ke Pusat Bandaraya 5 ke 8 minit. Laluan berikutnya kita kongsikan ini di kawasan Likas dari arah Jalan Damai menuju ke kawasan sekolah juga dilaporkan mengalami kesesakan 10 ke 15 minit. Di Jalan Damai dari arah Damai menuju ke persimpangan ke Kompleks Sukan Kota Kinabalu juga dilaporkan perlahan pada waktu ini 4 ke 6 minit kelewatan. Di Jalan Tun Fuad Stevens selepas bulatan Masjid Bandaraya menuju ke SICC juga perlahan sekarang ini saja mengambil masa lebih kurang 20 minit. Laluan berikutnya kita ingin kongsikan pada anda, Jalan UMS pula dilaporkan perlahan dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu lebih kurang 15 ke 20 minit. Begitu juga kesesakan berlaku di Jalan Tuaran Bypass dari arah SMK Bandaraya menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah 30 minit masa pemanduan diperlukan. Dari arah Menggatal menuju ke Inanam ataupun berhampiran dengan Pekan Menggatal terlebih dahulu dilaporkan perlahan 7 minit kelewatan berlaku sekarang ini, manakala kawasan Inanam Kelombong juga dilaporkan perlahan 5 minit masa pemanduan. Berikutnya di Tebobon juga dilaporkan perlahan sekarang ini 9 minit kelewatan berlaku. Dan lokasi berikutnya kita ingin kongsikan ini di Jalan Sulaman di hadapan Intan Kampus Sabah juga perlahan 25 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Laluan yang terakhir ataupun kawasan yang kita ingin kongsikan ini di Tuaran menghala ke Bulatan Hospital Tuaran juga dilaporkan sesak 25 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Okey, itu info trafik semasa. Kalau ada apa-apa info berkenaan dengan trafik di tempat anda, kemalangan, jalan ditutup ataupun diselenggara, boleh kongsikan di WhatsApp kami 019-4904848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam.
4: Dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan menggulirkan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

0: Baik, segar lebih menyegarkan kita kongsikan untuk anda bagaimana situasi terkini lah kan. Ya. Situasi terkini untuk yang menaik akhbar untuk anda hari ini 14 Ogos 2026 antara tumpuannya kita kongsikan untuk anda. Ini orang ramai digesah mengenal pasti tanda amaran strok haba dan mendapatkan rawatan perubatan segera apabila mengalami gejala serius ketika cuaca panas. Ini penguasa kawasan St. John Ambulan Malaysia, Pantai Barat Selatan, Petrus C. Mojuntin menyatakan kekeliruan pengsan dan perubahan tahap kesedaran seseorang boleh menjadi tanda strok haba. Ini dinyatakan baru-baru ini dan sesiapa yang mengalami gejala berkenaan selepas terdedah kepada cuaca panas perlu mendapatkan bantuan perubatan dengan segera dan menasihatkan sesiapa saja yang mengalami gejala pening, sakit kepala, loya, lemah atau hampir pengsan supaya menghentikan aktiviti berehat dan berehat di tempat yang lebih sejuk dan minum air. Terutamanya kanak-kanak, warga emas dan pekerja luar memerlukan perhatian khusus kerana mereka mungkin lebih terdedah kepada kesan cuaca panas. Okey, hati-hati semuanya. Dan beliau juga turut menggesa orang ramai supaya minum air secukupnya, mengurangkan aktiviti berat ketika cuaca terlalu panas dan berehat secara berkala di kawasan yang teduh.
1: Okey, itu berkenaan dengan kesedaran tanda-tanda strok haba. Seterusnya, Kongres Memogun Kebangsaan MNC dengan kerjasama Pejabat Daerah Kota Marudu dan juga Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah LKNS akan menganjurkan Karnival Memogun 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 15 Ogos ini di pentas utama dataran Kota Marudu. Jadi diadakan sempena dengan sambutan Hari Orang Asal Sedunia, Karnival 3 hari ini membawa tema Memperkasa Kesejahteraan Orang Asal dan bertujuan meraihkan warisan budaya orang asal selain menggalakkan pemerkasaan masyarakat serta meningkatkan kesedaran mengenai isu yang mempengaruhi komuniti anak negeri di Sabah. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah dan antara acara utama karnival ini adalah Forum Kesedaran Perjuangan Hak-Hak Orang Asal Sabah yang dijadualkan berlangsung pada hari ini, pada sebelah tengah hari nanti dan akan dikendalikan oleh mereka yang mempunyai kepakaran. Dan forum ini menghimpunkan beberapa tokoh yang membincangkan isu utama berkaitan komuniti orang asal.
0: Okay. Baik. Sehingga esok
1: 13 hingga 15, betul, hingga esok berlangsungnya karnival tersebut. Okay, seterusnya.
0: Seterusnya kita kongsikan industri padi di KB berdepan ancaman. Ini Persatuan Pengilang Beras Komersial Sabah, PADICOM, menggesa kerajaan memberi perhatian serius terhadap keadaan semakin mencabar yang dihadapi industri padi dan beras tempatan Sabah, di mana pengurusinya menyatakan kebimbangan itu dibangkitkan oleh ahli persatuan dalam mesyuarat baru-baru ini. Dan dua isu utama memberi tekanan besar kepada pesawah dan pengilang beras iaitu peningkatan kos diesel serta persaingan antara beras keluaran tempatan Sabah dengan beras putih import BPI yang menerima subsidi. Dan dasar subsidi BPI bagi Sabah dan Sarawak perlu dikaji semula dari segi kesannya terhadap industri padi dan beras tempatan, memandangkan kos pengeluaran beras tempatan sememangnya lebih tinggi disebabkan kos pengangkutan, pengilangan dan pengeringan. Dan selepas mengambil kira kos pemprosesan termasuk pengangkutan, elektrik, tenaga kerja dan pembukusan, kos beras tempatan di pintu kilang adalah kira-kira 2,900 satu tan atau RM2.90 sekilogram. Itu yang berlakulah isu terkini.
1: Betul. Akhir sekali, berbalik juga dengan keadaan cuaca kering dan panas sekarang ini, khususnya di Keningau, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa mematuhi arahan dan nasihat semasa yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa susulan keadaan cuaca panas yang sedang melanda ketika ini. Ketua Polis Daerah Keningau, Superintenden Yampilan Negara, menyatakan masyarakat perlu ambil langkah berjaga-jaga dan mengelakkan sebarang aktiviti yang boleh mendatangkan risiko kepada keselamatan diri serta orang lain dan sentiasa mematuhi panduan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan termasuklah memastikan pengambilan air yang mencukupi bagi mengelak risiko strok haba. Dan seterusnya juga sentiasa mengikuti perkembangan serta maklumat terkini dari agensi berkaitan dan tidak mengambil mudah sebarang arahan yang dikeluarkan. Dan pada masa sama juga memohon kerjasama orang ramai bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan dan tidak melakukan pembakaran terbuka yang boleh mencetuskan kebakaran, terutama ketika keadaan cuaca panas dan kering.
0: Baik, okay. Itu dia 4% yang dapat dikongsikan untuk anda hari ini. Sekali lagi, apapun, jaga kesihatan anda akan cuaca yang tidak menentu sekarang ini.
1: Yeah.
0: Okay, kita akan kembali selepas ini dalam Segar Lebih Menyegarkan.
2: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: segar lebih menyegarkan. Selamat pagi semuanya. Rafinya Edwin menemani anda. Salam Jumaat penghulu
1: segala hari.
0: Segala hari untuk
1: betul
0: anda.
1: Betul. Kan? Okay. Yang dalam kesesakan tu jangan risau, bertenang sejak, selamat sampai juga tu perlahan-lahan. Yang penting kamu dengar kami di Sabah FM. Kan? Kami kasih kawan kamu, kasih hibur kamu. Jangan tenang, terlalu stres lah.
0: Nah, Jumaat ni kita kena tenang, tenang, santai, chill. Oh, sudah santai chill lagi kan. Okey, apapun semuanya ini untuk adik-adik kita, kami ingin kongsikan keputusan UPU online,
1: yeah,
0: peringkat ijazah sarjana muda sesi akademik 2026-2027 lepasan STPM dan setaraf.
1: Okey, ramai yang menantikan keputusannya hari ini akan diumumkan 14 Ogos hari inilah, pada 12 tengah hari nanti akan dikeluarkan keputusannya sehinggalah 23 Ogos pada 5 petang dan boleh membuat semakan ada beberapa cara. Yang pertama secara dalam talian melalui pautan upu.mohe.gov.my.
0: Okey, itu satu.
1: Lepas tu dia ada dua laman sesawang.
0: Betul.
1: Satu tu UPU, satu lagi UPU2.
0: Betul.
1: Dia tambah dua je di belakang tu.
0: Sebab banyak kan, takut nanti dia traffic jam di sana tu.
1: Betul. Lepas tu ada aplikasi juga, okay, UPU ni sekarang ni. Anda boleh muat turun aplikasi UPU Pocket di telefon pintar anda. Di situ lagi senang lah, ada aplikasi dan juga di MyGov, aplikasi mobile MyGov yang juga boleh dimuat turun.
0: Yeah.
1: Ada empat saluran.
0: Jadi anda boleh berbuat demikian, pengesahan setuju terima atau tolak tawaran sehingga 23 Ogos bermula 15 Ogos.
1: Okey.
0: Okay.
1: Itu berkenaan dengan tawaran yang diterima. Kalau tidak mendapat tawaran, boleh membuat rayuan. Hanya pemohon yang tidak berjaya saja boleh mendapatkan tawaran. Hanya pemohon yang tidak berjaya mendapat tawaran saja boleh mengemukakan rayuan.
0: Betul.
1: Melalui laman sesawang upu.mohe.gov.my ataupun UPU online.
0: Dalam tempoh 10 hari bermula 14 Ogos.
1: Ya,
0: hari ini pukul 12 tengah hari sehingga 23 Ogos pukul 5 petang.
1: Okey. Jadi itu berkenaan dengan keputusan UPU bagi lepasan STPM dan juga setaraf, boleh buat semakan dan seterusnya boleh membuat rayuan.
0: Ya, tahniah untuk anda semua. Satu fasa yang baharu dalam kehidupan.
1: Sambung belajar ke peringkat degree lah kan.
0: Ya.
1: Betul, ijazah sarjana muda. Okey. Okay.
0: Satu cabaran yang baru. Okey, apapun selamat maju jaya untuk anda semua.
1: Betul.
0: Alright, sebentar sekali kita akan bawakan berita utama Sabah FM.
1: Ya, sudah pastinya tumpuan berita utama pagi ini akan kita bawakan sekejap. Nanti berkenaan dengan pedalaman Sabah akan dibangunkan sebagai zon industri berasaskan pertanian serta Expo Antarabangsa Sabah 2026 sasar 30,000 pengunjung.
0: Ya, nantikan sebentar saya lagi tepat 8 pagi ini kita dengarkan dahulu lagu ini nyanyian Siti Nurdiana, Cukup Derita Itu. Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Ba.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Generasi muda, enjin perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.